0: Ihwal Semasa.
1: Sedara perempat, Museum Linggam Cahaya cukup banyak menyimpan benda-benda bersejarah sisa dari Kerajaan Riau Lingga. Mulai dari senjata api hingga benda-benda lain yang dimiliki oleh Kerajaan Riau Lingga. Tempat wisata di Kepulauan Riau ini termasuk salah satu museum di Riau yang mengkoleksi cukup banyak benda peninggalan Kerajaan Riau Lingga. Untuk lokasi Museum Linggam Cahaya ini berada di Dayak Lingga, Kepulauan Riau. Kita beralih ke maklumat lain. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata atau Disbudpar Kota Tanjung Pinang menyatakan kesiapan Pulau Penyengat dalam menghadapi lonjakan kunjungan wisatawan saat libur sekolah dan dari negara tetangga. Berbagai aspek pelayanan wisata disebut terus diperkuat demi memberikan kenyamanan dan keamanan bagi wisatawan. Kepala Disbudpar Kota Tanjung Pinang Muhammad Nazri mengatakan, secara umum kesiapan destinasi wisata Pulau Penyengat sudah cukup memadai. Namun pihaknya tetap akan mengingatkan para pelaku usaha pariwisata agar meningkatkan kualitas pelayanan. Nazri menjelaskan sejumlah hal yang menjadi perhatian di antaranya ketersediaan life jacket pada transportasi pompong, penampilan penarik becak motor hingga keterbukaan daftar harga makanan di tempat usaha kuliner. Menurutnya langkah tersebut penting untuk menjaga citra pariwisata Tanjung Pinang di mata wisatawan mancanegara. Selain meningkatkan pelayanan wisata, Disbudpar Kota Tanjung Pinang juga menyiapkan strategi untuk meningkatkan rata-rata lama tinggal wisatawan. Salah satu upaya yang dilakukan yakni mendorong kerjasama antara pelaku industri pariwisata di Batam dan Tanjung Pinang. Nazri mengatakan, Batam sebagai pintu masuk utama wisatawan mancanegara di Kepulauan Riau menjadi peluang besar untuk mendatangkan wisatawan ke Tanjung Pinang melalui paket wisata terpadu. Paket tersebut nantinya akan menghubungkan destinasi wisata di Batam, Tanjung Pinang hingga Bintan. Ia menambahkan, upaya tersebut akan diwujudkan melalui pelaksanaan farm trip dan juga audiensi bersama asosiasi serta pelaku industri pariwisata di Batam dan Tanjung Pinang. Hal ini guna memperkuat kolaborasi pengembangan sektor pariwisata daerah. Demikian, terima kasih. Jumpa kembali pada Ihwal Semasa pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

Si Indra Sakti, wisata budaya juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantan lada pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Sebagai tradisi, nilai-nilai luhur, dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.

Rompa TRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Terima kasih saudara masih setia mendengarkan siaran Perompat. Dan saudara Perompat, di era modern yang serba cepat, banyak orang merasa waktu berjalan lebih singkat dari biasanya. Aktivitas yang padat, notifikasi tanpa henti, dan tuntutan produktivitas membuat manusia hidup dalam ritme yang tergesa-gesa setiap harinya. Di tengah dunia kerja yang bergerak cepat, prinsip kerja cerdas bukan kerja keras semakin penting untuk menjaga efisiensi dan produktivitas. Pernyataan ini menunjukkan bahwa kemampuan mengatur waktu kini menjadi keterampilan penting agar seseorang tetap fokus tanpa kehilangan keseimbangan hidup. Seni mengatur waktu bukan hanya soal menyusun jadwal, tetapi juga memahami prioritas dalam kehidupan. Banyak orang sibuk sepanjang hari, namun belum tentu benar-benar produktif karena terlalu banyak mengerjakan hal yang kurang penting.

Taman Tugu Pensil merupakan tempat bersejarah yang dimiliki oleh Kepulauan Riau, terletak di tepian pantai yang mengundang banyak pengunjung untuk mengunjunginya. Dengan arena olahraga, jogging track, lapangan voli, restoran, dan juga kios di dalamnya. Selain itu, juga terdapat tulisan Tugu Pensil dengan prasasti Gurindam 12 karya Raja Ali Haji, gazebo, dermaga kecil, arena bermain, akses langsung menuju pantai, dan lampu taman yang akan meningkatkan rasa nyaman kita. Tugu Pensil memiliki ujung menyerupai pensil, merupakan simbol dari sebuah sejarah. Peletakan batu pertama tugu ini pada tahun 1962 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Profesor Prijono. Tugu pensil sebagai simbol dari pemberantasan buta huruf, sekaligus sebagai bentuk penghargaan karena Kepulauan Riau sudah berhasil membebaskan daerahnya dari buta huruf dengan program pemberantasan buta huruf pada tahun 1960-an. Tugu ini juga memiliki peran agar warga ikut andil dalam pemberantasan buta huruf.

Saudara perempat, kemajuan teknologi memang membantu pekerjaan menjadi lebih cepat, tetapi juga membawa distraksi yang besar. Notifikasi media sosial, pesan instan, dan kebiasaan multitasking seringkali membuat fokus terpecah sehingga pekerjaan justru terasa lebih melelahkan. Penelitian psikologi kognitif dalam jurnal Annals of Medicine and Surgery menyebutkan bahwa perpindahan fokus secara terus-menerus atau context switching dapat menurunkan efisiensi hingga 40%. Kondisi ini membuat seseorang mudah lelah secara mental meskipun merasa telah bekerja sepanjang hari. Karena itu, banyak ahli menyarankan untuk mulai menerapkan pola kerja yang lebih teratur dan realistis, membuat daftar prioritas, menentukan waktu istirahat, dan mengurangi kebiasaan menunda dapat membantu menjaga kualitas produktivitas.

0: Wah, tolong.
1: Ah, kenapa?
0: Tolong saya. Saya kena kejar. Tolong.
1: Hah? Siapa kejar kau ni? Jahat ke? Rampok? Preman?
0: Bukan. Saya kena kejar utang pinjol, pay letter, bunga bank, lentenir.
1: Kira tadi apa? Dah tahu tak sanggup bayar. Masih juga berhutang. Pantaslah berhutang. Engkau main judol kan?

0: Dengar-dengar, Sembang Komunitas.
1: Bagaimana nih, Faria, mahasiswa yang tentunya banyak kegiatan ada di organisasi khususnya WIPAI ini untuk menjaga keseimbangan ilmu spiritual dan juga perkembangan zaman sekarang. Karena perkembangan zaman sekarang, zaman AI, ya kan, zaman teknologi yang luar biasa, kita harus menjaga iman juga, ya kan, pandangan juga di sosial media digital gitu. Memang jejaknya sangat luar biasa gitu kan. Menunjukkan macam mana kita bersilaturahim di lingkungan sekitar, tentunya masyarakat akan menilai ini. Nah, bagaimana kita menjaga keseimbangan ilmu agama dan juga perkembangan zaman sekarang?
2: Oke, kalau untuk menjaga keseimbangan itu, menurut saya adalah sebenarnya tidak ada kesalahan ketika kita ikut di alur perkembangan zaman sekarang.
1: Tapi ada batasnya, tapi di situ ya, ada alurnya kan, koridor yang kita harus ikutkan gitu ya.
2: Sebagai mahasiswa saya sendiri itu juga menggunakan yang namanya AI, ikut media sosial segala macam sesuai dengan perkembangan teknologi. Tapi bagaimana caranya kita membatasi, bahwasanya memilah lagi, memfilter lagi mana yang baik dan yang benar. Kita sudah memiliki pemikiran yang bisa dibilang mampu untuk mencerna yang baik dan buruk itu.
1: Berarti pendidikan agama itu harus berakar dulu, radikal ya. Radikal. Walaupun kita harus jelaskan juga kepada masyarakat, pada generasi sekarang juga, bahwa radikal itu memang harus berakar gitu kan.
2: Betul.
1: Bukan radikalisme ya kan. Radikalnya itu berakar gitu, kuat gitu ya. Kalau tak ada akarnya tak kuat, macam mana kita tidak beragama? Ujung-ujung ateis kan. Kan banyak generasi sekarang macam itu. Banyak ateis sekarang gara-gara itu tadi, tidak mempelajari agama dengan betul, terus juga tidak menghormati guru, tidak menyelami apa yang dipelajari selama ini, mempertanyakan, boleh mempertanyakan, tapi itu tadi kan, kita beragama dengan akal gitu kan, bukan hanya ujung-ujungnya semua nak logika gitu ya kan, agama kan wahyu ya. Nah, itu yang penting. Nah, terus tantangan terbesar nih yang dihadapi mahasiswa PAI sekarang dalam proses bertumbuh saat ini, macam mana tuh, Jas?
3: Jadi kalau tantangan di era sekarang untuk mahasiswa PAI yang bertumbuh untuk masyarakat, satu tantangan yang terbesar kami hadapi sekarang itu lemahnya kawan-kawan itu minat untuk berorganisasi. Itu salah satu. Jadi mengapa dibilang seperti itu?
1: Berarti kawan-kawan yang ada di organisasi ini harus tunjukkan begini serunya organisasi, asiknya organisasi, dan beginilah manfaatnya orang berorganisasi.
3: Dan manfaat di organisasi itu kan banyak begitu. Banyak, kan? Silaturahmi kita bisa terjalin, pemikiran-pemikiran, pendapat-pendapat kita berbagi di suatu tempat, di suatu kelompok tersebut, gitu. Tidak hanya memikirkan emosional terhadap diri sendiri. Betul. Jadi kalau tantangan sekarang ini memang selain daripada kemajuan teknologi, itu juga merupakan suatu tantangan untuk kemajuan. Karena kenapa dibilang seperti itu? Karena memang di zaman sekarang ini sudah banyak kami lihat bahwasanya mahasiswa itu banyak bukan lagi menggunakan sosial media itu hanya untuk salah satu pembantu, tapi menjadikan media sosial yang sekarang ini adalah menjadi tergantungan. Kalau tidak ada media
1: macam pengatur hidup dia jadinya.
3: Macam dia pengatur hidup, macam AI.
1: Itulah perlunya namanya detox media sosial gitu ya kan.
3: Jadi itulah salah satu tantangan dari kami untuk membawa mahasiswa PA ini lebih bertumbuh lagi dan bergerak.
0: Sembang Komunitas Perempat RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 9 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan rri.co.id.
4: Perempat RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Nusantara.

0: Kasih tepuk tangan buat kita semua dulu, Man.
1: Anda masih mendengarkan siaran kami, Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara Perempat, selain pekerjaan, waktu untuk diri sendiri juga perlu mendapat perhatian. Istirahat yang cukup, menikmati hobi, dan meluangkan waktu bersama keluarga menjadi bagian penting agar kesehatan mental tetap terjaga di tengah kesibukan. Mengatur waktu dengan baik juga membantu seseorang lebih tenang dalam menghadapi tekanan hidup. Ketika aktivitas tersusun dengan jelas, pikiran menjadi lebih terarah dan tidak mudah merasa kewalahan oleh berbagai tuntutan harian. Pada akhirnya, seni mengatur waktu ialah tentang bagaimana manusia hidup dengan lebih sadar dan lebih seimbang. Di tengah dunia yang terus bergerak cepat, kemampuan mengelola waktu menjadi cara penting untuk menjaga kualitas hidup agar tetap sehat, produktif, dan bahagia.

cahaya bola terbesar di planet bumi kembali lagi. Janganlah cuma nonton skor di HP. Marilah gabung di Pesta Piala Dunia 2026. Hanya di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Kita kupas tuntas drama di lapangan. Prediksi gila sampai gosip bintang lapangan hijau. Siapkan jersey kebanggaan saudara, karena pesta bola sesungguhnya ada dekat sini.

0: Pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara perempat, selfie dengan spot berbeda di Pantai Batu Berlubang akan menjadi keunikan tersendiri. Pantai yang memiliki pasir putih dan air laut yang biru ini semakin eksotis dengan adanya bebatuan besar yang berlubang. Selain itu, keindahan bawah lautnya juga sangat memukau. Tempat wisata di Kepulauan Riau ini berada di Senayang, Kabupaten Lingga. Kita beralih ke maklumat lain. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata atau Disputpar Kota Tanjung Pinang mencatat peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara atau Wisman pada triwulan 1 tahun 2026 sebesar 3,98%. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, peningkatan tersebut dinilai menjadi sinyal positif bagi sektor pariwisata daerah. Kepala Disputpar Kota Tanjung Pinang Muhammad Nazri mengatakan, peningkatan jumlah kunjungan Wisman tidak terlepas dari kuatnya warisan budaya Melayu yang dimiliki Kota Tanjung Pinang. Selain itu, keberadaan Pulau Penyengat juga menjadi daya tarik utama bagi wisatawan khususnya dari Malaysia. Nazri menjelaskan, keberadaan agen perjalanan wisata di Tanjung Pinang turut berkontribusi dalam mendongkrak jumlah kunjungan wisatawan melalui berbagai paket wisata yang ditawarkan. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah dan pelaku industri pariwisata menjadi faktor penting dalam meningkatkan kunjungan wisatawan. Selain budaya dan destinasi wisata, sektor kuliner juga dinilai memiliki peran besar dalam menarik minat wisatawan untuk datang ke Tanjung Pinang. Nazri menyebut, ragam kuliner khas dengan cita rasa yang unik menjadi pengalaman tersendiri bagi para wisatawan yang berkunjung. Disebut para Kota Tanjung Pinang tetap optimis dapat mencapai target 100.000 kunjungan wisatawan mancanegara pada tahun 2026. Berbagai upaya promosi dan kerjasama dengan pelaku industri pariwisata akan terus dilakukan guna mendukung pencapaian target tersebut. Demikian, terima kasih. Jumpa kembali pada Ihwal Semasa pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa, orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

penyengat si Indra Sakti, wisata budaya juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantang lada pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sebagai tradisi, nilai-nilai luhur dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.

Masih bersama dalam acara Kemilau Kepri di Perompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perompat, perawat profesional bukan hanya tenaga kesehatan tetapi juga garda terdepan dalam menjaga kualitas hidup masyarakat. Di balik pelayanan kesehatan yang berjalan baik, ada dedikasi para perawat yang bekerja dengan penuh tanggung jawab, kepedulian, dan semangat kemanusiaan. Perawat hadir membantu pasien melewati masa sulit, memberikan dukungan moral kepada keluarga hingga menjadi bagian penting dalam proses pemulihan kesehatan masyarakat. Profesi ini tidak hanya berkaitan dengan tindakan medis, tetapi juga tentang empati dan pengabdian kepada sesama. Keberadaan perawat profesional turut mendukung kesejahteraan masyarakat. Ketika masyarakat sehat, aktivitas pendidikan, pekerjaan, dan ekonomi dapat berjalan dengan baik. Karena itu, profesi perawat menjadi salah satu pilar penting dalam pembangunan bangsa. Sudah sepatutnya kita memberikan apresiasi kepada para perawat yang terus mengabdi demi kesehatan dan keselamatan masyarakat.

0: juga ada satu kain yang selalu hadir di atas hidangan. Kain itu bukan sekedar penutup, tapi sebagai lambang adab dan kemuliaan. Itulah kain tudung hidang. Sejak zaman kerajaan Lingga Riau, kain tudung hidang dipakai untuk menutup saji yang terletak di atas cipe atau paha. Hidangan akan disantap para tetamu yang berjumlah 5 orang. Sebelum disantap, hidangan mesti dijaga kehormatannya dengan tudung saji. Dan di atas tudung itulah terbentang kain tudung hidang yang sangat indah. Kain ini terdiri dari 3 warna. Kuning, tanda kebesaran raja. Merah, tanda persaudaraan. Dan hijau pula, melambangkan kesejahteraan. Di tengahnya, ada kain segi 4 bertekad bunga, lambang sukacita dan kegembiraan. Sehelai kain sederhana, namun penuh dengan makna. Tudung hidang bukan sekadar penutup makanan, tapi tanda martabat, persaudaraan dan kegembiraan masyarakat Melayu Lingga.
1: Perempat RRI Tanjung Pinang.

Saudara perempat, perawat profesional memiliki kontribusi besar terhadap pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Kesehatan yang terjaga membuat masyarakat lebih produktif dalam bekerja, belajar, dan menjalankan aktivitas sehari-hari. Disinilah peran perawat menjadi sangatlah penting. Melalui pelayanan kesehatan, edukasi hidup sehat, serta pendampingan kepada pasien, perawat membantu menciptakan masyarakat yang lebih kuat dan mandiri. Profesi ini juga terus berkembang dengan peluang kerja yang semakin luas, baik di tingkat nasional maupun internasional. Perawat Indonesia dikenal memiliki kemampuan, keramahan, dan kepedulian yang tinggi. Hal ini menjadi kekuatan besar dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi keluarga dan daerah. Dengan profesionalisme dan dedikasi yang dimiliki, perawat menjadi salah satu pilar penting dalam menciptakan masa depan masyarakat yang lebih sehat dan lebih sejahtera.

0: Kekhawatiran masyarakat terhadap dampak konflik di Timur Tengah yang berpotensi mempengaruhi pasokan minyak global diduga memicu terjadinya panik buying di sejumlah SNBU.
1: Evani, kok ada dengar tak? Hasilnya minyak nak naik sampai orang-orang panik buying. Hah? Siapa yang cakap macam tu, Kila? Itulah, orang kirim dalam grup. Macam betul je bunyinya.
2: Alah, jangan cepat percaya. Zaman sekarang ni, banyak betul hoax lalu lalang.
1: Jadi yang mana betul nak kita percaya ni?
2: Kau cari dulu sumber dah, dari situs resmi ke tak. Kalau tak, jangan kau sebarkan pula, jadi fitnah nantinya.
1: Haalah, tersilap pula. Nanti nyebar berita tak tentu arah. Habis tu, dapat pula dosa.
2: Ha, tahu pun kau. Zaman sekarang ni, jari lagi laju dari otak. Baca dulu, fikir dulu, baru kongsi.
3: Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: Dengar-dengar, Sembang UMKM.
1: Oke, namanya Roti Jala Jelita. Mungkin bisa, tadi saya hampir kira nama Kak Jelita. Karena kan dari nama kan, Roti Jala Jelita. Nah, kenapa Kak membuat nama dia Roti Jala Jelita? Dari mana asal mula Jelita tuh? Apakah dari Sally Cantik Jelita? Atau gimana tuh Kak? Mungkin boleh ceritakan dulu.
2: Jadi saya ambil nama Roti Jala Jelita ini kan inspo-nya ambil dari negara tetangga ya, Malaysia.
1: Oke. Okay. Di sana
2: mereka
1: Upin Ipin.
2: Mereka kenalnya di Roti Jala Jelita.
1: Oke.
2: Okay. Kenapa Roti Jala Jelita? Jelita itu kan identik dengan cantik.
1: Keindahan.
2: Iya. Jadi saya maunya tuh roti kira yang saya buat ini enggak cuma cantik, tapi enak dimakan.
1: Tak gitu. Hanya cantik tapi juga menggoda, menggugah selera gitu ya. Oh, oke. Okay. Jadi
2: kalau orang lihat langsung fokusnya Ke roti kirai ini
1: gitu ya. Oke. Kalau orang kita Melayu kan mengenalnya memang roti kirai ya. Tapi Kak mengemasnya dengan nama Roti Jala Jelita. Jadi ketika orang melihatnya dengan warnanya yang menggoda gitu kan. Dan juga biasanya ini kan memang biasa dikonsumsi nih oleh orang Melayu kalau ada acara-acara seperti pesta pernikahan ya Kak ya.
2: Benar.
1: Karena kan kalau hari-hari biasa kayaknya butuh effort ya. Untuk membuatnya gitu ya.
2: Betul.
1: Karena kan juga lumayan menghabiskan waktu, tenaga juga, dan membuatnya itu harus benar-benar di mood yang bagus ya. Kalau lagi bad mood kayaknya nggak bisa jadi deh. Oke, tapi ya Kak udah terbiasa bikin berarti?
2: Untuk konsumsi pribadi udah.
1: Oh, udah terbiasa. Kakak belajar bikin roti ini dari siapa?
2: Dari ibu.
1: Oh, dari ibu. Berarti ibu emang suka
2: suka nyoba-nyoba. Jadi lihat di YouTube kan. Coba deh buat gitu.
1: Oke, okay. Jadi memang asalnya dari terinspirasi dari tetangga kita sebelah ya. Oke. Okay. Nah, warnanya ini juga dari sana?
2: Warnanya, iya, dari sana. Mereka kan warnanya banyak nih, warna-warni kan. Cuman karena di sini stok warnanya belum sebanyak yang mereka sana, jadi cuman pink, biru, merah, hijau.
1: Pink, biru, merah, hijau, ungu. Warna-warna yang biasa orang inilah ya.
2: Masih yang basic.
1: Okay. Berarti ini untuk jualannya baru berjalan sekitar 2 bulan.
2: Iya, benar.
1: Masih baru ya.
2: Baru banget.
1: Berarti ini kemarin launchingnya belum puasa.
2: Iya, belum puasa.
1: Okay.
2: Di
1: bazar mana tuh, Kak?
2: Belakang Ricis.
1: Ini ya. Di belakang Ricis itu. Iya. Bukanya di situ berarti. Jadi pertama kali Kakak langsung buka, itu gimana respon dari para customer?
2: Alhamdulillah cukup baik ya. Kan saya coba buka ini di Instagram pertama.
1: Oh, di Instagram udah dipromosiin. Oke.
2: Okay. Kayak buat open PO. Ada nggak yang mau nih open PO untuk besok gitu kan, di list. Alhamdulillah banyak yang DM.
1: Oh, oke. Okay. Ternyata banyak yang DM. Berarti ini bikinnya masih di Instagram pribadi.
2: Iya,
1: Instagram. Ternyata banyak yang mengorder.
2: Iya.
1: Berapa tuh Kak kalau masih ingat? Berapa banyak orang tuh?
2: Lumayan banyak. Ada yang udah berjalan berapa hari itu, ada yang pesan 30 pack.
1: Oh, Masya Allah.
2: Untuk mereka bagi-bagiin di Jumat Berkah.
1: Oh, Jumat Berkah ya. Oke.
2: Terus ke Panti Asuhan ada juga.
1: Berarti Kak, kalau seandainya yang pesan untuk kayak Jumat Berkah gitu, nah itu kita minimal ordernya berapa banyak?
2: Minimal order di 30 pack ke atas, Kak.
1: Oh, 30 pack ke atas berarti ya. Satu packnya berarti isinya?
2: 5 pieces.
1: Oh, 5 pieces.
2: 10.000.
1: Oke. Sembang UMKM, Perempat RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 11 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan rri.co.id.
3: Perempat RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Nusantara.

Perompak TRRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Saudara perompak, profesi perawat merupakan pekerjaan mulia yang memiliki peran besar dalam kehidupan masyarakat. Tidak hanya bekerja di rumah sakit, perawat profesional kini hadir di berbagai bidang pelayanan kesehatan, mulai dari klinik, sekolah, hingga layanan kesehatan masyarakat. Perawat membantu menciptakan lingkungan yang sehat melalui pelayanan, edukasi, dan kepedulian terhadap masyarakat. Kehadiran mereka memberikan rasa aman dan harapan bagi pasien yang sedang menjalani proses pemulihan. Selain berperan dalam dunia kesehatan, perawat juga menjadi bagian penting dalam mendukung kesejahteraan sosial dan ekonomi. Masyarakat yang sehat tentu memiliki peluang lebih besar untuk berkembang, bekerja secara optimal, dan meningkatkan kualitas hidup. Karena itu, penting bagi kita untuk terus menghargai jasa para perawat serta mendukung peningkatan kualitas dan profesionalisme tenaga kesehatan di Indonesia. Demikian, saudara perompak, informasi pada Kemilau Kepri edisi hari Senin tanggal 11 Mei 2026. Karena selepas ini, kita akan beralih menuju acara Sembang Komunitas.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara perempat, salah satu makanan khas Kepulauan Riau yaitu roti canai. Biasanya roti canai dimasak dengan diberi sedikit minyak. Rasanya yang empuk dan gurih, roti canai cocok disajikan dengan kari daging kambing. Roti canai atau lebih dikenal dengan roti cane, terinspirasi dari kuliner India. Roti yang berbentuk pipih ini juga memiliki rasa yang unik, yakni antara gurih dan renyah, namun juga memiliki aroma mentega yang khas. Kita beralih ke maklumat lain, masyarakat di Pulau Bintan dan sekitarnya diharapkan untuk waspada hujan yang disertai petir pada siang hari ini, Senin 11 Mei 2026. Sementara pada pagi hari diperkirakan akan berawan tebal. Hal tersebut dikatakan oleh perakirawan BMKG Tanjung Pinang, Fadris, dalam perakiraan cuaca LPP RRI Tanjung Pinang. Perakiraan tersebut berlaku untuk wilayah kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan sekitarnya. Sementara untuk malam dan dini hari diperkirakan berawan. Angin permukaan bertiup dari arah selatan dengan kecepatan rata dapat mencapai 2 hingga 13 km/jam. Suhu udara berkisar antara 25 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar 78 hingga 90%. Adapun ketinggian gelombang di perairan Provinsi Kepri untuk hari ini di kategori rendah dan sedang. Ketinggian gelombang di perairan Tanjung Pinang, Batam, Bintan, Lingga, dan Tanjung Balai Karimun, Tambelan berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter atau kategori rendah. Ketinggian gelombang untuk perairan Natuna, Anambas diperkirakan dengan ketinggian bervariasi dengan ketinggian 0,5 hingga 1,25 meter. Imbauan kepada masyarakat untuk waspada pertumbuhan awan cumulonimbus atau awan hitam pekat. Awan tersebut dapat menyebabkan hujan ringan hingga sedang yang dapat disertai dengan petir dan angin kencang, terutama pada siang hari. Demikian, terima kasih. Jumpa kembali pada Ihwal Semasa pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

penyengat si Indra Sakti, wisata budaya juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantang lada pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung

Komunitas memiliki peran penting dalam kehidupan kita, baik itu untuk memenuhi kebutuhan sosial, mendapatkan dukungan, berbagi pengetahuan, atau bekerja sama mencapai tujuan bersama. Sembang Komunitas, setiap hari dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, au, ada berdarah kaki aku. Lah, agak-agaknya kaki aku terkilir.
1: Jo, macam mana boleh jatuh ni? Hati-hatilah. Dari tadi tak ada yang bantu kau. Ini orang sebelah yang duduk cantik ni tak bantu juga. Memang orang-orang zaman sekarang ni dah kurang empatinya.
2: Permisi kak, saya tercium bau darah. Ada yang luka ya? Kebetulan saya ada kotak P3K untuk jaga-jaga kalau ada apa-apa. Sebab saya penyandang disabilitas netra. Sila pakailah kak. Sekalian saya nak tanya alamat boleh? Dah 3 jam saya keliling cari alamat tak jumpa-jumpa. Saya sesat agaknya.
3: Budaya Nusantara.

Nama Pulau Penyengat diambil dari sebuah kejadian yang ada sebelum abad ke-18. Dulu, orang menamakan pulau tersebut sebagai Pulau Persinggahan Air Tawar karena setiap pelaut yang datang ke Kepulauan Riau, mereka singgah ke pulau tersebut.

0: Dengar-dengar, Sembang Komunitas.
1: Pagi ini sudah ada berempat, kita bersama Neha. Ini udah semester berapa di Umrah?
2: Udah semester 4.
1: Udah semester 4 ya?
2: Iya.
1: Udah semester 4. Oh iya, kemarin sempat di-share juga tentang apa namanya tulisan-tulisan itu ya. Itu
2: iya.
1: Apa namanya kegiatan apa sebetulnya yang ingin disampaikan kemarin tuh?
2: Kegiatannya waktu pada saat itu saya semester 3.

0: itu ada tugas
1: dari
0: ada tugas dari dosen mengenai untuk nilai akhir. Nilai akhirnya tuh kami disuruh membuat artikel.
1: Buat artikel
0: terindeks Sinta.
1: Sinta tuh di bagian apa tuh?
0: Sinta itu maksudnya artikel yang artikel. Ada nasional gitu.
1: Nasional.
0: Jadi kami buat jurnal juga di situ.
1: Buat jurnal ya. Jadi produktif lo buat jurnal ya.
0: Iya.
1: Oke. Buat jurnal. Ini nambah apa namanya nilai tambah ya untuk mahasiswa untuk penilaian semester gitu ya.
0: Iya betul.
1: Semester 3 kemarin ya.
0: Iya.
1: Oke. Nah, nih saudara itu kalau untuk saudara perempat yang nak tengok hasil tulisan Neha di mana?
0: Itu bisa lihat di website di dosen di dosen ada bisa di searching nama saya sendiri Wana Fisatina Azikra nanti muncul itunya PDF-nya.
1: Muncul ya.
0: Iya. Mengenai reformasi tentang administrasi negara pada saat itu. Hukum administrasi negara.
1: Hukum administrasi negara.
0: Iya.
1: Jadi itu dalam bahasa apa jurnalnya?
0: Kami ini kalau di situ kan harus ditranslate ke Inggris. Dari awal kami buat dari bahasa Inggris.
1: Bahasa Indonesia translate ke
0: Inggris.
1: Ke Inggris. Jadi bisa dibaca internasional ya.
0: Iya,
1: kan ini bisa diakses untuk dunia internasional. Bagaimana produktivitas mahasiswa memang di bidang hukum yang tentunya di bidang hukum ini ada hal-hal yang barangkali masyarakat tidak paham, yang tidak tahu. Jadi di situ ada penjelasannya yang lebih detail gitu ya.
2: Sembang Komunitas Perempat RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 9 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan rri.co.id. Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: Intermezzo.
1: Di sosial media nampak hidup teratur kali. Bangun pagi olahraga, padahal bangun je terus scroll sampai lupa diri. Story penuh kata-kata motivasi tinggi, realitanya bangun siang pun masih tarik selimut lagi. Upload foto senyum paling berseri, padahal 5 minit sebelum tu overthinking tak berhenti. Caption tulis healing ke pantai cari ketenangan hati. Habis foto, duduk tepi, cas HP sebab baterai tinggal 1% lagi. Nampak orang lain hidup semua jadi, kita tengok sambil bisik, ni orang tak pernah susah ke? Atau aku aja ke yang macam ni? Bila nak post, mesti pilih angle paling rapi. Realitanya, bilik belakang penuh baju tak lipat lagi. Online nampak ramai kawan tiap hari. Offline, nak ajak keluar, sunyi, sepi macam tak kenal lagi. Tapi, walau hidup kadang nampak tak seindah di skrin ni, yang penting kita masih jalan pelan-pelan. Versi sendiri yang lebih jujur dari hati.
0: Intermezzo.
2: Perempat RRI Tanjung Pinang.

0: Pergi mana tuh?
1: Nah, pergi ke warung Simpang Lampu Merah.
0: Pergi macam tu je ke?
1: Lah, habis tu nak macam mana? Takkanlah saya pakai baju macam pergi kerja.
0: Bukan tu lah maksud saya.
1: Habis tu apa? Dah lah, banyak letak kau. Aku buru-buru ni. Dah eh.
0: Kejap. Pakailah ini ha.
1: Tak payahlah. Kan dekat je.
0: Ha, inilah yang salah. Kita ni kalau naik motor, nak pergi mana-mana walau dekat sekalipun, tetap pakai helm. Jangan biarkan kepala kita tu terbuka macam tu je. Kita kan tak pernah tahu apa yang terjadi di perjalanan. Iya kalau selamat. Kalau tak, kita juga yang bahaya kan.
2: Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Dengar-dengar, Sembang Komunitas.
1: Beda akuntansi syariah dengan akuntansi konvensional sekarang. Macam mana menurut Pak? Apa yang membedakan tu dari sisi data keuangannya, bagaimana cara kerjanya, macam mana?
2: Sebenarnya yang paling nampak perbedaannya tuh ya bang, ada tiga prinsip syariah nih bang,
1: Tuh.
2: Membedakan tuh, pertama bebas dari riba atau bunga, yang kedua goror atau ketidakjelasan, yang terakhir itu adalah maisir atau ini bang, apa nama, spekulasi.
1: Spekulasi, nah. Jadi spekulan gitu ya.
2: Iya.
1: Okay.
2: Jadi di akuntansi syariah ini kita hilangkan tuh tiga, kita bebas banget tuh dari
1: bebas dari tiga tuh ya, ya riba, bunga lah. Gitu ya kan,
2: iya.
1: Gorornya tak jelas, apa tak jelas nih ya,
2: iya.
1: Suh, ya
2: tiba-tiba ada angka yang
1: lain. Apa benda nih, lain pun tak bila muncul nih, dari mana sisi gelap ini ya kan.
2: Itulah.
1: Dari tiga tuh memang dah out lah gitu ya.
2: Ya, tiga itu udah dihindari lah.
1: Dihindari, mudah-mudahan dengan etos kerja nanti, terus juga ada kode etiknya juga, ya kan? Jadi akuntannya macam mana gini lah ya. Yang tentunya itu bertanggung jawab bukan hanya tentang data-datanya deh ya. Tanggung jawab bukan hanya semua di dunia lah ya. Akhirat
2: tuh
1: ya. Oh, itu yang berat tuh ya. Jawab. Kok main-main ya, kata dia. Itu si Anu. Langsung ada saksi, ini membuktikan bahwa ini betul. Tak ada gorornya, tak ada bunga ribanya, ha, ya kan? Seberapa besar nih kebutuhan tenaga akuntan syariah di Indonesia saat ini, kalau bagi Rehan sendiri?
3: Kalau untuk saya, agak lumayan lah bang, besar lah. Karena kan, saya kebutuhan untuk perusahaan-perusahaan kan, bisa juga kayak kita nih punya perusahaan, punya usaha lah, itu sangat dibutuhkan juga untuk seorang akuntan lah, biar bisa memanage duit kan.
1: Itulah, duit
3: keluar masuk kan itu sangat itu juga.
1: Keluar masuknya, ya kan, prosesnya juga, progres uang itu macam mana berjalannya kan. Data-data memang harus akurat. Kalau awal akhir data tak sama nih. Lain juga. Modal lah ya, kan? Kan bahaya juga ya. Di situ mengaturnya, ya kan?
0: Sembang Komunitas Perempat RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 9 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan rri.co.id.
4: Suara Budaya

Saudara perempat, tak terasa kebersamaan kita sepanjang rangkaian acara Segantang Lada Pagi edisi hari Senin tanggal 11 Mei 2026 ya, dari mulai Hikmah Pagi, Gemilau Kepri hingga Sembang Komunitas dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Selepas ini akan ada Salwa Aulia, temankan saudara pada Segantang Lada Tengah Hari. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Baik melalui FM 101,3 MHz, RRI Digital maupun rri.co.id. Saya Adi Yohana pamit undur diri. Semoga kesehatan, keberkahan selalu menyertai kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap bersama Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Saya Syarifah Nazla Al-Qudsi.
1: Tri Habib Habibi Mona.
3: Saya Parosi Aleka
2: Suryana.
5: Adi Lingkepin.

cantik sungguh si anak dara. Memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara. Di tengah hari, semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Wisata Kepri itu tentang banyak hal, tak semata-mata laut dan pantai. Ada adat Melayu, kampung bersejarah, seni tradisi, dan kehidupan orang pulau yang masih dijaga. Jelajah Kepri, setiap hari dari pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Bidan.
1: Peribahasa Melayu berkata, maksud hati memeluk gunung, tapi apa daya tangan tak sampai.
0: Artinya, keinginan yang tidak sesuai dengan kemampuan.

0: khususnya di Kepulauan Riau. Esensi utama buku Tanjak, ikat kepala warisan budaya Melayu. Tanjak bukan sekedar ikat kepala. Tanjak ialah simbol kehormatan, status sosial dan jati diri laki-laki Melayu. Setiap bentuk lipatan tanjak dan cara pemakaiannya memiliki makna khusus. Dipakai pada acara penting seperti pernikahan adat, pelantikan pemimpin adat hingga upacara kebesaran kerajaan. Ada berbagai bentuk tanjak seperti solek dendam tak sudah, solek helang menyongsong angin, solek ayam patah kepak. Tiap bentuk mewakili sifat atau peran pemakainya. Misalnya, pemimpin, panglima perang, dan bangsawan. Warna dan motif kain juga menyampaikan pesan emas untuk keagungan, merah untuk keberanian, dan hitam untuk kekuatan. Dalam buku ini disebutkan, proses pembuatan tanjak penuh nilai seni. Tanjak dibuat dari kain songket, limar, atau tenun khas Melayu. Dilipat dengan teknik tertentu, tidak boleh sembarangan karena setiap lipatan menyimbolkan tingkat pengetahuan dan kedudukan adat. Pembuatan tanjak dianggap sebagai seni yang sakral dan diwariskan turun-temurun. Penulis juga menekankan bahwa tanjak merupakan identitas lelaki Melayu. Dalam budaya Melayu, lelaki dewasa yang mengenakan tanjak dianggap sudah memikul tanggungjawab sosial dan adat. Ia tidak hanya dihormati karena tanjaknya, tetapi juga karena budi pekerti dan kepemimpinannya. Buku ini mengajak generasi muda untuk tidak hanya memakai tanjak secara estetis, tetapi juga memahami dan menghormati nilai-nilainya. Tanjak bukan hanya bagian dari busana, tetapi penjaga warisan budaya Melayu. Kutipan berkesan dari buku ini ialah, tanjak bukan sekedar hiasan kepala, tapi mahkota marwah lelaki Melayu.
1: Esensi buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

Dari Tanjung Pinang Kepulauan Riau, perempat dari Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saudara perempat. Selalu Alia kembali hadir menemani Anda di Segentang Lada Tengah Hari, edisi Senin 11 Mei 2026. Alhamdulillah sudah hari Senin kembali ya saudara, dan hari ini alhamdulillah kita disambut dengan cuaca yang begitu cerah, cerah manja. Selepas tadi pagi agak-agak masih atur-atur manja, tapi di siang hari ini matahari sudah mulai menampakkan dirinya dan juga langit lah mulai cantik nih saudara, warna dia, warna biru-biru langit lah pokoknya ya. Tentunya bersama dengan selalu oleh temankan saudara perempat hingga nanti pukul 15 atau Indonesia Barat, dengan acara awalan kita berada di Jelajah Kepulauan Riau. Sekiranya kita akan membahas apa ya hari ini, agak-agak yang serana-serana gimana gitu saudara perempat. Dan nanti kita lanjutkan pula dengan sembang UMKM, membahas seputar UMKM Tanjung Pinang dan juga sekitar ini, apakah sudah ada sertifikasi halal kah, atau pengajuan NIB kah, atau lain-lainnya. Dan pastinya siapa tahu ini kita bahas UMKM siang hari ini jadi rekomendasi nih untuk makan siang Anda di rumah ya. Memasak apa ya sekiranya hari ini, atau mau jajan apa ya sekiranya hari ini ya. Dilanjutkan pula dengan acara Belese, membahas informasi yang pastinya akan menghibur Anda dan juga akan memberikan knowledge atau pengetahuan kali ya untuk Anda di spesial Senin pagi ini. Nanti juga kita lanjutkan Suara Budaya Nusantara yang pada hari ini seperti biasa bersama dengan RRI Pro 4 Jakarta. Serta nanti di akhir kita akan berada di acara Belese kembali. Nah saudara, semoga di hari Senin di tanggal 11 Mei ini sudah masuk belasan Mei, pekan depan ya, oh 2 pekan lagi kita akan berkurban ini. Ini kira-kira saudara perempuan ada yang berkurban juga kah? Atau hanya kurban perasaan aja karena baru bisa itu macam kita? Siapa tahu kan? Kita juga menghadirkan pilihan-pilihan lagu yang menarik dan menemani Anda kali-kali sedang kesepian atau lagi bingung milih lagu apa, dengerin aja perempuan Tanjung Pinang ya. Kayak lagu yang satu ini kita hadirkan, Kita Indonesia dari Samudra and Friend untuk saudara perempuan.

0: Sedara Pro 4, adat dan tradisi Melayu mengatur pula penggunaan warna, terutama dalam pakaian adat, seperti warna putih, lazim dipakai ulama yang melambangkan kesucian, keikhlasan dan mengandung nilai-nilai luhur. Bukan upeh sembarang upeh, upeh merkah nampak bijinya. Bukan putih sembarang putih, putih ulama tampak sucinya.
1: Rompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

Perawat Rakyat Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Sudah ada perompak, Desa Resun, Kecamatan Lingga Utara. Ini identik sangat dengan potensi wisatanya. Dekat desa ini, saudara, ada air terjun Resun yang indah. Karena Resun kan juga punya sejumlah tradisi yang memang masih lestari ya, hingga saat ini, mulai dari ratif saman, mandi safar, dan juga tradisi lain-lainnya, saudara. Sangat cocok nih, kalau desa ini dikembangkan jadi desa wisata di Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau. Tapi ya saudara, kalau kita kilas balik dekat belakang sikit, dia punya asal-usul nama Resun ini ada kisah menariknya saudara. Sebab konon desa ini pernah disinggahi pula oleh orang Aceh. Malahan ya saudara, mereka menetap dekat desa ini. Tapi mereka tak tahan lama, sebab dekat desa ini ada sebuah wabah penyakit yang ternyata membahayakan jiwa seseorang. Bukan lagi fisik ya saudara, tapi mainnya langsung jiwa. Nah, masyarakat setempat juga menyebutnya sebagai penyakit taun yang berasal dari makhluk halus atau roh jahat. Makhluk ini pun juga sering menampakkan wujudnya. Sehingga ya siapa yang tak takut, siapa yang tak kaget lah saudara. Hari-hari kena jump scare aja kan kalau nampak makhluk tuh. Tapi ya selain gangguan dari makhluk halus, warga dusun ini pun juga sering didatangi kawanan kerompok, perampok. Nah, yang tidak hanya menjarah harta benda saja, tetapi juga ternyata memperkosa dan membunuh orang-orang yang berusaha melawan. Sehingga dalam menghindari gangguan ini, orang-orang Aceh pada masa itu pindahlah ke pulau-pulau kecil dekat sekitar Lingga. Selepas mendengar desa yang ditinggalkan itu bebas dari berbagai gangguan, dikatakan aman lah ya kan. Mereka ini berbondong-bondong lagi, baliklah ke tempat semula dekat desa Resun itu. Tapi saudara, ketika mereka balik lagi kan, netap dekat desa Resun itu, ada gangguan pula datang. Sehingga mereka lagi dan lagi meninggalkan desa itu. Nah, oleh mereka nih yang meninggalkan desa Resun nih, dijuluki pula lah nama dia daerah Resa, sebab kondisinya makin meresahkan kala itu saudara. Nah, kabar tentang daerah yang meresahkan nih pun tampak-tampak tak sampai ke Bangka. Justru yang terdengar ini ialah bahwa Pulau Lingga ini tanahnya sangat subur. Maka pada masa itu datanglah orang-orang Bangka ke Pulau Lingga di bawah pimpinan Haji Muhammad Yusuf bin Haji Hasan. Mereka sempat mendirikan perkampungan nih saudara, yang pada masa lampau pernah ditinggali oleh orang-orang Aceh. Lantas bagaimana nih orang-orang Bangka pada masa lampau tuh saudara, mendiami dan juga pada akhirnya merasakan apa yang dirasakan oleh orang Aceh kah? Atau mereka justru merasa aman-aman aja sebab berani melawan? Kita akan bahas lepas lagu yang satu ini.

0: feedback.
1: Kelereng adalah permainan tradisional yang cukup populer di kalangan anak laki-laki. Jumlah pemainnya 2 hingga 5 orang. Kelereng terbuat dari kaca atau tanah liat dan berbentuk bulat. Kelereng yang digunakan berdiameter setengah inci. Tapi terkadang ada pula kelereng yang lebih besar dan kecil. Namun, itu jarang digunakan dalam permainan karena tenaganya pun harus disesuaikan dengan ukuran kelereng. Aturan mainnya, seluruh kelereng dikumpulkan dan satu pemain yang akan memencarkan kelereng-kelereng tersebut. Seperti permainan biliar, namun kalau kelereng, pemain akan terus bermain sampai kelerengnya tidak menyentuh kelereng lawan. Jika kelereng tidak menyentuh kelereng lawan, baru pemain akan diganti. Permainan ini memiliki banyak manfaat, melatih arah mata, fokus, dan juga strategi.
2: Jam di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
3: Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Jangan menilai orang hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian yang tidak main-main.
2: Ada Julia Puspita.
4: Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja jalan kita usahakan. Tapi kalau hati dah tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
2: Ada pula Mizwardi.
5: Air di tinggang takkan putus. Dalam sesama keluarga ataupun sahabat, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimanapun, ikatan hati tetap ada dan patut dijaga.
2: Ada juga Sarwa Aulia.
6: Terlajak perahu boleh diundur, telajak kata buruk padahnya. Kalau salah melangkah masih bisa diperbaiki, tapi kata yang menyakitkan susah ditarik kembali. Sebab itulah pikir dulu sebelum berbicara agar tak menyesal kemudian.
2: Dan ada Adi Yuhana.
7: Kalau takut dilambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Saudara, kalau sudah memilih jalan yang penuh tantangan, jangan mudah mengeluh saat ujian.

Sedara nak dengar lagu-lagu sedap? Kat sini tempatnya. Rompat RRI Tanjung Pinang.

pukul 11 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.

Sederap Rompat, pantai berpasir putih dan birunya air lautnya saja mungkin tidak akan cukup unik. Tetapi pantai yang berada di Kecamatan Singkep ini memiliki batu karang yang cukup besar dan ditumbuhi pepohonan. Itulah kenapa akhirnya dinamakan Pantai Batu Berdaun. Tempat wisata di Kepulauan Riau ini memang menjadi spot selfie yang sudah pasti Instagramable. Kita beralih ke maklumat lain. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah menyalurkan bantuan sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ke 7 kabupaten dan kota. Selain bantuan pusat, satu ekor sapi jenis limosin juga disiapkan khusus di tingkat provinsi. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan DKP 2KH Kepulauan Riau, Rika Azmi mengkonfirmasi bahwa seluruh hewan kurban tersebut kini telah tiba di wilayah tujuan masing-masing. Distribusi dilakukan lebih awal untuk memastikan kesiapan teknis sebelum perayaan Idul Adha 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Kualitas bantuan sapi tahun ini cukup beragam dengan dominasi jenis sapi simental, peranakan ongole atau PO, dan limosin yang sehat. Sebagian besar sapi memiliki bobot fantastis, yakni berkisar antara 900 kg hingga 1 ton per ekor. Terdapat kebijakan khusus bagi daerah yang menerima sapi dengan bobot di bawah standar minimal. Wilayah tersebut diberikan 2 ekor sapi sebagai kompensasi jika berat per ekornya hanya berkisar antara 400 hingga 600 kg. Rika menegaskan bahwa pengawasan kesehatan tetap dilakukan secara ketat terhadap seluruh hewan kiriman tersebut. Langkah ini diambil guna menjamin kelayakan konsumsi bagi masyarakat di berbagai pelosok Kepulauan Riau. Demikian, terima kasih. Kita kembali berjumpa di Hual Semasa pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Peran UMKM dalam perekonomian Indonesia sangat krusial karena UMKM memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi negara, khususnya bagi komunitas lokal dan ekosistem bisnis. Sembang UMKM setiap hari dari pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Situs Kota Kara, sebuah rantai sejarah Melayu yang nyaris terlupakan. Kota Kara merupakan tempat di mana kerajaan Bentan yang notabene kerajaan Melayu pra-Islam mulai ada di Bintan. Telah dilakukan survei pada tanggal 11 hingga 13 Juli 1964. Ditemukan sejumlah keramik bekas perahu kuno yang ada di Sungai Japas pada tahun 1974 oleh saudagar antik dari Singapura. Selain itu juga, terdapat 4 buah makam yang terletak dalam sebuah kompleks dipagari tembok. Batu nisan salah satu makam tersebut besar, batanya kasar dan tidak beraturan, terbuat dari batu granit. Situs Kota Kara ini berlokasi di kaki Gunung Bintan. Dapat kita kunjungi sekaligus menjelajahi Gunung Bintan maupun air terjun Gunung Bintan. Suara Budaya Kepulauan Riau 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Gila, mahal betul harga dia ni.
1: Kan yang penting dari luar negara. Tak usahlah kau nak merepek. Aku ni bawa balik. Bukannya terima kasih.
0: Ya, ya, makasih. Tapi kau ni buang-buang duit namanya. Mari aku antar kau ke pasar. Benda macam gini banyak di pasar. Produk Indonesia, bangga kita pakai.
1: Nantilah. Masih penat aku. Weh, jangan tarik-tarik. Weh, capek aku,
2: minta tarik loh.
3: Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Tak bisa Yura. Dia kemana-mana naik mobil sport. Lah saya kemana-mana naik transport.
1: Maka itulah nabung. Jangan suka buang-buang masa dengan main HP je.
0: Aku kan dah penat seharian ni kerja. Masa tak boleh main game?
1: Boleh aja. Tapi janganlah game judi online pula.
0: Iya. Dahlah, dah petang. Aku nak pergi dulu. Aku nak lari sore biar sehat.
1: Lari sore atau lari ke kedai nak depo? Macam mana nak punya mobil sport?
2: Dari Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Indonesia, Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: Dengar-dengar, Sembang Komunitas.
1: Pagi ini sudah 24, kita bersama Neha. Ini udah semester berapa di Umrah?
2: Udah semester 4.
1: Udah semester 4 ya?
2: Iya.
1: Udah semester 4. Oh iya, kemarin sempat di-share juga tentang apa namanya tulisan-tulisan itu ya. Itu
2: iya.
1: Apa namanya, kegiatan apa sebetulnya yang ingin disampaikan tuh kemarin tuh?
2: Kegiatannya waktu pada saat itu, semester 3 itu, itu ada tugas.
1: Ada tugas
2: dosen,
1: ya?
2: Ada tugas dari dosen mengenai untuk nilai akhir. Nilai akhirnya tuh kami disuruh membuat artikel.
1: Buat artikel.
2: Terindeks Sinta.
1: Terindeks Sinta. Sinta iya. Tuh di bagian apa tuh?
2: Sinta itu maksudnya artikel yang
1: artikel.
2: Ada nasional gitu.
1: Nasional.
2: Jadi kami buat jurnal juga di situ.
1: Buat jurnal ya? Jadi produktif lo buat jurnal ya?
2: Iya.
1: Oke. Buat jurnal. Ini nambah apa namanya nilai tambah ya untuk mahasiswa untuk penilaian semester gitu ya?
2: Iya, betul.
1: Semester 3 kemarin ya?
2: Iya,
1: Oke. Nah, nih saudara itu kalau untuk saudara perempat yang nak tengok hasil tulisan Neha di mana?
2: Itu bisa lihat di website di dosen, Abdi Dosen. Ada bisa di searching nama saya sendiri Wana Fisatina Azikra, nanti muncul itunya, PDF-nya.
1: Muncul ya?
2: Iya. Mengenai reformasi tentang administrasi negara pada saat itu. Hukum administrasi negara.
1: Hukum administrasi negara.
2: Iya.
1: Jadi itu dalam bahasa apa jurnalnya?
2: Kami ini kalau di situ kan harus ditranslate ke Inggris. Dari awal kami buat dari bahasa Indonesia.
1: Bahasa Indonesia
2: transfer
1: ke
2: Inggris.
1: Ke Inggris. Jadi bisa dibaca internasional ya.
2: Iya, benar.
1: Kan ini bisa diakses untuk dunia internasional. Bagaimana produktivitas mahasiswa memang di bidang hukum, yang tentunya di bidang hukumnya ada hal-hal yang barangkali masyarakat tidak paham, yang tidak tahu. Jadi di situ ada penjelasannya yang lebih detail gitu ya.
0: Sembang Komunitas Perempat RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 9 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan rri.co.id.

0: Koleksi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia.
1: Buku Pulau Berhala, Sang Eksotis Milik Lingga Kepulauan Riau. Karya Agus Sutikno. Adalah sebuah karya yang mengungkap pesona alam, sejarah, dan potensi Pulau Berhala sebagai destinasi wisata dan situs budaya di Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau. Buku ini menyajikan gambaran menyeluruh tentang Pulau Berhala, mulai dari keindahan alamnya hingga nilai sejarah dan budaya yang terkandung di dalamnya. Pulau Berhala dikenal dengan pantainya yang landai, air laut yang biru dan jernih, serta keberadaan sumur alami yang tawar dan tidak berbau, hanya sekitar 10 hingga 15 meter dari bibir pantai. Selain keindahan alamnya, buku ini juga mengulas sejarah Pulau Berhala, termasuk klaim kepemilikan antara Provinsi Kepulauan Riau dan Jambi. Meskipun sempat menjadi sengketa, Mahkamah Agung akhirnya memutuskan bahwa pulau ini merupakan bagian dari Provinsi Kepulauan Riau. Di dalam buku ini juga diceritakan tentang makam Paduka Berhala, seorang tokoh penyebar Islam dari Turki yang menjadikan pulau ini sebagai situs ziarah dan sejarah. Buku ini mendorong pembaca untuk melihat Pulau Berhala sebagai aset pariwisata strategis di Lingga dan Kepulauan Riau secara umum. Disampaikan dengan pendekatan edukatif, agar pembaca juga memahami makna pelestarian budaya dan alam. Buku ini sangat relevan bagi mereka yang tertarik dengan budaya, sejarah, dan potensi wisata di Kepulauan Riau. Selain itu, buku ini juga dapat menjadi referensi bagi para wisatawan yang ingin mengetahui lebih dalam tentang Pulau Berhala sebelum mengunjunginya.
0: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: gaul pegangan cawan. Pajang mari di dalam kedai. Ada pergaul sesama kawan. Membawa diri hendaklah pandai.
1: Betul tuh Ci Apang, kalau begitu menyusun kata dengan sampiran, termaktub isi berjuta makna. Usah mengata jangan baperan.

pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.

Sederet rombongan selfie dengan spot berbeda di Pantai Batu Marloma akan menjadi keunikan tersendiri. Pantai yang memiliki pasir putih dan air laut yang biru ini memiliki semakin eksotis dengan adanya bebatuan besar yang berlubang. Selain itu, keindahan bawah lautnya pun juga sangat memukau. Tempat wisata di Kepulauan Roy ini berada di Senayang, Kabupaten Lingga. Kita beralih ke maklumat lain. Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau dan Daerah Pemilihan Dapil Tanjung Pinang Esmiati telah rampung melaksanakan reses masa sidang kedua tahun 2026. Dalam waktu 2 pekan berhasil mengunjungi sebanyak 12 titik lokasi, menyerap berbagai aspirasi masyarakat dari berbagai kalangan. Dimulai dari kalangan ibu rumah tangga, tokoh masyarakat, hingga generasi milenial dan Gen Z. Disampaikan Esmiati, kebutuhan masyarakat disampaikan saat reses cukup beragam. Pada umumnya masih menyoroti persoalan infrastruktur dasar seperti semen sanitasi jalan dan perbaikan lampu penerangan jalan. Sementara itu, generasi muda lebih banyak menyampaikan kebutuhan peningkatan keterampilan kerja. Dalam hal ini melalui berbagai pelatihan-pelatihan teknis yang bersertifikasi. Selain itu, aspirasi juga datang dari sektor ketahanan pangan dan kelautan. Banyak pemuda yang tertarik mengembangkan usaha peternakan ayam bertelur maupun daging. Di sisi lain, nelayan tradisional berharap adanya bantuan alat tangkap untuk meningkatkan hasil melaut. Demikian, terima kasih. Kita kembali berjumpa di Hawa Semasa pukul 13 waktu Indonesia Barat.

Saudara perempat kaum muslimin dan muslimat, kita akan mendengarkan seruan adzan pertanda masuknya salat fardu zuhur atau Tanjung Pinang dan sekitarnya tepat pukul 12.02 waktu Indonesia Barat.

0: Di antara manfaat sholat adalah dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dalam surah Al-Ankabut ayat 45, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya,
1: bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah yaitu sholat lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.
0: Ingatlah bahwa firman Allah itu benar dan janjinya itu pasti, yaitu sholat memang bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar.

Perompan RRI Tanjung Pinang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang maha pemberi penerangan setiap hati, lagi maha pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman menyebutkan keistimewaan kitab-Mu yang Engkau turunkan kepada Rasul pilihan-Mu, Nabi Muhammad. Pertama, Al-Quran berisi petunjuk kepada orang yang mau menjadikannya sebagai pedoman ke jalan yang lurus. Kedua, Al-Quran memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang percaya kepada-Mu dan Rasul pilihan-Mu, yang berbuat amal baik, melakukan apa saja yang Engkau perintahkan, dan menghindarkan diri dari perbuatan yang Engkau larang. Kabar gembira itu berupa pahala yang berlimpah yang akan Engkau berikan di akhirat sebagai balasan atas amal soleh yang mereka lakukan di dunia. Ketiga, Al-Quran berisi peringatan bagi orang-orang yang tidak mempercayai adanya hari pembalasan dan tidak mengakui adanya pahala dan siksa yang akan Engkau berikan kelak pada hari kiamat sebagai balasan bagi perbuatan mereka ketika hidup di dunia. Sungguh azab-Mu yang pedih adalah balasan atas perbuatan maksiat yang menodai jiwa mereka. Begitulah dalam Al-Quran Engkau jelaskan sifat ahli neraka dan kejahatan mereka, ancaman azab-Mu bagi orang kafir, dan siksa-Mu bagi pelaku maksiat. Maka, berkat sifat maha pengasih dan maha penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu, agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman kepada Al-Quran, yang mau mempelajari, memahami, mengamalkan, dan mengajarkan isinya dalam kehidupan sehari-hari. Amin, amin, ya Robbal Alamin.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Intermezzo.
1: Mak, lendot kita laku di online shop.
2: Hah? Siapa pula yang beli lendot online?
1: Ada pembeli dari Jakarta. Katanya nak beli 5 toples.
2: Ih, banyak betul. Dia nak buat kenduri agaknya eh.
1: Tak tahu, dia cuma tulis warna hijau. Kalau ada warna pink juga boleh. Kirim cepat ya.
2: Nah, kau dah kirim pesanan lendok tu?
1: Dah, Mak. Dia kasih ulasan, Mak.
2: Apa-apa katanya?
1: Min, lendoknya bagus banget. Anak saya senang mainnya.
2: Main?
1: Tapi sayang, lengket di karpet. Hah?
2: Ya Allah nak, dia kira lendok tu mainan budak-budak yang macam slime itu agaknya.
1: Suailah dia minta warna pink.
0: Intermezzo.
3: Amboi, telenggak-lengguk. Bahagia betul nampak.
4: Hei kak, tengok ni baju aku. Bagus tak?
3: Bagus. Pattern Nesha memanglah bagus kan?
4: Ini aku beli luar negara lah. Lebih mahal daripada batik Indonesia tau.
3: Lah, batik itu asli dari Indonesia. Kenapa jauh-jauh kau beli di luar negara?
4: Ya beda lah vibesnya kak. Kalau orang tanya, aku bisa jawab belinya di luar negara. Lagipun mahal dan premium gini batiknya.
3: Mahal ke? Murah ke? Macamnya lebih bagus kita dukung produk yang ada di negara kita lebih dulu.
5: Batik di Indonesia, banyak sekali jenisnya yang bisa kita pilih. Harga terjangkau, masalah kualitas premium atau tidak, di sini banyak yang premium.
3: Ha, tu kau dengar kan? Jadi, mari bangga dengan produk dalam negeri, bukan bangga dengan produk dalam negeri yang dibeli di luar negeri.

0: mengembang.
1: Apa tanda sebatang kayu? Kayu jati hinggap tempua. Apa tanda orang Melayu? Baik budi, elok bahasa.

0: Bahasa Melayu merupakan asal-usul bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan pertumbuhannya di dalam masyarakat Indonesia. Hingga sekarang menjadi akar dan bahasa resmi di Indonesia. Masa itu, pemerintah kolonial Belanda menjadikan bahasa Melayu Riau sebagai bahasa pengantar di sekolah-sekolah untuk orang pribumi. Hal ini dilakukan karena bahasa Melayu telah berfungsi sebagai lingua franca di Nusantara.
1: Bahasa Melayu yang berkembang di Kepulauan Riau dan eksistensinya di Kepulauan Riau sampai di akademisi, terutama di perguruan tinggi, bahwa kita coba berangkat dari sejarahnya dulu ya, bahwa setelah merdeka dan bersatu di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita tidak hanya memiliki budaya nasional yang begitu luar biasa, tapi juga ada salah satu hal yang lahir dari sebuah kemerdekaan itu, yaitu bahasa nasional atau bahasa yang kita kenal hari ini, bahasa Indonesia. Dan bahasa nasional itu ya lahir dari bahasa Melayu yang dulunya dikenal dengan bahasa Melayu Riau Lingga. Itu sejak 2 Mei 1926. Kemudian dikukuhkan pada 28 Oktober.
0: Mempunyai bahasa yang dianggap mudah dikuasai karena struktur sederhana dan tidak mengenal tingkatan bahasa, membuat bahasa Melayu lebih aksesibel dan mudah dipelajari oleh berbagai kelompok masyarakat. Banyaknya dialek yang dimiliki bahasa Melayu membuat adanya perbedaan yang terlihat jelas dari segi pengucapan dan kosakata.
1: Seiring dengan itu, maka bahasa Melayu ini terus berkembang dan dilestarikan lebih khusus pada masyarakat Kepulauan Riau. Ya. Walaupun memang banyak dialek-dialek yang memiliki ciri khas khusus ya, dari masing-masing daerah yang ada di Kepulauan Riau, tapi tetap itu bagian dari khazanah bahasa Melayu yang ada di Kepulauan Riau. Misalnya di Lingga dengan di Anambas itu ada beberapa dialek yang memang membedakan beberapa kalimat yang ditujukan. Ya. Misalnya kalau di Lingga itu kan ada bahasa lainnya mau kemana, nggak mau kemana, nggak kemana gitu. Kalau di Anambas itu atau ya itu bahasanya lebih ke daerahan lagi, lebih khusus lagi. Misalnya jawabnya nak ke sana, nak ke sinon gitu kan. Jadi ada bahasa-bahasa yang dialek-dialeknya yang menarik.
0: Bahasa Melayu tidak hanya menjadi alat komunikasi saja, tetapi juga sebagai sarana pendidikan bagi pelajar dan mahasiswa.
1: Kemudian ketika kita melihat di dunia perguruan tinggi atau di kampus, bahasa Melayu ini tetap dilestarikan oleh baik itu lembaga perguruan tinggi itu sendiri maupun pada penerapan kurikulum pembelajaran, dan bahkan dalam praktik sehari-hari mahasiswa-mahasiswa itu ya masih sangat-sangat kental untuk melestarikan bahasa Melayu itu. Walaupun memang ketika proses perkuliahan memang ada beberapa yang memang wajib menggunakan bahasa Indonesia karena memang itu menjadi

0: interaksi budaya dari luar, dan faktor kebiasaan masyarakat setempat juga bisa mempengaruhi perkembangan bahasa. Ditambah, proses interkulturalisme menyebabkan adanya pertukaran kosakata dan ungkapan dari berbagai budaya yang berbeda, sehingga menghasilkan variasi dialek yang kaya raya.
1: Faktor yang mempengaruhi dialek itu ya biasanya sih kebiasaan masyarakat. Jadi masyarakat-masyarakat itu kan, atau masyarakat-masyarakat daerah itu kan memiliki kebiasaan-kebiasaan yang tidak sama yang di antara daerah satu dengan daerah yang lain, dan juga dipengaruhi oleh komunikasi-komunikasi antar budaya yang dari luar seperti itu. Sehingga bisa jadi komunikasi-komunikasi yang antara budaya luar dengan komunitas masyarakat setempat yang juga mempengaruhi dialek dari munculnya dialek-dialek Melayu itu sendiri seperti itu, yang beragam ya. Misalnya kalau di Lingga itu ya karena memang cenderung lebih mudah dipahami dengan bahasa Melayunya orang Malaysia seperti itu, walaupun memang secara intonasi dan beberapa kalimat juga berbeda, tapi lebih mendekati dengan bahasa Melayunya Malaysia. Dan kita tahu bahwa bahasa Melayunya Penyengat Lingga itu adalah bahasa Melayu yang memang merupakan dasar dari bahasa Indonesia sebenarnya, bahasa Melayu. Karena memang kalau kita coba amati, memang bahasa Melayu Penyengat, Pulau Penyengat dan Melayu Lingga itu memang dekat dengan bahasa Indonesia, sangat dekat sekali, perbedaannya sangat tipis. Dia tidak terlalu dialeknya tidak terlalu ke daerahan seperti itu, tidak terlalu dalam lah. Kan memang ada kalimat-kalimat dalam.
0: Berkembangnya komunikasi digital membuat tantangan tersendiri bagi bahasa Melayu, sebab adanya penggunaan bahasa campur bisa mempengaruhi kesucian bahasa Melayu itu sendiri. Namun, positifnya ialah banyak platform yang menawarkan pembelajaran kosakata Melayu.
1: Di era digitalisasi dan modernisasi hari ini kan kita nggak bisa menampik ya bahwa kita memang dituntut untuk terus berkembang ya, dituntut untuk terus maju, bersaing ya, yang otomatis bahwa kita akan mudah untuk terpengaruh dari budaya-budaya asing, sehingga bahasa-bahasa Melayu yang memang dulunya terus digaungkan, dilestarikan, memang pada hari ini menjadi tantangan generasi Z ya, generasi muda. Kenapa? Karena ada beberapa yang memang menjadi tantangan mereka. Mereka merasa bahwa ketika menggunakan dialek Melayu atau bahasa Melayu, mereka menganggap bahwa mereka merasa ketinggalan, atau mereka merasa canggung, atau merasa malu dan sebagainya, tidak percaya diri. Padahal kenyataan bahwa ketika mereka benar-benar mengedepankan bahasa daerah, kemudian bangga dengan bahasa Melayu ya, itu tidak sedikit pun mengurangi kualitas mereka gitu di mata orang lain. Kan orang-orang di luar sana kan sangat membutuhkan hal-hal baru yang belum mereka temukan sebenarnya. Tapi ya karena itu tadi, karena mereka merasa kurang percaya diri, sehingga hal-hal ini mulai membuat mereka tidak pede dengan menggunakan bahasa Melayu.
0: Lestarinya hasanah bahasa Melayu sebab kesadaran anak muda yang paham dan bangga akan bahasa Melayu dengan berkomunikasi sehari-hari yang menggunakan bahasa Melayu.
1: Saya pribadi meyakini bahwa anak-anak muda di Pulau Riau ini masih tetap menjaga khazanah itu, menjaga bahasa Melayu itu sampai dalam aktivitas mereka sehari-hari. Memang di momen-momen tertentu saja mereka memang agak sering aktif menggunakan bahasa-bahasa nasional, bahasa Indonesia. Tapi dalam interaksi sehari-hari mereka, saya yakin bahwa mereka masih sangat aktif, masih sangat bangga dengan bahasa Melayu seperti itu. Terutama di perguruan tinggi, di kampus-kampus, di proses perkuliahan pun saya masih melihat umumnya orang-orang di Pulau Riau ini masih tetap bangga dengan bahasa Melayu seperti itu. Jadi PR kita adalah menjaga itu, mengedukasi terus, memberikan sebuah pemahaman agar mereka itu bangga akan bahasa Melayu itu sendiri.
0: Kosakata dan tata bahasa Melayu klasik dan modern tidak ada perbedaan khusus. Hanya saja, pada Melayu klasik banyak kosakata tradisional yang mencerminkan budaya lokal dan sulit diucapkan dibandingkan dengan bahasa Melayu modern yang menyesuaikan perkembangan komunikasi antar generasi.
1: Tidak ada perbedaan sih menurut saya antara dulu sekarang, karena memang ya itulah bahasa Melayu sebenarnya. Cuman mungkin karena dipengaruhi oleh perkembangan zaman, jadi ada beberapa kalimat-kalimat orang Melayu itu yang kemudian mungkin terpengaruh dengan bahasa-bahasa modern hari ini, atau bahasa-bahasa gaul hari ini. Tapi kalau bahasa Melayu sih menurut saya dari dulu sampai sekarang, ya itu bahasa Melayu itu tidak ada perbedaan.
0: Pada bahasa Melayu yang digunakan oleh generasi tua, sering menggunakan komunikasi formal. Berbeda dengan generasi muda yang cenderung menggunakan bahasa Melayu yang mudah dimengerti, sering digunakan dalam percakapan sehari-hari.
1: Ada beberapa orang itu yang memang ketika hal-hal yang formal, seperti ini kan formal itu, mereka lebih kadang-kadang cenderung untuk menggunakan bahasa-bahasa yang lebih formal seperti itu. Tapi ada juga memang yang memang di situasi yang santai, di interaksi-interaksi sosial yang santai, mereka akan terus eksis menggunakan bahasa Melayu. Memang kalimat-kalimat yang Melayu-Melayu, orang-orang Melayu dulu bicarakan, sampaikan itu, pasti ada yang jarang sekali disampaikan lagi, jarang disebutkan kali. Maka kadang-kadang anak-anak muda kita juga kadang tidak paham gitu, kalau seandainya ada beberapa kalimat yang terbaru gitu. Kalimat-kalimat yang sudah lama kemudian disampaikan lagi, sehingga mereka bertanya, ini apa nih artinya? Tapi saya rasa ada ya.
0: Demikian bersama narasumber Romi Akmal, Ketua Pusat Studi Melayu STAINSAR. Saya Nurul Khatimah untuk Pro 4 RRI, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Sampai jumpa.

0: Tengah buat apa? Uhuy amboi, bukan main lagi baca buku. Ah, bagus, bagus, bagus.
1: Yelah, kan bagus baca buku. Buku kan jendela dunia.
0: Eleh, biasa juga baca komik je.
1: Hah? Siput? Siput atau sanggul melambangkan penolakan bala, penutup aib, pelindung malu, penambah kecantikan, pembangkit tuah dan maruah.
0: Ah, ada pantunnya tu. Siput bertuah di atas kepala, menjemput untuk menolak bala. Muka manis hati mulia, pengantin duduk dalam sejahtera.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Di mano bumi dipijak, di sinan langit dijunjung. Di mano semua dikali, di sinan aya disawa.
0: Artinya, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Di mana sumur digali, di situ air

0: 15 jam di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
1: Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Jangan menilai orang hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian yang tidak main-main.
0: Ada Julia Puspita.
2: Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja jalan kita usahakan. Tapi kalau hati dah tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
0: Ada pula Mizwardi.
3: Air di tingkang takkan putus. Dalam sesama keluarga ataupun sahabat, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimanapun, ikatan hati tetap ada dan patut dijaga.
0: Ada juga Sarwa Aulia.
4: Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padahnya. Kalau salah melangkah, masih bisa diperbaiki. Tapi, kata yang menyakitkan susah ditarik kembali. Sebab itulah pikir dulu sebelum berbicara, agar tak menyesal kemudian.
0: Dan ada Adi Yuhana.
5: Kalau takut dilambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Saudara, kalau sudah memilih jalan yang penuh tantangan, jangan mudah mengeluh saat ujian. Setiap pilihan

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedera Pro 4 dinamakan sebagai batu pantai Batu Bungkuk, maksud kami dikarenakan di pinggir pantai terdapat batu yang cukup besar. Batu ini banyak dimanfaatkan para wisatawan sebagai spot selfie ketika mengunjungi pantai Batu Bungkuk. Yang cukup menarik di tempat wisata di Kepulauan Riau ini adalah pasir pantainya cukup luas yang membuat wisatawan sangat leluasa beraktivitas apa saja. Lokasi wisata pantai Batu Bungkuk ini berada di Dapo Singket. Kita beralih ke maklumat lain. Basnas Provinsi Kepulauan Riau mengajak masyarakat menjadikan zakat dan kurban bukan sekadar ibadah wajib, tetapi juga sebagai wujud nyata kepedulian sosial dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketua Kepala Basnas Kepri Arsman Yusuf menilai zakat dan kurban memiliki dimensi kemanusiaan yang sangat kuat dalam ajaran Islam. Tak hanya zakat, Arsman Yusuf juga menyoroti makna mendalam ibadah kurban. Menurutnya, esensi kurban bukan terletak pada banyaknya daging yang dibagikan, melainkan pada ketulusan, kepatuhan, dan rasa syukur seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Momentum Idul Adha tahun ini turut dimanfaatkan Basnas Kepri untuk menyalurkan hewan kurban kepada masjid-masjid yang masih minim bantuan kurban di wilayah Kepri. Dan insya Allah nih, hewan kurban akan diantarkan langsung kepada masjid yang membutuhkan. Demikian, terima kasih. Kita kembali berjumpa di Ihwal Semasa pukul 14 waktu Indonesia Barat.

0: Perdana Perompat. Selanjutnya kita akan bergabung bersama dengan Perompat RRI Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara.
1: Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara.
1: Pakai AC biar dingin. Cakep, tuh disono tuh operator yang jawab. Lanjut ya Bang Po, pemirsa RMNet ya. Dinginnya kagak kira-kira. Hari ini hari Senin. Bareng Ayah lagi Jojo di siaran Budaya Nusantara. Pemirsa RMNet dan juga pendengar Perompak dimanapun Anda berada. Ketemu lagi ya bareng Ayah Jojo di hari ini. Gimana hari ini tempatnya Bang Po? Panas, mendung ya, apapun itu cuacanya. Yang penting biar tetap waras, biar tetap sehat ya. Karena karena ini ya tetap harus ngebul dapur. Harus cari cuan terus dong pokoknya ya. Hari ini bareng saya Joy Diti ya, di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perompak Network, Perompak Jakarta. Hari ini kita barengan teman-teman di Pontianak nih, pemirsa RRN dan juga pendengar Perompak ya. Dimana di sana udah ada Kak Fitri di Perompak Pontianak. Assalamualaikum, selamat siang Kak Fitri.
2: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Jo?
1: Sehat, Kak Fitri gimana di Pontianak?
2: Iya, alhamdulillah sehat walafiat semua nih.
1: Sehat,
2: makannya ketumbar, abis itu makan buah pepaya.
1: Cakep.
2: Apa kabar Bang Jo Adit ya?
1: Sehat, alhamdulillah. Ya sudah iya. Dadakan lagi, kita kagak bisa ya. Kita bukan bukan keturunan palang pintu soalnya. Jadi gak bisa dadakan.
2: Iya, kebetulan temanya kan juga akan
1: pantun ya, pantun katanya. Ya. Oh, temanya pantun apa sih Kak Fitri?
2: Iya. Iya, sungguhlah mahal minyak zaitun dijual sama Abang Bayu.
1: Cakep.
2: Hari ini kita akan mengkaji melestarikan pantun sebagai budaya masyarakat Melayu.
1: Gitu,
2: Bang Jo.
1: Jadi tema kita hari ini melestarikan pantun sastra lisan budaya masyarakat Melayu nih, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompak ya. Dan hari ini nanti kita bakal ngobrol juga barengan narasumber kita yang sudah hadir di studio Perompak Pontianak ya, Kak Fitri ya. Sudah ada Ami Syap, itu bapaknya di sana tuh.
2: Ada Profesor Dr. Khairi Effendi MS yang sudah hadir di studio kita langsung nih Bang Jo.
1: Assalamualaikum, selamat siang Pak Khairil.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, sehat ya Pak ya. Ini kayaknya mic-nya belum masuk nih. Apa namanya Kak Fitri? Kayaknya apa mic-nya Bapak? Coba mic-nya Bapaknya coba agak majuan lagi Pak.
2: Iya, agak majuan Pak.
1: Soal kejauhan.
2: Baik.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masuk udah siap.
2: Iya, alhamdulillah.
1: Udah
2: jelas ya semua, udah, clear suara kami ya.
1: Jadi nanti suaranya Bapak kan biasa kedengeran nih sama pemirsa RRNet juga pendengar Perompak ya. Kak Fitri, ini kan nanti kita bakal buka interaksi. Nah, nomornya Perompak Pontianak kira-kira berapa ya yang bisa dihubungin sama pendengar Perompak dan juga pemirsa RRNet?
2: Iya, baik pendengar dan pemirsa dimanapun berada bisa hubungi kami di nomor RRI Pontianak 0561-571-571 nya atau di nomor WhatsApp kami di 0811-570-0943. Ditunggu.
1: Oke, bisa kirim pesan WhatsApp juga ya Bang Pop, pemirsa internet ya. Untuk di Jakarta hanya terima pesan WhatsApp di 0812-1124-928. Buat pemirsa internet dan juga pendengar Perompak yang mau ngebel juga boleh di 0213504510. Dan untuk pembuka kita langsung aja nih Kak Fitri dan juga Pak Heril untuk pembahasan kita hari ini, yaitu melestarikan pantun sastra lisan budaya masyarakat Melayu. Nanti di menit 30 mungkin kita jeda dulu istirahat kali ya Kak Fitri ya. Silakan, monggo.
2: Baik, terima kasih Bang Jo di RRI Jakarta dan kami RRI Pontianak. Selamat siang Bu Abang di seluruh tanah air dimanapun berada. Kita tadi sudah dibuka ya sebagai opening terkait dengan bahasan kita, yaitu sastra lisan budaya Melayu khususnya pantun ya. Bukanlah kentang sembarang kentang, kentang hendak dimakan lupa pula buka kulitnya. Saya ucapkan selamat datang kepada Profesor Effendi. Iya, kita tunggu pantunnya dan ilmunya. Silakan Pak.
4: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
4: Selamat siang kepada seluruh pemirsa berada dimanapun juga.
2: Iya.
4: Saya akan mencobalah nanti menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan pantun.
2: Betul.
4: Sebagaimana kita tahu kan pantun ini merupakan salah satu jenis sastra lisan ya.
2: Iya.
4: Nah, sastra lisan itu kan banyak jenisnya. Ada pantun, puisi gitu, dan ada juga yang berbentuk naratif ya, cerita-cerita rakyat.
2: Cerita-cerita rakyat, dongeng, apa?
4: Dongeng ya, legenda, macam-macam seperti itu ya. Nah, pantun salah satunya. Dan pantun ini tidak saja milik masyarakat Melayu sebenarnya ya, tapi
2: sudah miliar ya Pak ya?
4: Miliar, ada di mana-mana juga di Nusantara ini, cuma mungkin namanya berbeda-beda. Di tengah masyarakat Dayak di Kalimantan Barat juga banyak sekali pantun ya. Di Sumatera Utara ada pantun.
2: Di dialek mereka ya. Begitu ya Pak ya.
4: Sumatera Barat ada pantun, Jakarta ada pantun, di Ambon ya. Macam-macam ya. Jadi pantun ini sudah sangat ya menusantara lah gitu ya. Ya karena menggunakan bahasa Melayu sebagai medianya gitu.
2: Medianya. Ya. Ya, kalau diperhatikan peran pantun itu sendiri bagaimana Pak sebagai identitas budaya masyarakat Melayu khusus di Kalimantan Barat kita ini?
4: Ya luar biasa kalau di Kalimantan Barat ya. Dia memang menjadi penanda identitas ya masyarakat di Kalimantan Barat ini. Ya. Itu terbukti ya setiap kali ada acara tidak saja berkaitan dengan acara kebudayaan, bahkan acara-acara pemerintahan di kantor-kantor pemerintah pun juga selalu hadir pantun-pantun kita ya. Kalau di acara apa namanya apa lingkar panjang kehidupan manusia long life circle itu ya, misalnya ada mau menikah orang melamar dengan pantun. Acara-acara perkawinan perkaya dengan pantun. Ada acara pulang memulangkan ya, menyerahkan pengantin, mengantarkan pengantin segala macam itu juga dengan pantun. Kemudian ya acara-acara kesenian selalu dibuka dan diakhiri dengan pantun. Kita juga sekarang di lembaga-lembaga pemerintahan juga pantun juga semakin marak digunakan. Terlebih lagi setelah pantun kita joint session dengan Malaysia itu ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda. Oh, ini pantun terus semakin digunakan di mana-mana. Kan sangat membahagiakan ya.
2: Iya, iya. Itu, ya. Saut menyaut begitu ya. Pak ya. Sambut menyambut begitu ya. Tapi ada tidak sih Pak tantangan terbesar yang diperhatikan ini soal menyebarkan tadi Pak ya sastra lisan lewat budaya pantun ini dalam melestarikan pantun di era digital saat ini?
4: Tantangan ada ya. Sama besarnya juga dengan peluangnya.
2: Iya.
4: Ya, tantangannya tentu saja sekarang ini banyak bentuk-bentuk budaya baru yang masuk ya. Terutama kalau untuk anak-anak muda itu mungkin budaya populer ya. Itu sangat digemari. Tetapi tidak sedikit juga sebenarnya anak-anak muda yang sadar bahwa pantun atau bentuk-bentuk kesenian lain yang lokalistik sifatnya itu juga mempunyai peluang. Artinya dengan memanfaatkan teknologi digital sekarang ini, teknologi informasi, mereka juga bisa mengenalkan identitas mereka ya, ke fora global ya. Jadi sebenarnya tantangan dan peluangnya sama-sama besar. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan fasilitas yang ada itu untuk kemajuan. Jadi saya kira kita tidak perlu khawatir ya. Saya yakin juga anak-anak muda kita cukup kreatif kok ya kreatif, sekarang ya. Dan mereka juga inovatif, adaptif dengan perubahan-perubahan zaman. Ya seringkali orang-orang tua aja kadang yang mungkin agak ceriwis ya menganggap mereka mungkin tidak peduli. Tapi sejauh saya ya selama sekian puluh tahun mengajar di berbagai tempat di universitas, ya mereka cukup cukup responsif ya, cukup bertanggung jawab terhadap kebudayaan mereka ya itu.
2: Iya. Tapi kalau diperhatiin kaula muda itu biasanya terhipnotis karena mungkin dari lingkungan sekitar, di lingkungan rumah, orang tua atau mungkin dari petua-petua, orang tua lama begitu Pak, itu bisa tertular barangkali ya. Jadi mereka terbiasa untuk nanti sambung lagi ke teman-temannya gitu ya.
4: Iya, memang ini kan juga tradisi lisan ya. Jadi tradisi lisan ini kan memang ditransmisikan, jadi diturunkan secara lisan ya. Meskipun sekarang ini tidak sepenuhnya lisan ya. Tidak sepenuhnya lisan. Dulu ketika masyarakat kita hidup dalam tradisi lisan primer, primary orality gitu ya, salah teorinya itu memang semuanya disampaikan secara lisan. Jadi pantun itu keluar secara spontan,
2: spontan ya. Ya.
4: Anda lagi mikir-mikir. Jadi memang orang dulu cerdas-cerdas ya. Jadi dalam benaknya itu sudah tersimpan kata-kata dan segala macam itu yang ketika apa lawan bicaranya mengeluarkan pantun, dia udah siap juga membalasnya. Jadi ada balas pantun,
2: iya, ya. Iya, betul.
4: Jual beli pantun. Jadi itu seperti
2: udah terbiasa,
4: nah,
2: ya,
4: sekarang
2: Pak.
4: Ini memang tidak seperti itu lagi. Ada sih, masih ada juga orang-orang yang punya kepiawaian semacam itu. Tapi sebahagian yang lainnya, kalau diminta berpantun bisa, tapi ditulis dulu gitu ya. Ya ini tidak apa-apa saya kira. Ini sebagai satu apa namanya ya, masa transisi atau batu lompatan untuk terus dia melatih pantun. Ya, saya sendiri juga kadang-kadang diminta untuk memberikan sambutan, mengantar pengantin atau memberi sambutan dalam pernikahan. Ya, saya juga tidak pandai secara spontan gitu ya. Saya siapkan juga dengan apa dengan tulisan dulu segala macam itu. Nah, tinggal bagaimana kita membacakannya supaya seperti ya pantun yang memang lahir secara spontan.
2: Spontan
4: gitu.
2: Ya.
4: Nah, artinya ya kehidupan sekarang karena sudah masuk di era campuran ada digital segala macam apa namanya itu. Ya pantun tidak lagi seperti dulu, tapi tidak apa-apa, semuanya berkembang juga dengan baik ya, sesuai dengan perkembangan zaman.
2: Ya mungkin zamannya teman-teman Gen Z sekarang seperti ini begitu ya Pak ya. Mungkin cara mengenalkannya begitu ya Pak. Untuk generasi muda ini biar mereka ini bangga gitu Pak. Dengan apa namanya budayanya sendiri itu lebih ampuh menjerap pakai dengan cara apa bagus?
4: Yang pasti kalau kita di Pontianak ya. Kita selalu mengadakan acara-acara yang berkaitan dengan kebudayaan. Kalau kami di Majelis Adat Budaya Melayu Kalimantan Barat itu di tingkat provinsi itu tiap 2 tahun sekali ada ya kegiatan semacam itu berbalas pantun segala macam itu membaca syair.
2: Itu dilombakan atau memang udah rutin Pak?
4: Ya, rutin. Lalu di tingkat kabupaten kota itu setiap tahun ada. Jadi artinya kegiatan pantun memantun ini sebenarnya tidak pernah sepi. Ditambah lagi dengan kegiatan-kegiatan lain ya. Kalau di apa namanya di Ketapang itu malah ada satu misalnya syair gulung misalnya itu dibacakan di depan. Jadi artinya pantun memantun kegiatan pantun ini dalam rangka kita melestarikan pantun itu tetap kita lakukan. Nah, masalahnya kan pertanyaannya mengapa sih? Kok pantun ini dilestarikan ada apa gitu ada pantun ya kan pantun ini tidak semata-mata permainan kata permainan bunyi tapi di dalamnya itu tersimpul juga terselip juga pesan-pesan ya yang bisa disampaikan baik untuk pendidikan moral ya pendidikan etika pendidikan agama ya pendidikan apapun ya pesan-pesan semacam itu nilai-nilai yang positif itu bisa disampaikan melalui pantun. Nah, oleh karena itu apalagi kan pantun ini seringkali apa namanya ya menyampaikan sesuatu itu tanpa harus membuat orang lain terluka hatinya.
2: Ya, makanya ada pantun sindiran ya Pak ya.
4: Dengan nada gembira, dengan nada yang riang gembira dan segala macam itu bisa disampaikan walaupun kadang-kadang isinya itu nyerempet-nyerempet.
2: Agak menusuk ya Pak ya.
4: Menusuk ya.
2: Tapi dilewat pantun itu tersampaikan ya, begitu ya Pak ya. Betul. Berarti langkah-langkah yang sudah dilakukan dari MABM sendiri, Majelis Adat Budaya Melayu Kalimantan Barat ini sudah ya Pak ya, rutin. Ya, dari sejak tahun berapa itu Pak? Udah melibatkan anak-anak muda ini.
4: Usia kita sudah 30 tahun ya, mungkin 20 tahun terakhir ya kita sudah melakukan itu ya terus-menerus ya. Baik tingkat provinsi maupun di kabupaten kota. Bagi yang di kecamatan-kecamatan kan sekarang sudah mulai tumbuh kesadaran tentang pentingnya pariwisata ya. Nah, kegiatan-kegiatan pariwisata yang ada di kampung-kampung di daerah-daerah itu juga diwarnai juga dengan ya apa
2: kompetisi-kompetisi
4: ya,
2: lomba-lomba
4: pantun ini.
2: Iya.
4: Jadi ini inilah yang menambah meriah maraknya pantun di Kalimantan Barat ini.
2: Itu biasa melibatkan siapa ini Pak? Memang anak-anak di sekolahan? Memang di sekolah ya Bang ada pelajarannya khusus untuk budaya pantun ini?
4: Nah, kami sekarang ini di Kabupaten Sambas melalui kerjasama dengan Balai Bahasa itu sedang mempersiapkan bahan ajar berbahasa Melayu untuk anak-anak ya, baik di tingkat madrasah ibtidaiyah atau SD, juga di madrasah sanawiyah atau di SMP. Nah, itu sebelum itu di Kota Pontianak sudah marak ya yang namanya tundang ya.
2: Pantun
4: berkedah. Juga di sekolah-sekolah di Pontianak ini sudah banyak sekali kelompok-kelompok pelajar ya, yang piawai.
2: Piawai. Ya,
4: mendendangkan tundang itu, pantun berdendang.
2: Berarti plus dengan instrumennya Pak ya, dengan alat-alatnya.
4: Ya, ada, lalu sekarang di MABM sendiri ada namanya tundang sari. Pantun berdendang sambil menari.
2: Wah, mantap.
4: Makin banyak kan bentuk-bentuk pelestarian pantun.
2: Ada sastra lisannya di situ, Pak ya.
4: Otomatis sastra lisan.
2: Tapi di apa? Warnai, ya, variasi, variasi. Ya, dengan tarian.
4: Supaya orang yang menikmati itu tidak bosan.
2: Oh iya, tidak monoton. Tidak monoton. Baik-baik. Iya, kreasi-kreasi seperti itu tentu memang harus ada panduan begitu ya, Pak. Ada guru-gurunya ini.
4: Ada.
2: Nah, ini bagaimana Pak selama ini? Apakah ada workshop, pelatihan-pelatihan barangkali sehingga anak-anak muda yang udah dapat ilmunya ini bisa follow up lagi gitu ya?
4: Iya, hari-hari ini ada BIMTEK ya, bimbingan teknis di dulu lembaga penyaluran mutu LPMP ya, di Siantan itu, di seberang Kota Pontianak. Nah, hari-hari ini mulai dari hari

0: cerita rakyat di situ, ada pelajaran berpidato, ada juga melucu ya, stand up
1: comedy.
0: Comedy. Jadi bahasa Melayunya melucu.
1: Tapi pakai bahasa kita ya, Pak ya. Daerah lokal.
0: Nah, itu dongeng juga salah satunya di situ. Apa namanya? Pantun.
1: Pantunnya plus dengan propertinya.
0: Propertinya juga ya.
1: Baik.
0: Hari-hari ini sedang ada bimtek itu.
1: Baik. Berarti memang apa? Emang harus sejak dini begitu ya, Pak ya?
0: Oh iya.
1: Mengenalkan ke generasi muda ini terkait itu. Dengan pantun. Itu. Berarti sudah merambah ke dunia pendidikan.
0: Oh iya.
1: Iya. Baik. Tadi sudah ada kelompok tundang, contohnya Pak ya.
0: Tundang Sari.
1: Nah,
0: mudah-mudahan nanti ada yang lain-lain lagi kan.
1: Iya, itu peran dari dunia pendidikan. Kalau peran dalam keluarga nih sebenarnya seperti apa nih, Pak? Kalau membiasakan ya anak-anak muda ini biar berpantun sejak dini.
0: Iya, keluarga memang punya peran penting ya. Ya, mudah-mudahan orang tuanya juga masih
1: senang dengan seni.
0: Oh iya. Terutama dalam tradisi lisan, kita berharap para orang tua itu memanfaatkan cerita-cerita lisan ya, secara umum ya, untuk menyampaikan pesan-pesan edukasi, baik. Kemudian apa namanya etika, karakter. Di samping itu tentu saja bisa memasukkan pantun ya. Nah, jadi sudah banyak juga kan kita terbitkan pantun-pantun yang ringan-ringan gitu kan, sebagai panduan. Ya, tapi saya yakin orang-orang tua kita di sini, ya walaupun usianya masih muda, itu dengan semakin maraknya pantun di kota Pontianak ini atau di Kalbar pada umumnya, mereka bisa juga ya. Meskipun barangkali bentuknya semakin ringkas ya sekarang ini.
1: Iya, betul.
0: Ya, kita lihat aja misalnya sekarang ini kan tiap hari besar Islam misalnya. Kan WA kita dipenuhi itu dengan pantun-pantun.
1: Ucapan-ucapan gitu Pak ya. Iya.
0: Itu juga membantu sekali ya.
1: Baik. Silakan, Bu Abang ingin juga berpantun bersama kita di siang hari ini?
2: Iya. Boleh ya, Kak ya.
1: Nusantara. Boleh.
2: Nanti buat Abang Po, pendengar Perompak, pemirsa RNS juga bisa berpantun ya dengan
1: kan jadi jenis pantun banyak ya?
2: Banyak banget di daerah-daerah di Indonesia. Nah, tapi ini kalau dari pribadi saya ya, Kak Fitri dan juga Pak Hairil, kita kan sekarang udah di zaman AI gitu ya. Nah, kalau kita kasih prompt, kita kasih prompt nih ke AI gitu ya. AI apa aja, itu nanti bakal dibuat pantun. Nah, kalau dari sisi Bapak sendiri menilai hasil pantun yang dibuat sama AI itu seperti apa, Pak? Apakah udah sesuai dengan kaidah-kaidah berpantun atau perlu ada yang direvisi? Karena kan sekarang juga kalau kita kasih prompt ke AI juga harus kita cek lagi nih, Kak Fitri, Pak Hairil.
0: Iya. Memang kalau kita hanya semata-mata mengandalkan susunan kata, bunyi kata, itu masuk ya, masuk. Tapi ada yang seringkali dilupakan orang itu bahwa dalam pantun itu juga ada rasa. Nah, jadi soal rasa ini itu memang nggak bisa dibohongi, harus keluar dari secara original ya, dari si penciptanya, bukan dari mesin gitu. Ya, jadi kalau semata-mata hanya bunyi AB itu ya mungkin okay lah ya, bisa ya bagi pemula sih okay, enggak masalah ya.
1: terbantu.
0: Tapi untuk yang mereka yang ingin betul-betul menyampaikan rasa yang dia miliki itu, mungkin dia cari cari
1: cipta sendiri,
0: kosakata sendiri gitu ya. Itu lebih ya, memang AI merupakan satu apa namanya, satu tantangan, tapi saya kira juga bisa dijadikan peluang juga. Karena kalau nggak salah saya di Pontianak juga sudah ada tuh teman-teman yang menciptakan aplikasi pantunin AI.
1: Ada
0: pantunin AI ya.
1: Tapi beda rasanya ya, Pak.
0: Saya kira beda ya. Jadi memang prom-prom khusus ya dimasukkan gitu ya.
1: Kalau Bang Jo, apa yang dirasakan ini ketika menggunakan AI saat pantun? Enak gak?
2: Belum pernah bikin sih kebetulan, Kak. Kalau tadi sih ngasal aja bikin gitu kan. Karena kan kita ini suka ini aja kan, yang sehari-hari kalau di Betawi mah gitu.
1: Sehari-hari. Jadi kayak ada nilai gitu.
2: Tadi pakai AC apa dinginnya kagak kira-kira gitu. Ya harus 16 derajat kita kan. Enggak boleh panas di mari. Ntar kalau panas mesin kita kesian ini. gitu. Siap, nanti kita jeda dulu kali ya Kak Fitri dan juga Pak Hairil ya untuk berinteraksi dengan pemirsa RRNet dan juga pendengar Pro 4. Nanti pemirsa RRNet dan juga pendengar Pro 4

bisa berinteraksi setelah lagu yang kita puterin. Ini satu doang kok, gak lama-lama ya. Ntar kalau lama-lama ntar kita ini dong ketiduran ya, jangan dong, ya. Nanti kita bakal balik lagi ya, disiapin pantunnya nih pemirsa RNet dan juga pendengar Perempat ya. Nanti kita bakal balik lagi di Perempat FM Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perempat dimanapun Anda berada, balik lagi ya. Barengan Ayah Joritia dan juga Kak Fitri di Perempat Pontianak di siang hari ini. Kita membahas tema pantun nih.
2: Iya.
1: Kak Fitri, apakah sudah ada telepon di sana
2: yang bisa kita angkat? Baik. Kita udarakan lagi dan ingatkan kembali ya, untuk abang semuanya dimanapun berada, ayo berpantun, kita tunggu nih mau jalan-jalan ke bandara. Pergi ke sana, pakailah mobil merah. Bagi yang sudah siap digabung Suara Budaya Nusantara, kita tunggu segera. Boleh, kita tunggu.
1: Sudah ada blognya. Kita angkat dari
3: Assalamualaikum.
1: Oh, sudah ada.
2: Waalaikumsalam.
3: Abipun.
2: Iya.
1: Apapun.
2: Oke, abang dengan siapa di mana nih?
3: Bang Edo di Lampung.
2: Bang Edo di Lampung, mainkan pantunnya.
3: Aduh, baca pantun nih.
1: Lanjut, nggak apa-apa Bang Edo.
2: Baik, Bang Edo ada yang ditanyakan sama Profesor Effendi, silakan.
3: Assalamualaikum Pak Khairil.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pak. Ya. Tanya apa Jakarta Edo, Bang Jo, assalamualaikum Bang.
1: Waalaikumsalam Bang Edo.
3: Ya, mau bertanya sih Pak, pantun ini apa aja sih Pak, masuk kurikulum di apa aja sih Pak, atau di SMP, SMA, SD, SMP, SMA kah berpantun itu Pak? Intinya untuk pendidikan apa sih Pak? Nah, yang ke dalam itu aja, satu aja. Ini ada pantun nih.
2: Iya, katanya nggak ada pantun. Boleh, boleh. Iya, ayo ikan hiu ikan cucut, yuk lanjut. Baik, iya.
1: Waalaikumsalam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pantunya untuk terakhir ya Pak ya, udah disiap. cuci pakaian sampai bersih, cukup sekian dan terima kasih. Bisa juga ya.
1: Bisa,
2: kreatif bisa. Gitu ya Pak ya, macam-macam. Nah ini pun yang ditanyakan dari Bang Edo tadi, kalau di sekolahan begitu ya Bang Edo, langsung jawab ya.
1: Iya bisa.
2: Iya iya. Ini kurikulumnya ada kalau memang khusus gitu Pak?
4: Kurikulum tentang pantun secara khusus saya tidak tahu persis ya. Mungkin di daerah-daerah tertentu ada ya. Tetapi di daerah-daerah lain mungkin tidak ada. Nah, kalau kami di sini di Kalimantan Barat ini sedang menyusun itu ya. Yang tadi saya katakan hari-hari ini kita melakukan BIMTEK itu. Itu dalam rangka untuk mempersiapkan pelajaran bahasa daerah. Secara umumnya seperti itu. Nah, di dalamnya itu ada pengenalan terhadap pantun, terhadap dongeng, terhadap cerita pendek, terhadap yang lain-lain juga ya. Nah, ini bisa diajarkan di tingkat SD, SMP dan juga SMA. Nah, jadi di mana aja bisa diajarkan sebenarnya, bahkan di perguruan tinggi juga kan ada fakultas-fakultas tertentu di perguruan tinggi itu yang berkaitan dengan bahasa dan kebudayaan gitu. Itu bisa juga diajarkan ya. Nah, jadi tidak terbatas hanya pada SD dan SMP, bahkan SMA dan perguruan tinggi juga. Itu. Nah, ini penting ya agar memang dari sejak awal anak-anak kita tetap bisa mengenali ya, dan kemudian menggunakan pantun dalam kehidupan mereka sehari-hari sebagai identitas kebudayaan kita gitu ya.
2: Memang harus dibiasakan lagi karena biasa.
1: Betul. kalau kebiasaan kayak ayo udahan ya. kudu ditulis dulu ya, kudu baca kebetan dulu nih Kak Fitri.
2: Tapi sekarang kok enggak salah ada ini nih Bang Jo, Pak Bendi, ada soal cerita dalam ujian sekolah begitu Pak, itu digambar saja misalnya gambar tentang membaca, main handphone, nah itu dibuatkan pantunnya. Gitu. Jadi gitu. Anak-anak di uji ininya Pak ya.
4: Bagus ya.
2: Bagus ya untuk melatih.
1: Melatih kreativitas juga, improvisasi gitu.
2: Itu kan mungkin kita tahu nih kuncinya ABAB gitu ya Pak ya. ABAB. Ada lagi Bang Jo di sana?
1: Di sini sudah ada telepon, nanti juga ada yang udah ada yang ngebel, nanti kita baca WhatsApp juga ya Kak Fitri ya.
2: Boleh, boleh.
1: Halo Perempat, assalamualaikum.
5: Perempat Budaya Nusantara, Bang Jojo.
1: Iya, silakan Cegu.
5: Dengan Cegu ya, Bang Jojo.
1: Silakan Cegu.
5: Ya, di Pontianak Halo, Kakak Putri.
1: Fitri.
2: Iya.
5: Masih kedengaran suara Cik Guru ya, Kakak Putri?
2: Iya, dengar.
1: Dengar
2: Cik Guru.
1: Silakan Cik Guru.
5: Kakak Putri yang baik hati. Dengan suara kembali Bapak siapa yang lagi ya? Bapak ya?
1: Bapak Effendi.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak.
4: Waalaikumsalam
5: warahmatullahi wabarakatuh. Temanya melestarikan pantun, sastra lisan Melayu, budaya masyarakat Melayu ya. Memang kalau pantun itu kita tidak ada habis-habisnya kalau. Yeah,
1: silakan Cegu langsung pertanyaannya. Lah,
5: kalau enggak mengerti gini. Seperti apa nih, Pak? Kan ada nih. Apa namanya? Adat itu kan ada masih ada Melayu itu kan penting tuh melestarikan pantun Melayu seperti apa dengan fungsi sosialnya dan adatnya. Tuh, seperti juga satu tuh ya tadi fungsinya seperti apa sosial adat, dua seperti biasanya pendidikan dan kebiasaan. Yang ketiga terakhir seperti apa juga duta budaya dan peran terlangkai. Nah, itu paham Bapak sudah jelas pertanyaannya dari Cik Guru ya?
2: Baik.
5: Nah, saya kasih pantun ya, pantunnya begini. Buah di belah-belah orang Melayu adat dijunjung bersendirara dan kita bula duduk dan bula wane di si kue gentar, itu pantun saya.
1: Artinya
5: nggak tahu ya, pokoknya orang pantun budaya adat kan Melayu Pontianak seperti apa dia artinya, buah lerak di belah-belah artinya apa tuh, orang Melayu adat dijunjung bersendirara dan kita bula dadulah wane si kue gentar. Nah, artinya apa sih? Oke, terima kasih banyak,
2: Cegu.
5: Putri, Bapak yang sumber, Bang Jojo.
1: Terima kasih,
5: Cegu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cegu Ria itu aslinya katanya Medan.
2: Medan. Medan juga ada Melayu, Pak ya?
4: Oh iya. Iya, Melayu Medan.
2: Iya.
4: Delhi. Ya.
2: Melayu Delhi. Mungkin tadi logatnya Melayu Delhi pantunnya. Iya, mungkin kita ya.
4: Iya, fungsi pantun di situ, di dalam masyarakat kita itu memang banyak. Ya, pertama tentu yang paling gampang itu untuk hiburan. Itu bersenang-senang, ya kan?
2: Iya.
4: Lalu di
2: cairkan suasana.
4: Ya, betul. Ya, di dalam pantun itu juga terkandung nilai-nilai yang ingin disampaikan. Misalnya nilai etika, kemudian nilai apa namanya kebudayaan, ya.
2: Baik.
4: Hal yang berkaitan itu tadi yang disampaikan oleh ibu itu kan juga kan adat bersihkan syarat-syarat bersihkan kita bulah itu kan juga dalam pantun itu mengajarkan orang supaya ingat bahwa kebudayaan Melayu itu tidak lepas dari nilai-nilai Islam, kan? Nah, jadi seperti itu. Jadi fungsinya banyak sekali ya, untuk edukasi, kemudian untuk ya bermain-main, berteka-teki, bertegur sapa. Kadang-kadang sindir menyindir, menghibur hati yang resah mungkin lah baru putus dengan pacarnya, misalnya kan?
2: Pantun gombal namanya, Pak.
4: Jadi banyak sekali fungsinya ya. Hampir semua kehidupan, aspek kehidupan masyarakat itu bisa diekspresikan ya, bisa disampaikan dengan pantun-pantun yang indah ya. Jadi
2: jangan takut berpantun ya, Pak ya.
4: Ya, kalau dalam masyarakat Melayu itu kan kalau bukan karena tenun tidak jual menjadi baju. Kalau tidak karena pantun tidak terkenal bangsa Melayu. Itu kan menunjukkan memang ya orang Melayu atau Nusantara lah juga pada umumnya ya senang berpantun. Inilah yang membuat kita dikenal sebenarnya. Dan itu juga yang menyebabkan UNESCO tidak ragu menutupkan palunya untuk menyatakan bahwa memang pantun merupakan warisan budaya tak benda Indonesia. Nah, dalam ini bersama-sama dengan Malaysia.
2: Sudah diakui.
1: Sama UNESCO. Kak Fitri dan juga Pak Effendi, ini ada pesan WhatsApp yang ada masuk di Perompak Jakarta. Ada Bang Orik di Jember dan juga Mama Linda Idris di Ternate. Ini dari Bang Orik dulu.
2: Selamat siang.
1: Apakah model pantun yang ada di Kalimantan Barat berbeda dengan tanah Melayu di daerah lain seperti Riau, Kepri, Bangka Belitung, dan lain-lain? Dan bagaimana tips tetua kita dulu sangat pandai membuat pantun gitu. Gimana kayak tetua zaman dulu gitu yang bisa lancar gitu tuh Pak Effendi dan juga Kak Fitri untuk bikin pantun gak kayak Ayi dicatat dulu. Ditulis dulu. Terus juga sama satu lagi dari Mama Linda Idris di Ternate. Ini katanya sejauh mana sejauh ini bagaimana Bapak Effendi melihat perkembangan dunia pantun di Pontianak secara khusus dan Indonesia secara umumnya? Pantun itu kan identik dengan Melayu ya, yang bikin ayah terheran-heran tuh orang Melayu berbalas pantun itu secara spontan kok bisa gitu. Apakah dari kecil sudah diajarkan pantun seperti itu? Ya. Silakan.
2: Oh, oke, kita rangkum langsung ya Pak ya.
1: Monggo.
2: Iya baik, model pantun.
4: Iya, ya. Jadi bentuk-bentuk pantun yang ada di Kalimantan Barat dengan yang ada di Jambi, di Riau, di Bengkulu, atau di Semenanjung, saya kira tidak ada bedanya ya, sama. Bahkan bahasa ungkapan-ungkapannya pun banyak yang sama ya. Jadi tidak ada sesuatu yang sangat berbeda gitu. Tapi pantun ini kan tidak saja gini, pengertian pantun ini tidak semata-mata ada di kalangan masyarakat Melayu dan pengertian yang kecil terbatas etnik gitu ya. Pantun itu juga tersebar luas, misalnya mungkin di tengah masyarakat Sumatera Utara, Batak misalnya, ada bentuk-bentuk pantun ya. Misalnya di Jawa juga ada bentuk-bentuk pantun seperti geguritan misalnya ya. Di Jawa Barat barangkali juga ada apa gitu. Kalau tadi di Sumatera Utara itu ada umpasa misalnya. Mungkin di Ambon atau di tempat-tempat lain juga ada ya. Walaupun ya bentuknya mungkin agak berbeda sedikit ya. Tapi itu menunjukkan bahwa sebenarnya pantun dengan bahasa Melayu itu sudah tersebar luas di Nusantara ya. Betul. Nah, karena kan pantun ini apa, karena bahasa Melayu ini kan sebagai lingua franca ya, sebagai bahasa pergaulan Nusantara dulu sebelum dia ditetapkan sebagai bahasa Indonesia kan. Nah, jadi itu. Kemudian yang kedua soal kenapa sih orang Melayu kok piawai begitu ya? Ya piawai. Gimana caranya? Ini memang
2: ada seorang gitu.
4: Ya piawai mengekspresikan pantun tanpa harus tidak. Ya memang dulu tadi sudah saya katakan, ketika kita masih hidup dalam tradisi lisan primer, semua disampaikan secara lisan, itu banyak ya orang-orang yang memang secara spontan ya dapat berbalas pantun ya. Sekarang ini masih ada, walaupun jumlahnya nggak banyak. Ada yang sudah tua, ada juga anak-anak muda yang memang piawai juga. Jadi memang ini gimana ya, satu kecerdasan ya. Yang memang satu talenta khusus ya yang dimiliki itu, sehingga mereka punya punya kepiawaian untuk menyampaikan pantun secara spontan. Dan ini menunjukkan bahwa mereka ya terus terang dikatakan ya, orang-orang cerdas yang memang punya stok kosakata yang banyak, lalu bisa memasang kata-kata tertentu dengan bunyi-bunyi tertentu. Karena kalau kita perhatikan secara teoritik juga enggak gampang sebenarnya pantun itu kan, satu bait itu ada 4 baris ya kan, setiap baris itu ada 4 kata. 4 kata itu biasanya terdiri dari 8 sampai 12 suku kata ya kan. Lalu ada korespondensi, akhir larik itu ada persajakan ABAB. Di tengah-tengah itu ada korespondensi misalnya, ada permainan bunyi yang satu sama lain itu bisa saling jadi harmoni ya. Nah itu
2: nyambung
4: ya. Jadi ini hanya bisa disampaikan oleh orang-orang tertentu secara spontan. Itu kalau memang mereka ya orang-orang yang memang ya cerdas ya, cepat berpikirnya gitu ya, otomatis bisa langsung keluar gitu ya. Nah ini memang ada para tetua kita dulu ya.
2: Punya. Kalau zaman dulu tuh kayak pakai bahasa kiasannya banyak gitu.
4: Banyak ya. Memang pantun itu bukanlah bukan kalimat yang dipotong-potong, tapi memang pantun ini kan seni ya. Seni itu kan satu bentuk media penyampaian sesuatu, tapi disampaikan dengan cara yang lain gitu. Menyampaikan satu pesan, tapi disampaikan dengan cara yang lain. Nah, biasanya dengan ini, misalnya ada pantun di yang lalu itu kan, misalnya pergi pisang emas dibawa berlayar, masak sebiji di dalam peti. Utang emas dapat dibayar, utang budi dibawa mati. Ternyata kan kenapa pisang emas ya? Pisang emas itu rupanya masaknya itu tidak sekaligus, satu persatu gitu. Nah, jadi masak sebiji dalam peti, nanti diambil satu, besok masak lagi diambil satu. Nah, Seperti itu. Jadi baik. Dan itu kan disampaikan juga kan, utang emas bisa dibayar, utang budi dibawa mati. Itu kan juga satu pernyataan yang
2: nasihat
4: juga ya.
2: Baik. Bang Jo, boleh kita terima dari
1: Kofian? Boleh, silakan.
2: Para budaya Nusantara. Selamat siang.
3: Selamat siang, Bopi.
2: Iya.
3: Apa?
2: Hey, siapa di mana nih?
3: Dengan Bang Wardi, Sengirengah.
2: Oh iya, bersih kotor pakai sapu lidi. Iya, sapu lidinya kena labuan nanas. Wardi, apa kabar di Sungai Rengas? Nyambung apa? Sila Bang Wardi, jangan pakai pantun gak nih?
3: Saya mau nanya, pakai pantun boleh gak, Bopit?
2: Boleh. Langsung ke Profesor kita, Pak Haidal Effendi.
3: Pak Haidal Effendi. Selamat siang, Pak Effendi.
4: Selamat siang.
2: Salam.
3: Nah, ini apa ya, pakai pantun boleh, Pak?
1: Boleh.
3: Ya, membeli minyak di Perik Keladi.
2: Ah, jauhnya.
3: Habis itu ke Jalan Sidak.
2: Sedap.
3: Saya mau nanya dengan Pak Heru Effendi.
2: Boleh.
3: Macam mana berpantun dengan spontanitas?
2: Baik. Ya, cukup, makasih banyak.
1: Iya, terima kasih, sami-sami, Bang Edo,
2: Bang Wardi. Waalaikumsalam.
1: Nah itu tadi udah spontan ya, Bang Wardi.
2: Spontan ya. Oh, ini cuma ngecek ya.
1: Tinggal
4: ini sih ngetes pembicaraan.
1: Tinggal uhui.
4: Jadi saya kira ya itu sudah dilakukan ya, dan tentu itu sudah melatih diri dari sejak lama ya. Saya kira kuncinya memang latihan terus-menerus, tak berhenti ya. Dan tidak semata latihan sendiri, tapi terus digunakan dalam interaksi dengan teman-teman sekitar.
2: Lawan bicara,
4: ya. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu saja sebelum itu harus punya persiapan kosakata yang banyak. Dan biasanya kosakata ini kan sampirannya ya. Sampirannya itu diambil dari apa yang ada tersedia di alam semesta ini ya. Ya bunga, kemudian bentuk-bentuk buah-buahan, binatang-binatang,
2: lingkungan
4: ya, kemudian keindahan alam dan segala macamnya itu bisa menjadi sampiran ya. Biasanya pantun-pantun kita di masa lalu itu biasanya menggunakan benda-benda yang ada di alam ya.
2: Kiasan-kiasan tadi Pak ya.
4: Kiasan juga ya.
1: Kak Fitri, ini di Jakarta ada satu penelpon terakhir.
2: Boleh, silakan.
1: Mungkin nanti kita juga bisa respon dengan singkat dan juga langsung ke closing statement ya Kak Fitri ya.
2: Oh iya Pak.
1: Halo Prompat, Assalamualaikum.
2: Halo.
1: Wah ini ngetes pulsa doang kayaknya. Kayak ada suaranya. Mungkin dari sana kalau ada satu lagi kita bisa angkat nih Kak Fitri nih.
2: Ya boleh ya. Baik Mbak Abang silakan pendengar. Masih kita buka satu penelpon lagi, kita tunggu yang mau bergabung atau mau berpantun ria bersama kita di sini. Boleh ya. Ada Pak Haidar Effendi berkaitan dengan pantun tadi. Belum tampaknya ya Bang Jo.
1: Dan ini kalau mau lanjut lagi terkait pertanyaan saya tadi nih Kak Fitri dan juga Pak Effendi, berarti harus kita cek lagi ya kalau untuk yang di AI itu apakah sudah pas atau belum, tinggal kita tambahkan untuk sisi rasanya gitu ya.
4: Iya, betul.
1: Oke. Berarti kita juga bisa memanfaatkan perkembangan yaitu AI, tapi harus dicek lagi. Karena kan sekarang kalau dosen-dosen juga pasti ngelihat ya, dosen guru pasti tahu nih, ah ini pakai AI nih, pakai GPT nih, langsung dilinkerin kayak begitu, udah ketara gitu ya. Jadi ini tinggal kita lihat nih ya, tinggal kita tambahin rasanya. Ini ada telepon terakhir nih, Kak Fitri kita angkat ya. Halo Prompa, Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Siap, Teh Dinda. Iya, Teh Dinda boleh silakan langsung.
6: Oke.
2: Iya.
6: Ikan teri, ikan belanak.
2: Aduh sedap.
6: Arus mengalir, sirnalah embun.
1: Cakep.
6: Nak menyapa Kak Fitri di RRI Pontianak. Bersama Bapak Khairil membahas pantun.
1: Siap. Silakan Terinda.
2: Boleh.
1: Langsung Terinda pertanyaannya.
2: Langsung.
6: Pertanyaannya untuk Bapak Hairil, yang pasti yang pertama doa terbaik untuk Kak Fitri, Jojo dan Bapak Hairil ya.
4: Amin.
6: Karena cuaca sedang kurang bersahabat ini, banyak yang tumbang. Pertanyaannya bagaimana connecting pantun dalam hal ini pantun di Kalimantan Barat khususnya di Pontianak dengan bulan bahasa. Itu pertanyaannya Bapak Hairil, tanggapannya Kak Fitri dan Jojo. Terima kasih, selamat siang.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam. Terinda di Bogor.
2: Terinda, baik.
4: Ya, alhamdulillah di Pontianak ya, di berbagai tempat komunitas dan universitas kita selalu memperingat mengadakan acara-acara yang berkaitan dengan peringatan bulan bahasa ya. Kalau saya kebetulan di kampus itu ada organisasi mahasiswa yang setiap kali ada acara setiap kali ada peringatan bahasa selalu mengadakan acara-acara yang berkaitan dengan pantun ya. Bahkan acara-acara peringatan Hairil Anwar misalnya 28 April itu juga selain puisi-puisinya dibacakan juga ada pantun-pantun. Ya semarak lah ya. Kami juga di Majelis Ilmu Budaya Melayu juga seperti itu. Bahkan kita pernah menyelenggarakan itu apa namanya berpantun selama berapa puluh jam ya, 50 jam ya,
1: non-stop. Itu di hari apa tuh Pak? Hari Pantun Nasional atau hari apa tuh?
4: Ya pernah hari Pantun Nasional kita adakan itu dulu menyambut keputusan WBTB-nya UNESCO juga kita dulu adakan itu itu bahkan 5 negara ya. Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, bahkan beberapa mahasiswa di Jerman juga ikut bergabung. Untuk kebetulan di sana ada Ibu Mirdayanti ya, orang Pontianak yang mengasuh mata kuliah bahasa Indonesia. Juga mereka beliau mengajarkan pantun untuk mahasiswa-mahasiswinya di sana. Mereka ikut juga ya. Berpartisipasi. Jadi kita mencoba. Hari Pantun Nasional itu kan kita dari Pontianak yang mengusulkan. Kita kerjasama dengan Asosiasi Tradisi Lisan Pusat, kemudian juga dengan pemerintah Riau. Waktu itu kita adakan seminar di Pontianak. Kita hadirkan Pak Mas Nadiem Makarim waktu itu. Dia setuju. Lalu kemudian setelah Pak Dr. Fadlizon menjadi Menteri Kebudayaan, beliau yang mengeluarkan SK tentang Hari Pantun Nasional itu.
1: Mantap ya.
2: Iya, Bang Man main di atas atap, mantap.
1: Siap. Mungkin udah langsung boleh closing statement ya. Pak Effendi 1 menit ya, karena waktu juga nih.
2: Bapak, dari apa yang sudah disampaikan, ada tidak didokumentasikan begitu Pak pantun dalam pembukuan begitu Pak ya?
4: Banyak. Ya, teman-teman di universitas, di komunitas-komunitas seni budaya itu juga menerbitkan ya pantun-pantun tak benda ya. Nah, jadi sebelum mengakhiri saya kira perlu sampaikan bahwa pantun sebagai identitas kita tidak hanya identitas masyarakat Melayu, tapi juga bangsa Indonesia itu harus tetap kita pelihara, kita lestarikan. Dan terus kita gelorakan pemakaiannya tengah masyarakat agar dia terus berkembang lah. Hilang dimakan zaman.
2: Dukungan pemerintah sejauh ini bagaimana?
4: Ya alhamdulillah ya, setidak-tidaknya kan tidak pernah melarang gitu.
2: Bahkan juga memakai Pak ya dalam kantoran
4: begitu ya Pak ya. Banyak sekali sih dukungan pemerintah ya. Terima kasih.
2: Itu dia Bang Jos. Makan nasi campurnya ikan, nasinya seperti ketan. Ayo kita gaukan pantun dalam kesempatan.
1: Terima kasih Pak Effendi. Ya, semua parah di hari ini. Semoga Pak sampai nih kita bisa bikin kita jadi lebih semangat lagi untuk melestarikan pantun di budaya kita di Indonesia ya Bang Pop pemirsa Renet ya.
2: Terima kasih
1: juga buat Kak Fitri, mudah-mudahan kita ketemu lagi di episode berikutnya di Perempuan FM Suara Budaya Nusantara.
2: Bang Jo sehat selalu. Minumnya air kedelai sama Pak De. Selesai deh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Sampai jumpa. Pemirsa Renet dan juga pendengar Perempat, kita akan bergantian juga ya sama program-program lain di Radio Visual Arenet. Jodoh dan pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ragam tradisi dan destinasi.

0: Sabrite jam 14.
1: Abang Pop PT Jakarta Propertindo atau Jakpro kembali menorehkan prestasi gemilang di tingkat nasional setelah berhasil dinobatkan sebagai pemenang kategori perusahaan BUMD Key Element of Marketing untuk sektor industri jasa infrastruktur pada ajang BUMN Entrepreneur Marketing Awards 2026. Direktur Utama Jakpro Iwan Pakwin mengatakan pencapaian tersebut merupakan hasil kolaborasi seluruh insan Jakpro dalam menghadirkan solusi infrastruktur yang relevan dengan kebutuhan zaman. Beralih ke berita yang lain, Bang Po. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional RI menilai Pulau Penyengat di Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau memiliki peluang besar untuk berkembang menjadi kawasan ekonomi oranye berbasis kekuatan budaya Melayu. Direktur Perencanaan Peningkatan Produktivitas dan Pembangunan Tematik Bappenas Uke Muhammad mengatakan potensi ekonomi oranye di Pulau Penyengat cukup besar apabila dikelola secara optimal. Menurutnya, Kepulauan Riau dapat menjadi contoh nasional bagaimana sektor ekonomi berbasis kreativitas dan budaya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Ambil di sini kabar beritanya, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang Lada Tengah Hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: gobak sodor. Permainan tradisional ini terbilang rumit karena membutuhkan 6 hingga 10 orang dan dibagi menjadi 2 tim untuk menjadi tim penyerang dan tim penjaga. Tim penjaga akan menjaga di setiap garis kotak yang berukuran 5 meter kali 3 meter. Biasanya, tim penyerang akan melewati satu per satu tim penjaga hingga akhirnya ia melewati garis finish dengan syarat tim penyerang tidak boleh kesentuh oleh tim penjaga. Jika tersentuh, maka ia dinyatakan gagal. Permainan ini membutuhkan tenaga ekstra dan kelincahan berlari. Tidak heran, banyak anak laki-laki yang berminat bermain permainan ini. Namun ada juga anak perempuan yang menyukai permainan ini.
1: Dara, apa cerita? Masih asyik tengok live score kat HP je ke? Tak serulah.

euforia bola terbesar di planet bumi kembali lagi. Janganlah cuma nonton skor di HP. Marilah gabung di Pesta Piala Dunia 2026. Hanya di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Kita kupas tuntas drama di lapangan. Prediksi gila sampai gosip bintang lapangan hijau. Siapkan jersey kebanggaan saudara, karena pesta bola sesungguhnya ada dekat sini.

0: Dengar-dengar, Sembang Komunitas.
1: Lita ini berkecimpung di dunia apa sebetulnya?
2: Nah, kalau saya tuh di dunia pageant sebenarnya. Dari awal itu udah memang masuk di dunia pageant, tapi kan itu berawal dari kayak cinta di dunia modeling. Jadi konsisten mengikuti dalam dunia ajang pageant seperti catwalk, terus speech and Q&A.
1: Gitu ya. Dari sejak umur berapa?
2: Kalau itu saya kemarin baru-baru juga sih, dari tahun 2025.
1: Baru.
2: Baru.
1: Oke, tertarik lah gitu ya.
2: Tertarik.
1: Orang ini boleh tahan lah nih, kan?
2: Nah, benar.
1: Mana tahu skill aku di sini, tak ya? Ada waktu pertama kali tampil, ada rasa gugup, malu atau macam mana?
2: Kalau untuk pertama-tama tuh emang ada ya rasa-rasa kita grogi ya, tampil itu ya, apalagi di atas panggung, rasa grogi, terus kayak getar-getar gitu ya kan, malu gitu kan, pasti ada. Tapi akhirnya tuh kecanduan mengikuti di dalam dunia pageant gitu. Jadi ikut lagi di Bis Bintang Kepri 2026 ini.
1: Macam sarapan gitu, candu jadi ya.
2: Benar.
1: Candu awak nih kan, candu apa? Candu sarapan. Ini candu untuk nampil gitu ya. Jadi mengekspresikan kemampuan diri di panggung, terus juga dengan gaun-gaun yang cantik gitu ya kan. Terkait dengan promosi juga ya.
2: Promosi.
1: Nah, promosi untuk Kepulauan Diau ya.
2: Oke.
1: Terkait dengan promosi Kepulauan Diau, baik dalam bidang pariwisatanya, mungkin kearifan lokalnya, apa yang Angelita bisa buat nih untuk menampilkan bahwa Kepulauan Riau ini begitu indahnya untuk khalayak Nusantara dan juga internasional?
2: Nah, kalau saya sih, kalau untuk kesan-pesan saya ya, kalau untuk Tanjung Pinang, membuat generasi muda itu agar selalu berkembang di dunia pageant. Nah, apalagi ini kan banyak anak-anak muda di luar sana tuh seperti perempuan-perempuan di luar sana. Hal ini bukan meliputi seperti dunia kecantikan ataupun penampilan, tapi juga dengan kecerdasan seseorang tersebut.
1: Nah, bukan kecerdasan buatan ya. Walaupun sekarang zaman kecerdasan buatan ya kan, apalagi untuk menghasilkan sesuatu edit foto video ya kan, memang semudah tinggal klik saja ya kan sekarang ya.
2: Tinggal klik masuk.
1: Tapi hasil AI itu sudah kelihatan gitu ya, kalau untuk sekarang ya, zaman kecerdasan buatan. Kalau misal semuanya dimasukkan kecerdasan buatan, rasa-rasanya tidak ada rasa di situ hasilnya. Sekarang apa nak tanya, apa makna gaun, panggung dan mimpi dalam perjalanan hidupnya seorang Angelita?
2: Nah, kalau untuk gaun itu ya seperti yang dibilang itu elegan ya bagi seorang perempuan. Nah, gaun itu menampilkan dengan kita percaya diri mengikuti sebuah audisi ataupun ajang beauty pageant di sekitar kita ataupun di dalam dunia pageant. Nah, itulah makna dari gaun tersebut.
1: Makna gaun apa aja yang pernah pakai?
2: Nah, kalau untuk gaun ini saya kayak versi glamournya ya. Itu biasanya saya sewa, nggak ada jahit sih.
1: Oh, sewa ya?
2: Iya, sewa benar.
1: Biasa rata-rata satu kali sewa tuh berapaan tuh?
2: Nah, kalau untuk sewa itu sekitar 600-700. Tapi karena kemarin saya di sewanya di Entu Rental itu mungkin sekitar 400. Dan alhamdulillah gaun itu menampilkan dengan saya mendapatkan runner up 1 di Miss Bintang Kepri 2026.
0: Sembang Komunitas Perempat RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 9 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan rri.co.id.
3: Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Perempat FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Sedari Perempat, tradisi sopan santun dalam budaya Melayu jadi salah satu warisan nilai yang mesti dijaga di tengah kehidupan masyarakat. Sikap menghormati orang lain, berbicara dengan lemah lembut, serta menjaga adab dalam pergaulan ini merupakan bagian penting dari identitas Melayu sejak dahulu kala, saudara. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, budaya Melayu pun mengajarkan pentingnya tata krama dalam bertutur kata dan juga bersikap. Anak-anak tuh sejak kecil lah diajarkan ya cara menghormati orang tua, menyayangi yang lebih muda, serta menjaga perilaku ketika berada di lingkungan masyarakat. Nilai inilah yang pada akhirnya dianggap sebagai bentuk penghormatan terhadap sesama sekaligus juga menjaga keharmonisan sosial, saudara. Masyarakat Melayu pun juga dikenal ya dengan kebiasaan menggunakan bahasa yang santun dan juga penuh penghargaan. Dengan milah-milah kata-kata dalam percakapan pun sangat diperhatikan nih supaya tak menyinggung perasaan orang lain. Nah, selain itu juga budaya memberi salam, berjabat tangan, serta mempersilakan tamu masuk ya, ini jadi bagian dari tradisi yang masih dijaga hingga saat ini, saudara. Bahkan tidak hanya dalam komunikasi ya, tapi sopan santun Melayu pun juga tercermin dalam cara berpakaian, duduk bersanding, duduk bersama, hingga tata cara menghadiri acara adat, saudara. Nah, dalam berbagai kegiatan adat dan juga budaya masyarakat pun juga diajarlah supaya bisa menjaga sikap, menghormati aturan, kemudian juga memahami posisi masing-masing sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai tradisi yang sudah ada.

Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Lanun Alang Tiga, karya Rida Kaliamsi, merupakan novel sejarah yang mengangkat tema perjuangan dan identitas budaya Melayu di era Kerajaan Riau Lingga. Novel ini menceritakan bagaimana suku Iranun dari Tempasuk, Sabah, berperan dalam membantu Kerajaan Riau Lingga untuk mengusir penjajah Belanda dari Tanjung Pinang. Kisah ini menekankan keberanian dan semangat juang dalam menghadapi kekuatan kolonial. Di balik istilah Lanun yang kerap disalahartikan sebagai perampok, novel ini mengungkapkan sisi kepahlawanan dan loyalitas dari kelompok tersebut. Hal ini mengajak pembaca untuk melihat istilah tersebut dari perspektif sejarah dan konteks perjuangan bangsa. Dengan menyajikan narasi sejarah yang kaya akan nilai tradisional, buku ini menyoroti pentingnya pelestarian budaya Melayu. Kisah perjuangan para tokoh dalam novel ini mencerminkan nilai-nilai kebersamaan, nasionalisme, dan kepercayaan terhadap identitas leluhur yang harus dijaga dan diwariskan. Lanun Alang Tiga tidak hanya memberikan gambaran tentang peristiwa sejarah, tetapi juga menyajikan refleksi mendalam tentang bagaimana nilai-nilai budaya dan semangat nasionalisme membentuk jati diri masyarakat Melayu. Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

Lisensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku berjudul Jendela Budaya Melayu, karya Tenas Effendi. Buku ini ialah semacam ensiklopedia mini tentang budaya Melayu. Isinya menyeluruh, dari adat, nilai-nilai hidup, hingga seni dan bahasa. Buku ini mengajak membaca untuk melihat dunia Melayu dari jendelanya sendiri, bukan dari sudut pandang luar. Esensi utama buku Jendela Budaya Melayu ialah budaya Melayu itu penuh nilai dan makna. Budaya Melayu tidak hanya soal pakaian atau tarian, tapi mencerminkan nilai-nilai kehidupan seperti adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah. Ada filosofi mendalam dalam setiap tindakan masyarakat Melayu, dari cara berbicara, makan, berpakaian, hingga bermasyarakat. Di dalam buku Jendela Budaya Melayu juga disebutkan bahwa pantun dan bahasa Melayu ialah warisan jiwa. Pantun bukan sekedar saja indah, tapi alat diplomasi, pengajaran, dan komunikasi halus. Bahasa Melayu dijunjung tinggi, halus, dan kaya akan simbolisme. Ini terlihat dalam penggunaan peribahasa dan ungkapan adat. Buku ini menjabarkan berbagai upacara tradisional seperti tepuk tepung tawar atau penyucian dan restu, kemudian upacara adat pernikahan, upacara turun mandi bayi. Semua itu syarat dengan nilai spiritual dan sosial. Buku Jendela Budaya Melayu juga mengenai kehidupan orang Melayu penuh toleransi dan keseimbangan. Masyarakat Melayu hidup dalam semangat muafakat, tenggang rasa, dan berbudi bahasa. Konsep marwah atau harga diri menjadi pusat dalam pergaulan sosial mereka. Selain itu, buku ini juga menyebut budaya Melayu harus dijaga dari kepunahan. Tenas mengingatkan bahwasanya arus globalisasi bisa mengikis budaya lokal. Oleh karena itu, penting bagi generasi muda untuk mengenal, mencintai, dan melestarikan budaya Melayu. Kutipan menarik dari buku Jendela Budaya Melayu ialah, budi ialah akar, bahasa ialah batang, adat ialah cabangnya, dan budaya ialah buahnya. Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Tengah buat apa? Uhuy amboi, bukan main lagi baca buku. Ah, bagus, bagus, bagus.
1: Yelah, kan bagus baca buku. Buku kan jendela dunia.
0: Eleh, biasa juga baca komik je.
1: Hah? Siput? Siput atau sanggul melambangkan penolakan bala, penutup aib, pelindung malu, penambah kecantikan, pembangkit tuah dan maruah.
0: Ah, ada pantunnya tu. Siput bertuah di atas kepala, menjemput untuk menolak bala. Muka manis hati mulia, pengantin duduk dalam sejahtera.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara perempat menyajikan pemandangan yang sedikit berbeda di pantai ini, yakni berjajarnya pohon cemara yang rapi tepat berada di pinggir pantai. Selain itu, pasir putih pantai semakin mewarnai pantai cemara terlihat begitu cantiknya. Sudah pasti spot selfie terbaik buat wisatawan dengan di bawah pohon cemara. Terdapat juga pondokan yang ada di pinggir pantai menjadi tempat yang cukup asyik untuk melihat deburan ombak pantai cemara. Lokasi tempat wisata di Kepulauan Riau ini tepatnya berada di Dapo Singkat. Kita beralih ke maklumat lain. Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bintan DKUPP bersama Satgas Pangan Kabupaten Bintan menggelar rapat koordinasi dengan peternak unggas di Bintan. Pertemuan ini membahas kenaikan biaya logistik yang berdampak pada harga pakan dan biaya produksi peternakan ayam. Dalam rapat tersebut, para peternak menyampaikan keluhan terkait kenaikan biaya produksi yang disebut mencapai 30% hingga 40%. Kondisi ini dipicu oleh meningkatnya harga pakan ternak yang turut terdampak biaya distribusi. Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bintan, Setia Kurniawan, mengatakan rapat tersebut merupakan tindak lanjut arahan Bupati Bintan. Ia menjelaskan DKUPP bersama Satgas Pangan Kabupaten Bintan diminta untuk aktif menjaga stabilitas bahan pangan di daerah. Ia menambahkan pemerintah daerah juga tengah mengkaji rencana penyesuaian harga pangan, khususnya ayam, agar tetap mengacu pada ketentuan harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh Badan Pangan Nasional. Saat ini harga pakan ternak ayam tercatat mencapai Rp530.000 per 50 kg, naik dari sebelumnya sekitar Rp450.000. Demikian, terima kasih. Kita kembali berjumpa di Hual Semasa pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

Tuan Belaya sampai seberang, hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang.

0: Disiarkan dari kawasan Ramayani Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang saudara Pro 4. Ya, dengan cuaca di hari ini bisa dibilang teduh-teduh manja. Tapi sebagian di jalan ada sudah ada hujan lebat, ada yang gerimis, ada yang gelap-gelap saja. Macam mana pula di daerah saudara Pro 4 ya? Mudah-mudahan cuaca juga cerah atau juga cuacanya teduh-teduh manja ataupun mendung tak masalah saudara perempat ya. Karena kenapa? Karena saya Jola Puspita akan temankan tentunya di Segantang Rada Petang di acara Dangdut Ria hingga nanti pukul 17. Dan juga ada acara Kawan Colote di pukul 17. Kemudian ada Belese dan juga Ragam Budaya. Pada hari ini 11 Mei 2026 dah masuk ke minggu kedua, pekan kedua di bulan Mei ini ya. Mudah-mudahan segala hajat harapan kita dimudahkan dan dilancarkan segalanya saudara perempat ya, amin. Yang ada di Anambas, Natuna, Batam, Bintang, Karimun, Lingga, macam mana juga kabarnya, semoga dalam keadaan sehat. Dan juga yang tengah bekerja hari ini semangat selalu. Yang ingin berdandut ria boleh di talian telpon 0771-444-9050 atau 0811-7648-860 atau juga bisa bergabung di aplikasi RRI Digital. Tadi juga sudah ada yang bergabung ya di WhatsApp saudara Pro 4 ya, minta lagu tadi kita sudah putarkan. Tadi ada dari Kak Ziska, kata Kak Ziska ada apa seperti biasa. Kak Ziska kirim-kirim salam untuk Kak Syakarina maksudnya Kak Syarina, Mak Berlian, Bunda Permata, Bang Edo, Pak Kumis, semangat terus, semangat ya, jangan lupa makan siang, makan petang maksudnya mungkin ya. Apaan 5 lagunya oi oi oi. Oke, tadi kita sudah putarkan ya. Iya, semangat terus Kak Juju cantik, saya selalu. Terima kasih juga cantik, Kakak Juju cantik, Kakak Lesti, Kakak Juju, Kakak Centil. Lengkap semua ya. Baik, kalau macam itu kita terima dulu Kak Talian telepon RKH yang bergabung di petang hari ini. Kita coba dulu ya, ada siapa kira-kira saudara perempat. Mana nih suaranya ya? Halo. Oh, kejap ya. Dah. Kejap ya. Kita onkan dulu makcik. Halo, assalamualaikum.
1: Dengar tu ni?
0: Dengar.
1: Siapa ni?
0: Siapa? Saya.
1: Apakah Juria kan?
0: Oh, ya betul. Dengan siapa di mana ni?
1: Pak Umar ni.
0: Oh, Pak Umar. Apa cerita Pak Umar, sehat?
1: Alhamdulillah, kurang sehat ni.
0: Kenapa tu? Sakit ke?
1: Darah gula naik.
0: Oh, ya Allah. Tapi dah minum dia punya Prada tu?
1: Dah.
0: Oh, dah. Alhamdulillah ya. Sekarang macam mana? Dah agak mendingan ya?
1: Dah agak mendingan lah. Dah 3 hari dah.
0: Oh, dah 3 hari. Ya Allah. Ya, begitulah ya. Yeah. Banyak dia kan. Kalau dah berumur ni macam tu lah ya Pak Umar ya.
1: Ya, dah berumur gitulah.
0: Oh, yang penting kena banyak minum air putih lah.
1: Ya, ni puasa ya?
0: Alhamdulillah hari ini tengah ada tamu undangan.
1: Oh.
0: Iyalah. Iya. Pak Umar dekat mana? Saya lupa tinggal dekat rumah, pasti dekat rumah lah.
1: Tinggal di rumah lah sekarang ni.
0: Betul lah. Rumah yang mana? Yang mana satu rumahnya ni?
1: Di rumah kita Soekarno Hatta.
0: Oh, iya, iya, iya.
1: Umar 2.
0: Oh, gitu ya. Mana lah tahu rumah tetangga kita tengah bercakap, ya kan?
1: Ini ada tamu ni. Orang punya rumah rata.
0: Oh, iya. Yeah. Baiklah. Nak lagu apa, Pak Umar, petang hari ni?
1: Lagu dia gini lah. Duda Kaya lah.
0: Duda Kaya. Boleh tahan.
1: Udahlah, tak apalah. Kalau juri dapat Duda Kaya, alhamdulillah.
0: Amin. Duda Kaya. Baik, ya kan?
1: Jangan marah ya.
0: Baik, boleh salamnya.
1: Salam-salamnya utama untuk Juria. Mm-hmm. Nanti yang masuk dari penelpon pertama sampai terakhir ya.
0: Boleh.
1: Itu Pak Umar Senggol ya. Ini kan Pak Umar pertama kan?
0: Iyalah, pertama lah tu dapat payung eh.
1: Ya. Nanti di Senggol semua ya, sampai habis ya.
0: Boleh.
1: Yang kenal di Senggol lah ya.
0: Siap.
1: Itulah ya Julia.
0: Ya, terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Umar di Soekarno Hatta. Semoga Pak Umar sehat selalu ya. Walaupun beberapa hari ini kata Pak Umar tak sedap badan ni, biasalah kan saudara perempat ya. Kita doakan semoga sehat selalu dan banyak-banyak putih ya. Baik, saudara perempat, nanti kita akan lanjutkan lagi di Dangdut Ria. Untuk kita, mari kita dengar terakhir dulu untuk azan asar pada hari ini untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan daerah sekitarnya pada pukul 15.22 menit waktu Indonesia Barat, 15.22 menit waktu Indonesia Barat, 4 RRI Tanjung.

0: Di antara manfaat sholat adalah dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dalam surah Al-Ankabut ayat 45, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya,
1: bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah yaitu sholat lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.
0: Ingatlah bahwa firman Allah itu benar dan janjinya itu pasti, yaitu sholat memang bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar.

Jemaat RRI Tanjung Pinang. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemilik keagungan dan kemuliaan. Engkau telah berfirman, menerangkan bahwa hari kiamat itu pasti datang. Tapi Engkau sengaja merahasiakan dan tak menjelaskan waktu hari kiamat itu terjadi. Sengaja Engkau rahasiakan waktu terjadinya hari kiamat, agar dengan demikian, manusia selalu berhati-hati dan waspada, serta bersiap-siap untuk menghadapinya. Di samping itu, Engkau rahasiakan pula bila ajal seseorang

tiba. Tak ada seorang manusia pun yang mengetahui bila dan di mana dia akan mati. Maka, berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang senantiasa terpanggil untuk selalu berhati-hati dan waspada, serta bersiap-siap menghadapi kematian dan hari kiamat yang Engkau rahasiakan kedatangannya itu. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

bola terbesar di planet bumi kembali lagi. Janganlah cuma nonton skor di HP. Marilah gabung di Pesta Piala Dunia 2026 hanya di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Kita kupas tuntas drama di lapangan. Prediksi gila sampai gosip bintang lapangan hijau. Siapkan jersey kebanggaan saudara karena pesta bola sesungguhnya ada dekat sini.

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang. Menjadi salah satu genre musik paling populer di Indonesia. Dangdut Ria setiap hari dari pukul 15 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perempat, kita masih di acara Dangdut Ria di petang hari ini. Tadi kita sudah putarkan beberapa lagu, juga ada dari Latif Duda Kaya yang nak bergabung tentunya di acara Dangdut Ria di petang hari ini. Kami silakan di talian telepon 0771-444-9050 atau 0811-7048-860. Kita coba dulu angkar ya, ada siapakah di belakang sana yang tentunya sudah ingin bergabung di acara Dangdut Ria di petang hari ini. Kejap ya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dengan Kak Julia.
0: Betul, dengan siapa ya? Nak tahu.
1: Yang dari Jambi.
0: Oh, yang dari Jambi. Berarti ada Pak Hamzah Yusuf.
1: Iya.
0: Iya. Macam mana kabarnya Pak Hamzah Yusuf, sehat? Alhamdulillah. Cuaca di Jambi macam mana? Hujan ke, panas, mendung, manja?
1: Kalau petang ini mendung, tadi
0: gerimis. Oke.
1: Gerimis melanda hati.
0: Gerimis macam lagu ya, gerimis melanda hati ya. Oke. Kabar keluarga sehat ya Pak Hamzah?
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa kabar juga?
0: Alhamdulillah. Insya Allah sehat. Mudah-mudahan sehat kita selalu ya.
1: Iya.
0: Petang ini nak lagu apa nih Pak Hamzah?
1: Hah?
0: Nah, lagu apa petang hari ini?
1: Lagunya?
0: Mm-hmm.
1: Lagunya apa ya?
0: Apa tuh?
1: Berkali-kali.
0: Berkali-kali, boleh. Tiga kali, oh masih ku maafkan. Oke, boleh. Berkali-kali ya.
1: Salam-salamnya pertama sekali. Mm-hmm. Untungnya Kak Julia. Selamat bertugas. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Kemudian ada Pak Umar, yeah. Ada Pak Budi, ada Pak Kumis, ada juga ya, Mama Dani, ada Bunda Kelasi, Mama Dini, Pak Or, Pak Burhan, ada Bang Udin, ada Bang Ali Sapri, ada juga Mas Prabu, Rika Rizianti, selamat petang. Ahmad Erwan, Bang Zainal, Putri Marika, Putri Kedundung, Sarina, Kiu Kiu, Yang Ucu, Kak Dang Merdu, Pak Herman, ada juga Bang Ele, Bang Jais, Bunda Yani, Bunda Permata, Pak Arjuna, Mak Nora, Kak Intan, Kak Nim, Mak Berlian, Kak Kawir, ada Bang Awang Janggut, Mace Indun, Nehanjang, ada Mak Rosi, ada Nih Manda, ada Mak Honda, Mak Anga, Mak Aida, Nih Basis, ada Siska, ada Yusuf, ada Bang Olya, ada Kak Deli, ada Ibu Sarifa, untuk semualah tempat terkecuali dari hak banjir. Selamat petang untuknya Kak Julia, selamat petang, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Terima kasih banyak Kak Julia.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Hamzah Yusuf. Kita coba lagi dekat talian WhatsApp 34. Kira-kira siapa yang sudah bergabung di tengah hari ini? Apa tengah hari ini? Ya Allah. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Comel.
0: Iya, dari jauh
2: seberang.
0: Kabar baik. Macam mana juga orang Batu 10 ya?
2: Alhamdulillah, kabar baik juga. Ini baik ha, kat sini mendung ni Ju.
0: Oh, mendung.
2: Mendung-mendung manja.
0: Mendung-mendung manja eh.
2: Taklah suai lah nak sore kan.
0: Tapi belum ada hujan dekat sana eh.
2: Ada hujan tadi siang.
0: Sama berarti dekat rumah saya pun hujan juga.
2: Iya, hujan. Tapi tu petang tadi agak panas, ini mendung lagi. Lagu Ju.
0: Boleh, lagu apa tu?
2: Lesti dah naik belum?
0: Belum naik lagi.
2: Lesti.
0: Lesti.
2: Minta lagu dia apa ya?
0: Betul.
2: Angin ajalah.
0: Angin. Sampaikan padanya. Oke.
2: Okay. Eh, aku pandai. Baru sih tak pandai nyanyi. Pada oh, minta lagi lagu.
0: Oke, okay, itu lagunya ya.
2: Itu aja lah lagu. Assalamualaikum ya.
0: Boleh.
2: Pertama tadi kayaknya ada Pak Umar tadi ya?
0: Ada.
2: Mantap Pak Umar masuk di RI tadi persatu masuk juga dia.
0: Oh iya, mantap betul hari ini Pak Umar. Heeh,
2: Mak Rosi situ juga tadi rumah pilihan kan.
0: Ah, iya.
2: Kami melalak dulu tadi sana.
0: Tak apalah.
2: Tadi ada Pak Hamzah Yusuf juga. Makasih singgolannya, Pak. Mudah sehat selalu sekeluarga. Ada Mama Berlian, adanya yang perdu. Adanya Kak Sarinya Kwekyu masuk kak. Adanya Mas Prabu, ada Bang Udin, ada Bang Wang Janggut, adanya Pak Kumis ya. Adanya Putri Merica, ada yang Ucu juga. Adanya Mak Hitam juga di Mansur. Ada Bunda Permata ni Anjang di Sungai Nam. Ada Pak Gapar juga. Adanya Yusuf juga di Batam ya.
0: Yeah.
2: Ada Mamak Dini. Adanya Kak Wil juga. Ada Nenek Pino. Ada Nenek Manda. Ada Nenek Bakis. Buat penepon pertama sampai tak air. Oh iya, di Siska juga ya. Tak terlupakan. Kadang lupa Mak Rosi ni. Kadang error tak Mak Rosi ni tu.
0: Kita kan manusia. Tak lupa dari salah lupa.
2: Awak ju. Kadang nak desenggol semua tu. Tak ingat semua gitu kan. Mana yang ingat dia sebut. Kadang dah siap tu kan. Lupa orang ini belum lagi disenggol kan. Buat semua je lah Ju ya. Ini dah semua tu Ju.
0: Dah semua dah.
2: Dah. Itulah. Buat penipuan sama-sama tak air. Nanti dia senggol tambah terkucuat ni. Buat Juju. Hati-hati balik sayang. Yeah, assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih untuk Mak Rosi ya. Dekat Batu 10. Kita kat lagi dekat talian telpon ya. Kita ganti dulu ya. Halo.
3: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, macam mana sebaliknya? Apa? Bisik ke bisik ke tetangga, kini mulai terdengar selalu. Halo?
3: Halo?
0: Iya, apa kabar?
3: Baik.
0: Orang jauh kan, orang dekat?
3: Orang jauh, orang keling mulai
0: aja. Orang mana?
3: Orang keling.
0: Orang keling? Jauh benar tu, Keling kat mana tu?
3: Ya, Kampung Keling.
0: Oh, Kampung Keling. Kampung Keling kat mana? Batu berapa?
3: Dulu kami kan di Batu Seluruh. Sekarang kami tinggal di Kampung Keling.
0: Oh, gitu. Kau dari Penang berapa lama tu?
3: Hah?
0: Kau dari Penang berapa lama tu?
3: Kira-kira dalam 30 menit lewat lah.
0: Oh, jauh juga eh. Jalan kaki pun lebih jauh. Tapi nama tak berganti kan?
3: Nama untuk apa diganti?
0: Oh, manalah tahu, ganti pula dekat sana lain, berbeda pula namanya.
3: Tak apa, tidak.
0: Oh, sama aja.
3: Aku masih seperti yang dulu.
0: Alah. Memangnya namamu siapa, oh Juwita?
3: Ya, kira-kira macam gitulah.
0: Oh, gitu Juwita. Ya Allah, sehat ya.
3: Alhamdulillah,
0: Jo. Alhamdulillah.
3: Tadi ada Mak Rosi ya.
0: Aduh, pembalap kita tu. Rosi ya, Valentino.
3: Ya, selalu ya, Jo.
0: Ya, amin.
3: Dia di Batu 10 kat mana?
0: Kata Mak Rosi salam untuk Makcik Endon. Ini betul dengan Makcik Endon ke bukan ni dengan Juita?
3: Jarang orang.
0: Batu 10 kat mana kata? Dekat SMP 7 agaknya. Lupa pula saya. Pokoknya daerah situ lah. Tetangga dengan Kak Dang Merdu. Begitu. Begitu sulit.
3: Dia tak tetangga dengan saya ni.
0: Entah. Macam mana tetangga jauh dekat Kampung Keling?
3: Itulah.
0: Lagu apa kita ni?
3: Lagu Nona Pasir Putih.
0: Nona Pasir Putih. Nona Pasir Putih. Okey. Coba tarik dulu.
3: Tak tahu Jo.
0: Oh, tak tahu. Baik, nanti kita putarkan lagunya ya, Makcik. Salam-salamnya sila boleh.
3: Oh iyalah, salam untuk jodoh. Semoga sehat selalu ya, Jo.
0: Amin.
3: Dapat jodoh, jangan lupa dengan kami ya, Jo.
0: Iya, nanti nanti siapa nama undangannya?
3: Itu gampang, undangan itu gampang ya, Jo.
0: Oh gitu, boleh.
3: Nah, untuk Mak Rizky, tak pula lupa dengan kami.
0: Iya.
3: Orang lupa itu tanda paling baik.
0: Enak-enak, lupa itu biasalah manusia kan.
3: Yalah, tak
0: pula.
3: Dia orangnya macam
0: mana,
3: tak pernah
0: ketahui
3: juga siapa.
0: Oh, gitu.
3: Yo.
0: Ya, saya.
3: Tadi Hamzah Yusof, eh.
0: Betul.
3: Untuk Pak Umar juga, untuk Berian juga. Untuk mana, weh, eh? Untuk Aida, Aida dah masuk?
0: Belum.
3: Yalah, semua jadi manager, ya. Bilangkan, orang suruh dia pergi datang kampung geling, eh.
0: Boleh.
3: Nah, yelah, Jo. Sayang, salam sayang selalu, ya, Jo.
0: Boleh, salam juga. Salam
3: sayang jaling, mamaku Melayu, bapakku keling, ya, Jo.
0: Ya, ya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada aja, ya, kelak betul lah dengan macam Endon, ya. Kita angkat lagi dekat talian WhatsApp, ya. Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hui, bersama siapa saya?
4: Sehat, Bu.
0: Sehat, macam mana sebaliknya, Mak?
4: Mak semalam tak ada gabung ke radio. Mak demam sempat.
0: Oh, demam.
4: Pilek, kepala nyut-nyutan. Sakit kepala, Mak semalam tak bangun, Mak semalam.
0: Oh, dah pergi berobat?
4: Nah, ini dah bangun lah. Pilek dah kurang, dah makan ubat.
0: Oh, dah makan ubat. Oh, cuaca pun mak ya. Kadang panas,
4: ya, dingin. Ju.
0: Cuaca kan?
4: Halo?
0: Ya, saya. Adakah suara saya? Halo?
4: Ada, oh, ada.
0: Baik.
4: Lagu?
0: Boleh, lagu apa kita?
4: Lagunya dari Sasia Gotik, Seribu Alasan.
0: Seribu alasan, setiap kali ku ajak jalan.
4: Ada tak?
0: Ada.
4: Ada
0: saja alasan.
4: Ayah Rahman salam ya. Salam dia. Yang pertama mak tak dengar. Mak tadi mak mana? Tengah mandi apa?
0: Oh ya.
4: Ayah Rahman salam lah. Ada Mak Rosi, ada yang Ucu, ada Abang Janggut, ada Nek Barkis, Nek Manda, ada Kak Wir, ada Aida, Mak Dini, Cik Endo, Caras, ada Pak Umar, Pak Gapar, Pak Kumis, Kak Farina, Kiu-Kiu, Mas Prabu, siapa lagi? Buat Bang Udin, Bang siapa lagi ya? Bang Amzah Yusof, buat Yusof juga, buat Mak Dani, buat Ilek, buat Bunda Permata, buat Sinta, buat Kak Dang Merdu, Kak Marica. Buat siapa lagi, Ju? Buat Bang Ali, Mak Lisa. Buat siapa lagi, Ju?
0: Siapa
4: buat
0: lagi?
4: Buat Nyanja.
0: Ya.
4: Buat siapa lagi? Buat Mak Rosi jarum tadi, ya?
0: Dah.
4: Ah, udah, siapa lagi yang belum?
0: Orang Karas?
4: Hah?
0: Orang Karas?
4: Siapa lagi, Ju?
0: Orang Karas, Orang Karas.
4: Orang Karas tadi Aida, Mak Nindu, Cik Endon tadi.
0: Tembeling, tembeling.
4: Sudah buat Mak Nina, Cekolek, Wati Cekolek juga. Mak Penagam, kita merah mewakili. Kak Mutia juga, Kak Siti Bang Damak. Siapa lagi, Ju? Nanti dah turun baru ingat. Buat semua aja lah, Ju.
0: Semua aja lah, ya.
4: Kopi yang dah pada masuk, yang belum masuk, ya.
0: Boleh.
4: Buat Ju, makasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mak Berlian di Batu 10, ya. Nanti kita putarkan lagunya. Salah-salahnya kita sudah sampaikan tadi, ya. Baik, sebelum jam 16 kita angkat satu lagi, ya. Ada siapakah di belakang sana yang bergabung, saudara perempuan? Halo.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
5: Kan nak ke sana aja.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ya ke?
5: Bawa pakaian nak nyuci sana.
0: Dikit lagi saya nak offkan tadi ni.
5: Ya.
0: Nekat
5: aja sebab kan nak nyuci. Sudah angkat baju kat sana.
0: Oh, tengah nyuci.
5: Baru nak mulai.
0: Dah petang kak baru mulai?
5: Memang nyuci petang, jadi pagi, petang besok kan dah kering.
0: Oh gitu.
5: Lagu je?
0: Boleh, lagu apa?
5: Yang Ucu dah ambil lagu.
0: Ah, bukannya Ucu tadi, Mak Rosi minta lagu Lesti Angin.
5: Ada perlawanan ketiga orang.
0: Awak dah tiga orang yang suka Lesti, betul-betul lah ya. Famous.
5: Berangin dia
0: kan. Oh, famous betul Lesti ni.
5: Okay, tak apalah, lagu lain aja lah ya.
0: Boleh.
5: Minta lagu ini aja lah.
0: Apa tu?
5: Dari Ike Nuriana. Judul lagunya Merpati Putih. Merpati. Hari redup-redup dia merpatiku terbang.
0: Merpati putih.
5: Jujur-jujur.
0: Alah jauhnya. Baik, boleh.
5: Main burung merpati.
0: Terbanglah burung merpati.
5: Apa tu pula?
0: Terbanglah burung merpati gitu.
5: Ah, gitu. Tapi salah.
0: Oh, salah ya? Okey, baiklah. Maaflah ya. Tak tahu pula saya lagu dia.
5: Jujur
0: kan pandai nyanyi. Oh, gitu.
5: Salah meja.
0: Ya, yes, silap.
5: Selamat tugas. Baju saya
0: serak juga
5: selalu,
0: terbatuk. Terbatuk kan?
5: Selamat tugas saya selalu je eh.
0: Amin.
5: Balik hati-hati. Terus yeah. Tadi. Mak belian kita, Kak Sarina. Mak Rosi kami dengar. Betul kami ni sekolah tutup dia. Sampai nanti. Mak Rosi. Mak Dini sama Aida sama Mak Cik Endon eh. Sama Pak Gomez. Mas Prabu. Abang Udin. Yusof, Pak Hamzah Yusof. Bunda Permata tak lupakan. Nek Manda, Nek Anjang, Nek Balkis. Sama Bang Herman ya.
0: Beli.
5: Terus ada ini Mak apa yang Ucu Kak Wir ya.
0: Ya.
5: Yang fotokopi siapa tadi tu. Mak belian aja lah ya. Jadi waktu kan nak baca berita.
0: Ah betul sangat tu. Yang faham betul lah kak kita ni.
5: Kakak tergagak-gagak je satu menit lagi ni. Yalah semua-mua aja lah ya.
0: Ya.
5: Jujur.
0: Sama-sama.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang pecinta pendengar Pro 4 setia. Akak ni faham betul dia kalau jam sekitar lagi ni nak fast jam kata dia kan. Baik. Nanti kita angkat lagi pada pasangan berikutnya sudah Pro 4 dan juga akan menghadirkan lagu-lagu dan lainnya. Kita dengar dulu pas jam 16 waktu Indonesia Barat tadi Pro 4 RRI Tanjung Pinang Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Kepulauan Riau.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
2: Saudara Perempat, dinamakan sebagai Pantai Batu Bengkok dikarenakan di pinggir pantai terdapat batu yang cukup besar. Batu ini banyak dimanfaatkan para wisatawan sebagai spot selfie ketika mengunjungi Pantai Batu Bengkok. Maksud kami Batu Bengkok. Yang cukup menarik di tempat wisata di Kepulauan Riau ini adalah pasir pantainya cukup luas yang membuat wisatawan sangat leluasa beraktivitas apa saja. Lokasi wisata Pantai Batu Bengkok berada di Dapo Singke. Kita beralih ke maklumat lain. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau melalui program studi pendidikan Islam anak usia dini menggelar ujian komprehensif bagi mahasiswa semester 8. Kegiatan berlangsung di Balai Titah Gedung Rektorat dan menjadi salah satu tahapan akademik sebelum masuk proses penyusunan skripsi dan penyelesaian studi. Ketua program studi Papiawut Stein Sarkapri Nadia Nila Rosa mengatakan ujian komprehensif merupakan salah satu tahapan akademik bagi mahasiswa. Ujian tersebut bertujuan mengukur penguasaan mahasiswa terhadap kompeten akademik selama masa perkuliahan. Demikian, terima kasih, jumpa lagi pada masa-masa pukul 17 waktu Indonesia Barat.

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang.

0: Put, aku habis beli tas baru nih.
1: Lah, tak salah pilih nih. Itu kan bahan murahan, Ran. Ah, macam aku lah, mahal dan keren. Dari luar negeri loh.
0: Kau cakap mahal, tapi ngapa koyak?
1: Ngapa koyak? Padahal aku beli mahal loh.
0: Kau nih, Put, hati-hati dalam memilih barang. Jangan temakan merek, belum tentu yang kupilih itu asli.
1: Ah, yelah. Kau nih pecinta produk dalam negeri ya?
0: Mestilah, mulai sekarang mari kita cinta dan pakai.

Istriku, terima kasih atas hadiah terbaik yang baru saja aku ketahui ini. Tiada hal yang lebih indah dan sempurna dari menjadi seorang ayah. Tunggu kepulanganku untuk bersama-sama kita merawat dan menjaga buah hati kita. Salam rindu dari suamimu.

0: Corak dasar tenun Melayu.
1: Corak dasar daun tunggal. Variasi daun tunggal mata panah. Filosofinya, daun tunggal mata panah, sama banyak kiri kanannya. Laku handal berhati gagah, pantang mengelak dari lawannya.

0: Intermezzo.
1: Orang-orang tua zaman dulu, kalau marahkan anak dia, tak pakai maki, tapi didoakan dia. Contohnya, betuah punya budak.
2: Oh gitu, aku pengen juga didoain supaya betuah. Apa ya yang harus aku lakuin? Curi aja kali ya, mangga Pak Junaidi yang udah mau panen itu, satu biji. Try.
3: Oi, siapa tuh curi manggaku? Betuah punya budak.
2: Yes.
0: Intermezzo.
4: Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang. Menjadi

0: Indonesia Barat.
1: Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita masih di acara Dangdut Ria di petang hari ini. Saudara, perempat kita tengok dulu dekat talian WhatsApp. Tadi sudah ada yang bergabung juga ya. Oke, kita angkat lagi. Ada siapakah yang bergabung? Silakan di talian telepon 0771-444-9050 atau 0811-7288-860. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mak siapa nih?
2: Orang Brunei.
1: Orang Brunei pula. Terkejut saya. Saya orang Brunei. Ini orang mana?
2: Orang Batu 13.
1: Orang Batu 13. Ya Allah. Mak ini, mak siapa?
2: Nek Manda.
1: Mak Nek Manda. Oh, Nek Manda dekat Batu 13. Arah Kijang, arah Uban?
2: Arah Uban.
1: Oh, arah ke jalan yang benar ya.
2: Dan depan Permata Galaksi.
1: Oh iya betul, Galaksi punya eh. Galaksi Pride. Apa cerita Nek Manda, sehat? Sehat.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Assalamualaikum.
1: Itulah, waalaikumsalam. Mas Umar kena ucap salam. Kalau tak, tak nak buka pintu lah.
2: Dapat lagu juga.
1: Dapat lagu apa kita Nek?
2: Lagu apa ya?
1: Lagu
2: ini aja lah, lagu
1: betul.
2: Cinta dan Air Mata.
1: Cinta dan Air Mata. Ada. Boleh. Ada dong.
2: Salam-salam aja.
1: Okey.
2: Mak, kita masuk belum?
1: Belum.
2: Sama sekali untuk Juju. Selamat sore. Selamat bertugas. Sehat selalu.
1: Amin.
2: Dipanjangkan umur.
1: Amin.
2: Dicepatkan, dilancarkan, dapat jodoh.
1: Amin.
2: Panjang sikit amin ya tu. Untuk Puteri Pondok, untuk Dang Merdu.
1: Ya, boleh.
2: Untuk Nek Balkis, untuk Bang Udin, untuk Bang Wang Janggut. Untuk Bang Zah Yusof, untuk Pak Kumis, untuk Wil yang Ucu, untuk Pak Umar, Yusof, dinginan.
1: Memang dingin betul lah.
2: Hah?
1: Memang dingin betul.
2: Dingin? Memang cuaca ni dingin memang ni tu. Tak apa lagi pakai AC.
1: Tak tu lah.
2: Untuk penerbangan bersama supaya akhir je lah ju.
1: Boleh.

0: Ayo ju, banyak betul ju. Kalau di sini tadi gerimis sikit ju, habis tu ini dah panas pula ju, tapi tak ada mendung.
1: Oh, tak ada mendung. Betul tak ada hujan emak eh?
0: Ini gerimis tadi, habis gerimis ni panas.
1: Oh, habis gerimis panas.
0: Ha, tak ada mendung-mendung.
1: Tak ada mendung-mendung manja, menjelita.
0: Tak ada ju petang ni. Mendung-mendung dia dah malam ju. Kalau yang semalam tu dua malam ju. Dua subuh.
1: Oh, ya, Masya Allah. Jam. Sedap tidur tu.
0: Ha, ya ju. Maksudnya tadi mak nak minta selimut biru. Tapi malam ni tak hujan lagi agaknya ju.
1: Ah, tak jadi lah berarti selimut pink lah.
0: Ini aja cemara aja ju.
1: Cemara?
0: Lagunya cemara biru aja lah ju.
1: Cemara ya.
0: Selimut biru tak jadi. Ada ju cemara biru.
1: Ada.
0: Ayolah, kalau ada mak langsung salam ya Ju.
1: Boleh.
0: Salam pertama buat Julia yang comel cantik tu.
1: Terima kasih.
0: Balik hati-hati. Semoga sihat keluarga. Eh, macam mana Ju? Dah jadi nyanyok pula mak.
1: Entah dah nyanyok pula.
0: Maaf Buci. Ya Ju.
1: Nyanyok pula.
0: Pokoknya doa yang terbaik lah untuk Julia.
1: Boleh.
0: Terus Ju, tadi adanya Nek Manda, adanya Nek Barkis. Buatnya yang dekat as juga lah Ju. Mangga Aida, sama Mak Anda, Mak Cik Sing juga. Masuk Mak Cik.
1: Masuk.
0: Kami belum jumpa Mak Cik. Semalam kami ada dengar Mak Cik kabarkan kalau jumpa dengan Aida. Kasih tahu Mak Cik dah ada di Batu Putih tapi belum gitu. Jumpa.
1: Oh, ya.
0: Mudah-mudahan makcik dengar ni ya Ju. Terus Ju dikarang semualah mak salam tanpa kecuali.
1: Boleh.
0: Terus buatnya di Batu 10 mewakili keadaan merdu kita. Terus Ju dah masuk keadaan Ju?
1: Dah masuk dah.
0: Berarti mak tak dengar Ju. Baru buka Al-Fahasar ni Ju.
1: Ya.
0: Terus Ju buatnya Pak Hamzah Yusof. Buatnya Salam Mesra. Buatnya Nek Anjang 1. Nek Anjang 2. Bunda Selasih, Bunda Permata. Buatnya Kak Senah Q. Buat semua je lah Ju. Mak Ucu juga.
1: Yeah.
0: Ini Ju. Dah lama betul. Salam setahun lah Ju. Buatnya Mak Ngah Weh kita Ju.
1: Ya.
0: Semalam ada dia masuk Mak Dengar kan. Semoga sihat semualah ya Ju.
1: Amin.
0: Lagu tu dah ada. Jadi Amin. Mak salam. Di pertama Mak tak dengar tadi. Sampai terakhir aja
1: boleh.
0: Ya Ju. Mak Belian juga Ju. Tak terlupakan.
1: Yeah.
0: Mak Rosi juga Ju. Aduh dah banyak betul. Lupa-lupa ingat pula Ju. Itulah Mak salam. Ya. Fotokopi yang dah masuk semua ya Ju.
1: Boleh.
0: Buat Julia, terima kasih banyak.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih Mak Berlian. Mak Berlian, Mak Dini. Itu kan banyak betul Mak saya, jadi saya tu lupa Mak yang mana satu . Assalamualaikum. Hello.
2: Salam.
1: Ada orang rupanya sangka tadi pergi belakang.
2: Ambil belakang masa sebentar. Tawuk ke atas. Dah ada apa meja tu. Sebenarnya tak masuk.
1: Oh, iya. Alhamdulillah, saya macam mana nak tengah apa tu?
2: Assalamualaikum dulu lah.
1: Waalaikumsalam. Iya ke? Tadi dah saya dah salam dah.
2: Nek belum assalamualaikum.
1: Oh, iya. Waalaikumsalam.
2: Nek, saya lagi menunggu waktu.
1: Oh, nunggu waktu. Menunggu waktu.
2: Waktu isyak, waktu subuh tu juga.
1: Betul juga, dia tunggu semua waktu .
2: Sisa umurnya tu memang gitu yo.
1: Oh, macam tu. Ya.
2: Mudah-mudahan lah kita apa Allah jemput kita yang terbaik nanti tu ya.
1: Amin.
2: Lagu dapat lagi nak yo.
1: Lagu kita cuba dulu dapat agaknya. Lagu apa tu Nek? Ya, awak sabar ya kat belakang ni. Kata susah masuk memang susah betul lah, ramai ni kat belakang ya. Lagu apa kita?
2: Ini jo, sayang jo dari Roma.
1: Sayang. Kamu sayang aku enggak?
2: Ya, enggaklah tak sayang Nek.
1: Oh gitu ya. Boleh. Salam-salamnya Nek.
2: Fotokopi itu tadi Mak Dini tadi, fotokopi daun merdu tadi, fotokopi Mak Rosi tadi, fotokopi Pak Umar tadi.
1: Boleh.
2: Fotokopi semua fotokopi lah juga.
1: Fotokopi semua boleh. Fotokopi berapa? 3 kali berapa?
2: 3 kali 10.
1: 3 kali 10 boleh.
2: Nanti ni kirim juga dia, CTM juga nanti . Itu aja lah juga.
1: Boleh.
2: Sehat, selamat menyambut hari kurban ya Ju.
1: Ya, amin. Oh,

0: lembu, kambing, kambing, ayam.
1: Ayam pun jadilah.
0: Ya, jadilah. Mungkin kita berkorban.
1: Betul. Kenapa?
0: Nak yu, tu manggil mak.
1: Oh, ya, ya. Siap, siap, siap.
0: Anak lah umur kat 50, mak dah pergi.
1: Eh, macam itulah anak. Tak bisa jauh dari mak.
0: Ya, itu anak nama anak soleh tu, ya.
1: Ha, betul.
0: Yalah, mudah-mudahan anak-anak ni ajar itu semua sehat.
1: Amin.
0: Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Boleh.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Nek Anjang. Baik, selamat kita akan mendengarkan perakiraan cuaca dari BMKG Tanjung Pinang pada pukul 16:32 waktu Indonesia Barat. Tetap di Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Waalaikumsalam, selamat sore Kak.
1: Gimana kabarnya hari ini?
0: Alhamdulillah baik Kak.
1: Baik. Untuk esok hari seperti apa cuacanya? Silakan.
0: Baik, terima kasih. Selamat sore para pendengar RRI Tanjung Pinang di mana pun Anda berada. Berjumpa kembali lagi bersama kami dari BMKG Gajah Haji Fisabilillah Tanjung Pinang. Dan pada kesempatan sore hari ini kami akan menyampaikan perakiran cuaca untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan sekitarnya yang berlaku untuk esok hari Selasa tanggal 12 Mei 2026. Dan perakiran cuaca umumnya untuk esok pagi hari diperkirakan secara umum cerah berawan hingga berawan, kemudian diperkirakan hujan ringan hingga hujan sedang atau berawan hingga hujan sedang untuk wilayah Bintan dan Tanjung Pinang. Dan pada malam hari diperkirakan berawan hingga hujan berintensitas ringan, dan pada dini hari diperkirakan kembali berawan. Kemudian untuk angin bertiup dari arah variabel timur laut hingga utara dengan kecepatan rata-rata dapat mencapai 5 hingga 25 km per jam. Sedangkan untuk suhu udara dapat mencapai 25 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 76 hingga 98%. Dan selanjutnya untuk informasi ketinggian gelombang, untuk di wilayah perairan Tanjung Pinang, Batam, Tanjung Balai Karimun, Bintan, Tambelan, dan juga Lingga, diperkirakan mencapai ketinggian gelombang tenang, yaitu berkisar 0,1 hingga 0,5 meter. Sedangkan untuk wilayah perairan Anambas dan Natuna, diperkirakan mencapai ketinggian gelombang rendah yang berkisar 0,5 hingga 1,25 meter. Dan untuk yang terakhir, himbauan kami kepada masyarakat, jaga waspada terhadap potensi pertumbuhan awan cumulonimbus penyebab terjadinya hujan berintensitas ringan hingga sedang yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang pada pagi menjelang siang serta siang hari yang bersifat lokal. Baiklah, demikian dari kami. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Rizky informasi cuacanya untuk esok hari. Jadi besok itu paginya cerah berawan ya, siangnya hujan gitu ya?
0: Besok diperkirakan cerah berawan hingga berawan, namun masih dominan berawan tebal begitu.
1: Berarti kemungkinan hujan ringan masih ada ya?
0: Iya benar, Pak.
1: Baik, terima kasih Rizky. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, Mbak, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saudara perempat, sirih lelat melambangkan penolak bala, pemanis dan menambah keberanian dan lambang ketulusan hati.
1: Pengantin membawa sirih lelat, bala menjauh, tua mendekat.

0: Wak, kenapa gelap ni? Mati lampu ke?
1: Tak tahu, Wak. Iya kayaknya. Tunggu aja kejap lagi, hidup lah tu.
0: Eh, tapi rumah orang depan terang pun. Tak mati lampu ni.
1: Aduh, Wak. Token kita habis rupanya. Perasaan aku, kau baru isi token semalam. Kok dah habis eh?
0: Apa tak iya? Kau kalau pergi mana-mana, tak pernah matikan kipas angin. Sama lampu tu. Dah banyak kali aku ingatkan padahal. Kita ni anak kos. Duit tak lebih.
1: Dahlah, Wak. Tak usah bising-bising. Tinggal isi aja. Pakailah duit kau dulu. Duit aku dah habis.
0: Duit aku apa lagi? Kerja si token aja. Jajan pun tak dapat lagi sekarang. Dahlah kebutuhan yang lain banyak ni.
1: Sorry lah, Wak. Aku janjilah tak bodoh-bodoh lagi.

memakai cincin dari Suasa, dibeli jauh di Pulau Penagi. Apa tanda kita berbangsa, nilai-nilai budaya dijunjung tinggi. Saya Haji Ansar Ahmad, SEMM, Gubernur Kepulauan Riau.

0: Bidal.
1: Peribahasa Melayu berkata, mengharap pagar, pagar makan tanaman.
2: Artinya, orang yang dipercaya justru mencelakai kita.
3: Sekarang coba buktikan kalau kau benar-benar Roma.

0: Aku yakin sekarang kau adalah Roma.
1: Ro 4 RRI Tanjung Pinang, suara budaya Nusantara.
2: Pukul 17 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
3: Saudara Perempat menyajikan pemandangan yang sedikit berbeda di pantai ini, yakni berjajarnya pohon cemara yang rapi tepat berada di pinggir pantai. Selain itu juga pasir putih pantai semakin mewarnai pantai cemara, terlihat begitu cantiknya. Sudah pasti spot selfie terbaik untuk wisatawan dengan di bawah pohon cemara. Terdapat juga pondokan yang ada di pinggir pantai, menjadi tempat yang cukup asyik untuk melihat deburan ombak pantai cemara. Lokasi tempat wisata di Kepulauan Riau, tepatnya berada di Dabo Singkep. Kita beralih ke maklumat lain. Perum Bulog Kantor Wilayah Riau dan Kepulauan Riau melaksanakan operasi pasar minyak goreng rakyat minyak kita di Pasar Cipuan, Pasar Kodim, dan Pasar Sukaramai, Kota Pekanbaru sebagai upaya menjaga stabilitas pasokan dan harga minyak goreng di masyarakat. Kegiatan turut diikuti oleh Satgas Pangan Provinsi Riau bersama dengan unsur terkait diantaranya Polda Riau, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM, serta Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau. Melalui operasi pasar tersebut, Bulog menyalurkan minyak kita secara masif kepada pedagang dan masyarakat guna memastikan ketersediaan stok tetap aman dan harga tetap terkendali. Pemimpin wilayah Perum Bulog Kanwil Riau dan Kapri Dani Satria menyampaikan bahwa operasi pasar ini merupakan bentuk komitmen Bulog dalam mendukung program pemerintah untuk menjaga keterjangkauan pangan khususnya komoditas minyak goreng rakyat. Demikian, terima kasih, jumpa lagi baru semasa pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

melayar sampai seberang, hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Pariwisata lokal yang dikembangkan dengan baik memiliki dampak positif jangka panjang pada sebuah negara. Menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, mempromosikan perdamaian dan pemahaman antar budaya, serta mendorong pelestarian warisan alam dan budaya. Kawan Celoteh, setiap hari dari pukul 17 hingga pukul 18 waktu Indonesia.

Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perempat, kita tahu ya, di Tanjung Pinang ada juga di Kepulauan Riau sudah banyak sekali sekarang tuh untuk kita olahraga tuh sudah ada berbagai macam. Sudah ada padel yang kemarin sempat viral di daerah Jakarta Pusat ya, pokoknya di daerah Jakarta, daerah Jawa. Padel sedang viral-viralnya, bahkan juga di luar negeri kan sudah lama tuh, cuman di Indonesia baru masuk dan itu pun dekat Jakarta. Tapi di Tanjung Pinang kemarin sudah ada yang namanya lapangan padel, jadi sudah bisa berolahraga juga ya, olahraga orang luar negeri lah ya, menggunakan band seperti band juga gitu lah. Pokoknya seru saudara perempat ya. Di selain ada kemudian padel, ada lapangan badminton, lapangan basket, lapangan tenis. Nah, di Kepulauan Riau juga tidak kalah menariknya, di mana ada juga lapangan golf. Di mana lapangan golf ini tentunya juga sudah internasional. Bahkan saudara perempat yang main dekat sini nih betul-betul ada orang-orang yang dari luar negara. Pokoknya bule-bule itu mancanegara yang datang ke Kepulauan Riau tuh ya, dari Singapura, Malaysia, Thailand, ya dari mana-mana lah, Aussie ke, dari mana-mana pun, England ya. Nah, mereka ini datang ke Kepulauan Riau memang untuk bermain namanya golf. Jadi memang sudah ada lapangan golf di Kepulauan Riau. Nah, untuk itu juga Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura melakukan pukulan pertama atau tee off penanda dibukanya Batam Bintan Golf Tournament 2026 yang digelar di Ria Bintan Golf Club. Wow, turnamen golf internasional ini menjadi bagian juga dari upaya strategis pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk meningkatkan kunjungan wisatawan sekaligus mendorong perputaran ekonomi daerah melalui sektor pariwisata. Waduh, ini kalau yang kita suka main ya, kita tahu ya kalau golf ini kan memang permainannya oh, class, high class lah 94 gitu ya. Tapi kalau kita bagi kita pecinta olahraga gitu kan, kita yang suka hanya menontonnya saja, melihat pertandingan-pertandingannya pasti akan serunduk 94 ya. Tapi ini kita juga mama tahu nanti di sana mungkin ada keluarga kita yang bekerja dekat sana ya kan, sebagai upper dekat sana. Ah, mungkin ini juga menjadi peluang membuka rezeki seluas-luasnya dengan dibukanya perlombaan ini ya. Nah, Wagub Nyanyang menegaskan Pemprov Kepri terus mengoptimalkan konsep event linkage tourism yang pendekatan kolaboratif yang mengintegrasikan berbagai kegiatan pariwisata dengan sektor ekonomi lainnya secara berkelanjutan lintas destinasi. Tentunya dengan strategis ini, Nyanyang menekankan setiap event dirancang saling terhubung dengan potensi daerahnya, sehingga memang ini akan bisa menciptakan pengalaman wisata yang lebih panjang dan juga berkesan bagi wisatawan. Nah, dengan adanya Batam Bintan Golf Tournament 2026 ini diikuti sekitar 150 pegolf dari berbagai negara. Tuh kan banyak kan, 150 150 orang yang suka dengan golf gitu ya. Dan ini dinominasi juga pesertanya kebanyakan dari Malaysia, betul-betul dari Singapura, dari Australia, India, aca-aca nehi-nehi, kiahotahe ya. Kemudian juga ada dari domestik, dari Jakarta dan juga di Pekanbaru. Dan tentunya event linkage tourism ini menjadi kunci juga supaya setiap kegiatan yang digelar tidak berdiri sendiri, tapi kita menyambungkan acara ini dengan objek wisatanya juga, kemudian juga kulinernya, kerajinan tangan, hingga akomodasi yang tersebar di berbagai wilayah Kepulauan Riau. Nah, ini adalah bentuk sinergi nyata bersama dengan para pelaku industri. Pasti ini ada yang menarik juga di saudara perempat ya, karena memang kegiatan ini juga menghadirkan pengalaman wisata olahraga kelas dunia di dua destinasi unggulan Kepulauan Riau, yakni di Batam dan juga di Bintan. Selain turnamen golf, rangkaian kegiatan pariwisata di bulan Mei 2026 juga diramaikan oleh berbagai event lainnya, seperti ada Unity Ride yang diikuti ratusan pesepeda dengan rute lintas destinasinya, hingga ada finish di gedung daerah Tanjung Pinang. Kita nantikan event-event berikutnya yang akan tentunya membangkitkan seluruh wisata dan juga kuliner-kuliner ya yang ada di Kepulauan Riau.

0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ansar Rahmat, Gubernur Kepulauan Riau. Salam hangat untuk seluruh pendengar setia RRI Tanjung Pinang. Jangan lewatkan keseruan program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan membawa Anda lebih dekat dengan atmosfer kompetisi dunia Piala Dunia 2026. Bersama RRI, nikmati setiap momen pertandingan, analisis menarik, dan cerita inspiratif dari lapangan hijau. Ayo, terus dukung tim favorit Anda dengan penuh semangat dan sportivitas. Pergi berlayar ke Pulau Bintan, singgah sebentar menikmati senja. Sepak bola jadi hiburan, menyatukan kita penuh suka dan cita. Salam hangat dan salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
2: Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Nusantara.

0: Pernah tak saudara bertanya-tanya, kenapa orang Tanjung Pinang dan Melaka yang sama-sama berbahasa Melayu terdengar berbeda saat bercakap? Walaupun sama-sama berawal dari bahasa Melayu klasik, logat kedua daerah ini punya ciri khas masing-masing. Kalau di Tanjung Pinang, kita akan sering mendengar kata-kata seperti "Khabar kau macam mana?" Kalau Melaka, "Khabar kamu macam mana?" Artinya sama-sama kabar kamu bagaimana. Unik kan? Selain itu, lafalan dan intonasi juga berbeda. Orang Tanjung Pinang cenderung lebih cepat dan lugas dalam berbicara, sedangkan dialek Melaka terdengar lebih lembut dan berirama. Perbedaan ini terjadi karena pengaruh sejarah dan lingkungan sosial masing-masing daerah. Tanjung Pinang dengan sejarah perdagangan dia yang kuat, banyak terpengaruh oleh bahasa Melayu Riau yang lebih pragmatis. Sementara itu Melaka, sebagai pusatnya Kesultanan Melayu yang pernah berjaya, mempertahankan logat yang lebih klasik dan kental dengan nuansa Kesultanan. Jadi, meskipun sama-sama berbahasa Melayu, kita bisa melihat kekayaan budaya dan sejarah yang tersimpan di balik setiap logat. Ini menunjukkan betapa kayanya bahasa Melayu kita nih. Betul apa betul? Marilah kita lestarikan bahasa Melayu kita tercinta.
1: Trompet RRI Tanjung Pinang, suara budaya Nusantara.

tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah.

Saudara perempat kaum muslimin dan muslimat, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan dengarkan santapan rohani dengan judul Cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh Ustaz Dr. Satrio MA. Dilanjutkan dengan pengajian Al-Qur'an surah Al-Baqarah 135 sampai dengan 137 dibacakan oleh Salmadi. Untuk kebeduk azan maghrib wilayah kota Tanjung Pinang dan daerah sekitarnya pada pukul 18.06 menit waktu Indonesia Barat, 18.06 menit waktu Indonesia Barat.

Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan wa syukran lillah. Salatan wa salaman al nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benar, RRI Tanjung Pinang di mana pun berada, insyaallah dirahmati, berkah, dicintai dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini akan membahas sebuah tema itu tentang cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendengar di mana pun berada, semesti dan seharusnya selalu kita untuk menunjukkan, memperlihatkan dan serta meningkatkan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendengar, bahwa manifestasi cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agaknya memerlukan penyegaran kembali pada akhir-akhir ini, sebab merupakan tuntunan ajaran agama yang harus dijaga kemurniannya, jangan sampai diarahkan kepada hal-hal yang menyimpang. Hal ini penting untuk diingat, sebab pada akhir-akhir ini terlihat gejala-gejala yang perlu mendapatkan perhatian dan perlindungan. Berikan di mana pun berada, ketika kita mengadakan acara-acara untuk meningkatkan kecintaan kepada Rasulullah SAW, di situ dapat untuk meningkatkan kecintaan kepada beliau dengan harapan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak nanti, dan kita juga diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, memang kita perbanyak untuk membaca salawat kepada beliau. Salawat itu membuktikan cinta. Salawat itu menunjukkan kita selalu terpaut hati kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah salawat yang kita baca sampai ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah Al-Munawwarah. Dengar, satu kali kita bersalawat kepada beliau, balasannya adalah man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bersalawat kali untukku, maka Allah balas dengan asyara, dibalas dengan 10, diberi kebaikan 10, diangkat derajatnya 10, dan dihapus pula dosa-dosanya 10 oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang paling utama, amalan-amalan, apalagi di hari Jumat setelah subuh kita baca amalan-amalan itu selawat. Di antara selawat yang paling singkat adalah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada di antara salawat-salawat yang lain, kalau dibagi banyak sekali macamnya. Yang pertama, salawat busyra. Busyra tentang dekat basyar, artinya gembira. Salawat busyra ini dari Habib As-Sajjad Al-Bakudun. Orang yang baca surah busyra ini akan didatangkan ketenangan, dimudahkan segala urusan, dikabulkan setiap hajat doa yang baik-baik. Maka kalau ini dibaca dihentikan, insya Allah mendapatkan ketenangan. Hati gundah gulan akan didapatkan ketenangan, kebahagiaan. Mana bunyinya? Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahih.

kedua, apalagi di bulan baik ini, bulan Zulqa'idah, di penghujung bulan Zulqa'idah. Bentar lagi datang pula bulan Zulhijjah, bulan haji. Bulan hari yang penuh keutamaan dan kemuliaan. Banyak baca salawat. Tibbil kulub. Tibbil, artinya obat kulub hati. Hati ini resah, gelisah. Tenangkan dengan membaca salawat tibbil kulub.

ketiga di bulan baik, di bulan berkah ini, banyak baca solawat, solawat asyugil, asyugil, rasa dikata syagola, sibuk, asyugil, sibukkanlah orang yang jahat, orang yang zalim kepada kita, maka usir dengan baca solat asyugil ini.

محمد وأشغي للظالمين في ظالمين.

وعلى آله وصحبه أجمعين. Keempat, perbanyak membaca salawat yasir lana. Yasir lana, mudahkan urusan kami. Setiap kita pasti punya kesalahan. Setiap kita pasti punya kesusahan. Maka permintaanlah kepada berkat, berwasilah salawat kepada Rasulullah agar dimudahkan segala urusan. Yang punya kesulitan diberi kemudahan. Yang punya kesempitan rezeki diberi kelapangan. Dan baca salawat yasir lana.

0: pinter itu bukan baik. Hujung Zulqa'dah ini banyaklah untuk menunjukkan kecikan kita kepada Allah sebagai untuk menjus kemauan. Insya Allah dengan sholat yang kita baca, kita dapatkan syafaat di belakang nanti. Kita akui sebagai umat yang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benar, pasti banyak redaksi sholat-sholat yang lain. Ada sholat Jibril alaihissalam, ada salawat badar, ada salawat burdah, dan sok-sok yang lainnya. Jadi karena itu, kita berharap bulan baik ini kita mencegat yang baik-baik. Yang paling utama yaitu perbanyaklah mengucap salawat. Bukti kecinta kita kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan aku sudah sampaikan kesempatan yang baik ini. Insya Allah akan mendapat keberkahan, kemanfaatan yang dapat untuk meningkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Auzubillahi

qa'imah. Ati Sayyidina Muhammadan al-wasilah wal-fadilah wa syarafa wa darajat al-aliyat al-rafi'ah.

0: ada.
1: Di antara manfaat sholat adalah dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dalam surah Al-Ankabut ayat 45, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya,
2: bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah yaitu sholat lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.
1: Ingatlah bahwa firman Allah itu benar dan janjinya itu pasti, yaitu sholat memang bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang maha menentukan dan membuat keseimbangan lagi maha berkuasa. Engkau telah berfirman, menerangkan bahwa Engkaulah yang menjadikan bumi sebagai hamparan dan menyiapkannya bagi makhluk manusia yang telah Engkau ciptakan sebagai tempat menetap, berpijak, dan melakukan perjalanan yang diperlengkapi dengan jalan-jalan agar mereka dapat berkunjung dari satu tempat ke tempat yang lain, baik yang dekat maupun yang jauh, untuk kepentingan hidup dan penghidupan, kepentingan ekonomi dan perdagangan, dan lain-lain. Sungguh, Engkau jadikan bumi untuk manusia sebagai tempat menetap dengan fasilitas lengkap untuk mendapat petunjuk dalam perjalanan dari suatu negeri ke negeri lain, dan dari suatu kawasan ke kawasan lain, dan dari suatu daerah ke daerah lain. Maka berkat sifat maha pengasih dan maha penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang beriman, pandai bersyukur.

cahaya sampai seberang, hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Sedara, apa cerita? Masih asyik tengok live score kat HP je ke? Tak serulah.

euforia bola terbesar di planet bumi kembali lagi. Janganlah cuma nonton skor di HP. Marilah gabung di Pesta Piala Dunia 2026 hanya di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Kita kupas tuntas drama di lapangan. Prediksi gila sampai gosip bintang lapangan hijau. Siapkan jersey kebanggaan saudara karena pesta bola sesungguhnya ada dekat sini.

0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke pasar membeli delima, tak lupa singgah membeli selasi. Sepak bola menyatukan kita semua, penuh semangat dan juga prestasi. Saya Nyonya Haris Pratamura, Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau. Alhamdulillah hari ini luar biasa sekali. Salam hangat untuk seluruh pendengar RRI Tanjung Pinang dan yang selalu setia mendengarkannya. Mari kita ramaikan bersama Pesta Bola Dunia 2026 yang menghadirkan keseruan dari ajang bergengsi Piala Dunia 2026. Dari gol-gol indah hingga momen penuh haru, semuanya bisa dinikmati hanya di

0: Eh, Ujang, kau percaya tak? Kalau orang yang sering jalan kaki itu lebih bahagia.
1: Percaya. Tapi kan rasa aku bukan karena jalan kakinya, Hasrul. Mungkin karena tak punya duit nak naik motor.
0: Tahu juga eh. Tapi seriuslah. Aku merasa lebih tenang kalau jalan kaki ni lah.
2: Aduh. Lah, sendal aku jang putus pula.
3: Oh no.
1: Ha kan, pula. Tadi kau kata bahagia. Kan langsung diuji.
0: Ini bukan ujian jang.
3: Huh?
0: Ini tu teguran dari semester. Karena aku sombong pakai sendal yang murah lah.
2: Sombong amat
1: kau ni. Mana ada orang sombong pakai sendal murah. Yang ada tu orang sombong pakai sendal mahal. Tapak sendal kau tu memanglah berlubang Srul. Patutlah dia minta pensiun.
0: Jadi macam mana ni aku nak berjalan? Jauh tak lagi toko sendal tu.
1: Depan tu sikit rasa aku ada toko sendal. Yolah kita ke sana.
0: Eh, tapi Jang, aku tak bawa duit lah.
1: Apa? Pakai duit aku dulu. Yang penting jangan lupa ganti.
0: Serius tak kau ni?
1: Au, ada ke muka aku ni muka pembohong?
0: Ai, biasanya gitu pun.
1: Apa kata kau?
0: Eh, adalah. Yang, coba kau tengok. Bagus tak sendal tu?
1: Bagus. Tapi kau yakin tak cocok sama kaki kau yang lebar tu?
3: Hah?
0: Heh, kaki aku ni bukan lebar, Jang. Cuma realistis. Butuh ruang untuk bernafas dia.
1: Apa kata kau lah? Cobalah dulu. Tapi jangan lupa tengok harga.
0: 245.
1: 245? Mak, maha benar Srul. Lah macam harga sembako.
0: Tapi ini kuat, Jang. Tengok, sol dia tebal. Bisa untuk jalan jauh. Bisa juga untuk ngelepak.
1: Ngelepak apa?
0: Maling.
3: Huh?
1: Betul sikit kau. Kau ni meranya. Kalau aku jadi kau eh, mending beli yang biasa je. Soalnya pengalaman aku, sendal mahal tu senang hilang. Dan lagi, belum tentu duit aku cukup. Kau kan nak minjam.
0: Ah, ni kau ni pesimis teruslah, Jang. Hidup ni harus optimis lah. Aku beli yang ini eh. Kan aku ganti nanti duit kau, Jang.
1: Serah kau lah. Tapi kelak, jangan nangis eh kalau hilang.
3: Ah!

0: sedapnya kopi nih. Sendal juga, sendal baru nih. Sedap betul aku pakai Jang.
1: Baguslah, kau jaga baik-baik. Jangan ditinggal pula sembarang.
0: Iya, iya. Eh, kau tahu tak? Tadi, waktu aku balik, Lepman nanya sama aku. Oi, Srul, sandal baru eh? Aku jawab, iya. Dari hasil kerja keras dan selalu berusaha, dia kata, usaha apa? Berhutang.
1: Lepas tu, kau jawab apa?
0: Aku jawab, utang pun perjuangan, men.
1: Itu baru jawaban jujur, Srul.
0: Tapi serius eh, aku ni beli sendal takut-takut juga.
1: Takut kenapa pula?
0: Takut hilang, Jang.
1: Kau berdoa aja supaya sendal tu setia sama kau. Paling kalau hilang, dia dah tak nak bertuan lagi sama kau.
0: Eh, janganlah. Mahalnya aku beli. Utang kau je belum aku bayar lagi.

0: Apa? Ai, baru je beli pagi tadi. Sore dah hilang.
1: Itulah. Tadi aku letak depan pintu. Masuk ke dalam bentar, keluar lagi. Tinggal sebelah je yang kanan. Cemana nih, Jang?
0: Agaknya dia ambil kucing untuk main tak?
1: Huh? Mana ada kucing main sendal, Jang?
0: Ada. Kalau kucing lapar, sendal pun dikira lauk.
1: Kau ni betul lah. Serius aku ni.
0: Sabar, Srul. Mungkin orang pinjam.
1: Pinjam kata kau, Jang. Pinjam apa kalau cuma sebelah ni?
0: Auk juga, eh? Itulah. Kan dah aku ngabar. Sendal mahal tu cepat hilang.
1: Ai, sendal pun dana tak bertuan dengan aku ni.
0: Penat agaknya sendal tu, Srul. Dari tadi kau puji-puji terus.
1: Ada-ada aja kau ni, Jang.

0: apa? Kalah aku berhutang dengan kau, sendal hilang pula. Nanti nak beli lagi, aku hutang lagi dengan kau. Kau tak nak hutangkan aku lagi kan, Jang?
1: Eh, berhutang terus kau ni, Serul, Serul. Serul, tu apa di bawah bangku?
0: Ya Allah, sendal aku rupanya dekat sini, Jang. Hai, hai, hai, hai, hai.
1: Dari tadi kita sibuk mencari, rupanya dekat situ dia.
0: Ya Allah, eh, kau ni sendal, sendal.
1: Pantaslah dari tadi aku rasa macam mereng duduk ni.
0: Kau ni memanglah, eh. Padahal dia yang duduk kan, tapi dia pula yang tak sadar.
1: Eh, maaf lah, Serul. Tak sangka pula aku sendal tu dekat bawah bangku ni.
0: Ha, sudahlah. Untung jumpa. Kalau tak, beli sendal baru lagi. Hutang kau lagi.

0: right back.
1: Wai, marilah ikut kami main futsal. Engkau baik sikit, aku kan tak ada kaki satu nih. Lupa aku. Aku sepak engkau nih eh. Macam mana caranya?
2: Berdamai dengan diri sebagai penyandang disabilitas ialah perjalanan yang membutuhkan waktu dan usaha. Namun, sangat penting untuk mencapai kebahagiaan dan kepuasan hidup. Dengan penerimaan diri, pemahaman disabilitas dan fokus pada potensi, penyandang disabilitas dapat hidup dengan penuh makna dan berprestasi.
3: Rompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: Anda tahu tak?
1: Cristiano Ronaldo.
0: Cristiano Ronaldo ialah pemain dengan jumlah gol terbanyak sepanjang sejarah sepak bola profesional. Pemain asal Portugal ini sudah mencetak ratusan gol, baik di level klub maupun tim nasional. Mulai dari aksi dia di Manchester United, Real Madrid, hingga Juventus, semuanya penuh dengan rekor. Bahkan bersama tim nasional Portugal, Ronaldo juga menjadi top skor sepanjang sejarah. Konsistensi, kerja keras, dan disiplin menjadi kunci utama kesuksesan dia. Tak heran lah kalau nama dia selalu masuk dalam daftar pemain terbaik dunia sepanjang masa. Dari lapangan kecil hingga panggung dunia, Ronaldo membuktikan bahwa mimpi besar dapat dicapai dengan usaha yang luar biasa. Jadi, siapa nih pemain favorit saudara? Masih Ronaldo kah? Atau ada jagoan lain?

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara perempat, hamparan pasir putih dihiasi bebatuan dan juga air laut yang biru sejernih kaca menjadi suguhan utama Pantai Dungun. Pantai ini menjadi favorit para wisatawan karena tergolong sangat aman untuk berenang maupun snorkeling. Ombaknya yang tenang semakin memanjakan wisatawan yang ingin berenang ke tengah pantai. Di sebagian lain pantainya juga ada hamparan pasir putih yang cukup luas yang menjadi spot terbaik untuk tempat bermain anak-anak. Tempat wisata di Kepulauan Riau ini berada di Kecamatan Lingga Utara, Desa Dungun. Kita beralih ke maklumat lain, Polsek Cimaja dan Polres Kepulauan Anambas melaksanakan patroli gabungan perbatasan di sejumlah pulau terluar di wilayah Kecamatan Cimaja. Kegiatan tersebut dilakukan untuk memperkuat kehadiran Polri dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan di ujung utara Provinsi Kepulauan Riau. Patroli dipimpin Kapolsek Cimaja Sutomo bersama dengan personil Polsek Cimaja. Kegiatan itu juga melibatkan unsur Basnas, BPBD, Tenaga Kesehatan, BULD, Puskesmas Lutung, Awak Media, serta kru kapal. Lokasi patroli meliputi Pulau Tokong, Malang, Biru di Desa Genting Pulur, Kecamatan Cimaja Timur, Pulau Tokong Damar di Desa Mampo, di Kecamatan Cimaja hingga Pulau Mangkai di Desa Keramut, Kecamatan Cimaja Barat. Kegiatan diawali dengan apel kesiapan di Pelabuhan Pemda Letung sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat. Demikian, terima kasih, jumpa lagi bersama saya pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

Jaya sampai seberang, hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Memiliki ribuan pulau dan ratusan suku membuat Indonesia juga kaya akan adat istiadat yang memiliki segudang filosofi dan makna. Adat istiadat tentu menjadi warisan yang harus dipelajari dan dilestarikan agar tidak hilang digerus zaman. Ragam budaya. Setiap hari dari pukul 19 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat.

Perempat RRI Tanjung Pinang Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perempat, ini ada sebuah kesenian yang tentunya tetap lestari di Kepulauan Riau. Salah satunya adalah kesenian Mak Yong, di mana Mak Norma, maestro Kepulauan Riau yang gigih mewariskan kesenian Mak Yong. Ia mengatakan bahwa seni Mak Yong ini akan terus ada selama-lamanya, ya. Wah, ia adalah Mak Norma, seniman asal Batam Kepulauan Riau yang hingga kini masih aktif dan lincah memeragakan gerak-gerik kesenian Mak Yong. Mak Norma ini, dia tuh adalah seorang maestro dari Tanah Melayu yang berhasil. Nah, namanya tuh berhasil diabadikan dalam sebuah video yang diambil oleh Febriana Garnis Kusumo Tarmizi dalam Muhammad Afdal Ridho Kompetisi Rekam Maestro. Sebuah kompetisi video pendek yang diselenggarakan oleh Good News from Indonesia dan berkolaborasi dengan Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemendikbudristek RI. Nah, di mana saudara perempuan, kompetisi ini membuka kesempatan selebar-lebarnya bagi para peserta untuk merekam biografinya, cerita, kisah, dan inspirasi dari maestro yang ada di lingkungan sekitar. Salah satu di antara maestro ini adalah Mak Norma. Dalam video garapan ini, Mak Norma tampak menjadi satu-satunya orang yang paling matang di antara yang lain. Meski demikian, wanita berusia 75 tahun ini masih sangat lihai memeragakan kesenian Mak Yong di hadapan banyak orang. Tidak heran juga seni Mak Yong atau biasa ditulis Mak Yong ini merupakan perpaduan antara seni tari dan seni peran atau teater, sehingga memang membutuhkan banyak gerakan tubuh. Akibatnya fisik Mak Normah pun sudah terbiasalah dan lincah dengan usianya yang telah berkepala 7. Masya Allah. Mak Yong ini juga merupakan senian khas Melayu yang memadukan gerak tari, syair lagu, sandiwara atau juga peran dan instrumen tradisional. Dilansirkan dari Dinas Budaya dan Pariwisata Kota Batam, Mak Yong ini biasanya menceritakan tentang kehidupan istana, kemudian lengkap dengan pesan moralnya yang hendak disampaikan sesuai ciri khas kebudayaan dan juga tradisi Melayu. Nah, akan tetapi Mak Yong semakin beradaptasi dengan perkembangan zaman sehingga kadang diselipkan unsur humor agar tetap disukai dan relevan di segala kalangan.

dari pelombar kaum muslimin dan muslimat. Saat kita dengarkan berkumandangnya suluan azan pertanda masuknya sholat fardu isya untuk wilayah kota Tanjung Pinang dan daerah sekitarnya pada pukul 19.18 menit waktu Indonesia Barat. 19.18 menit waktu Indonesia Barat.

0: Di antara manfaat sholat adalah dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dalam surah Al-Ankabut ayat 45, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya,
1: bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah yaitu sholat lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.
0: Ingatlah bahwa firman Allah itu benar dan janjinya itu pasti, yaitu sholat memang bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Suci, lagi Maha Pemberi Kesejahteraan. Engkau telah berfirman, menyebutkan bahwa di antara ciri-ciri orang yang benar-benar beriman kepadamu dan kepada Rasul pilihanmu, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah apabila mendengar disebut namamu, bergetarlah hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayatmu, bertambahlah iman mereka karenanya. Dan kepadamulah mereka bertawakal. Mereka senantiasa mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian harta dan rezeki yang telah Engkau berikan.

0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
1: Hai, halo, saya Apitri Susanti, Ketua Umum Majelis Wilayah Forhati Provinsi Kepri. Salam hangat untuk seluruh pendengar setia Pro 4 RRI Tanjung Pinang di seluruh penjuru negeri. Pergi ke pasar, membeli selasi. Tidak lupa membeli kelapa. RRI selalu di hati yang bersih, temani Piala Dunia penuh sukacita. Mari kita rayakan Pesta Bola Dunia 2026, program RRI tentang keseruan ajang bergengsi Piala Dunia 2026 yang selalu dinanti jutaan pencinta sepak bola di dunia.

0: di RRI, setiap momen pertandingan terasa lebih hidup, dari detik awal hingga gol penentu kemenangan. Tetap setia bersama RRI ya, karena disinilah semangat sepak bola menyatukan kita semua. Saya, Afitri Susanti, pamit undur diri, salam olahraga, salam sehat, penuh semangat, dah!
1: Pesta Bola Dunia 2026, Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
2: Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Saudara Perompet, ternyata saudara, kesenian Mak Yong ini memiliki beberapa pemain utama yang terdiri dari Pak Yong atau memerankan raja. Ada Pak Yong muda sebagai pangeran, ada putri Mak Yong, dan ada juga pula tokoh pendukung yang turut melengkapi ceritanya. Tentunya saudara, seperti juga banyak ya hadirnya pelawak, dewa, jin, pegawai istana hingga binatang dengan ciri khas memakai topeng. Nah, ternyata kesenian Mak Yong ini tidak hanya bisa ditemukan di Batam dan Bintan saja, selain Mak Yong ini juga ada dekat Malaysia, tepatnya di Kelantan. Selain itu juga seni ini juga pernah dimainkan di kota Patani, Thailand. Bahkan beberapa sumber menyatakan kalau Mak Yong ini bermula dari tontonan orang Patani Thailand, Kelantan, Terengganu, Pulau Penang, dan Kedah yang lepas itu masuk ke dalam daerah Kepulauan Riau pada masa kekuasaan Sultan Sulaiman pada abad ke-18 Masehi. Nah, menurut catatan Kemendikbud juga, tradisi lisan Mak Yong ini telah berkembang pesat di Kepulauan Riau pada masa pemerintahan Kesultanan Riau 1722 sampai dengan 1911. Nah, meski demikian, ada perbedaan yang mencolok antara Mak Yong di Batam dengan kesenian di Malaysia maupun di Thailand. Mak Yong di dua negara tersebut, Malaysia dan Thailand, penarinya tanpa mengenakan topeng. Selain itu juga, Mak Yong di Batam telah beradaptasi dengan hadirnya konsep lawakan, di mana khusus Mak Yong Batam, penampilan mereka mengusung konsep hiburan lebih lucu, lebih kelak, sehingga membuat penonton senang dan tertawa. Untuk mengiringi seni lakonan dan tarian tersebut, alat yang digunakan adalah gong, gendang, mong, nafiri, breng-breng, dan gedomba. Penampilan tari dan lagu yang dimainkan harus menyesuaikan dengan cerita yang dilakonkan. Dahulu, kesenian Mak Yong tidak selesai dalam satu hari saja. Pada masa jayanya, sekitar tahun 50-an, rangkaian cerita yang dibawakan bisa berlanjut hingga berhari-hari, sehingga selama 3 malam. Tetapi pada masa sekarang, cerita Mak Yong hanya berlangsung 1 hingga 3 jam saja di tempat yang terbuka. Sudah perempat, Mak Yong bukanlah kesenian biasa. Mak Yong ini menurut kepercayaan masyarakat setempat merupakan sebuah kesenian yang sakral. Oleh sebab itu, setiap pertunjukan Mak Yong ini akan diawali dan diakhiri dengan ritual buka tanah dan tutup tanah yang dilakukan oleh seorang bomo. Bomo ini merupakan orang yang memiliki keahlian khusus di bidang supranatural. Jadi nanti para pemain ini, termasuk juga para pemusik dia, penari, ini mereka ini akan diberi air dan mantra yang dipercaya ini akan membuat mereka bermain dengan baik. Nah, semua peralatan yang dipakai dalam pentasan juga diberi mantra.

0: Pernah tak saudara bertanya-tanya, kenapa orang Tanjung Pinang dan Melaka yang sama-sama berbahasa Melayu terdengar berbeda saat bercakap? Walaupun sama-sama berawal dari bahasa Melayu klasik, logat kedua daerah ini punya ciri khas masing-masing. Kalau di Tanjung Pinang, kita akan sering mendengar kata-kata seperti "Khabar kau macam mana?" Kalau Melaka, "Khabar kamu macam mana?" Artinya sama-sama "Khabar kamu bagaimana?" Unik kan? Selain itu, lafalan dan intonasi juga berbeda. Orang Tanjung Pinang cenderung lebih cepat dan lugas dalam berbicara, sedangkan dialek Melaka terdengar lebih lembut dan berirama. Perbedaan ini terjadi karena pengaruh sejarah dan lingkungan sosial masing-masing daerah. Tanjung Pinang dengan sejarah perdagangan dia yang kuat, banyak terpengaruh oleh bahasa Melayu Riau yang lebih pragmatis. Sementara itu Melaka, sebagai pusatnya Kesultanan Melayu yang pernah berjaya, mempertahankan logat yang lebih klasik dan kental dengan nuansa kesultanan. Jadi, meskipun sama-sama berbahasa Melayu, kita bisa melihat kekayaan budaya dan sejarah yang tersimpan di balik setiap logat. Ini menunjukkan betapa kayanya bahasa Melayu kita nih. Betul apa betul? Marilah kita lestarikan bahasa Melayu kita tercinta.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: Kasih tepuk tangan buat kita semua dulu.
1: Perempat RRI Tanjung Pinang, Sarabu Dek Kepulauan Riau. Wow, lagu dari Nela Karisma Pamer Poco Cendol Dawet. Sedap tuh lagu dia, saudara perempat. Ya, tentunya saudara perempat dengan Mak Yong ini, kesenian Mak Yong ini. Pemeran utama atau pengennya ada peralatan musik berupa gendang dan rebab, secara khusus juga diberi tambahan mantra dan jimat yang lainnya. Nah, kecintaan Mak Norma terhadap kesenian Mak Yong telah mendara daging. Semua keluarganya merupakan seorang seniman Mak Yong, dan Mak Norma sendiri telah mengenalkan Mak Yong ini sejak usianya baru belasan tahun. Mak Norma bertekad untuk terus mewariskan Mak Yong ke generasinya, dan ia akan terus menjaga Mak Yong supaya tidak hilang ditelan perubahan zaman. Sebagaimana ya dengan pepatah yang pernah diungkapkan, hang tua tak Melayu hilang di bumi, yang artinya masyarakat usah nantiasa menjaga nilai-nilai kemelayuan, baik adat dan juga tradisi Melayu. Doakan semoga tradisi Mak Yong, kesenian Mak Yong semakin terus berkembang setiapnya, dan ada generasi penerus setiap tahunnya, saudara perempat ya. Baik, ini menjadi untuk segantang lada petang di hari ini. Kita jumpa lagi di segantang lada petang berikutnya. Terima kasih sudah bergabung dari pukul 15 hingga pukul 20 malam waktu Indonesia Barat. Tentunya dengan tadi sudah kita hadirkan lagu-lagu dulu. Yang tadi belum bisa bergabung bisa masuk kembali, karena memang tadi tuh belambak sangat ya mas tuh. Ya tak bisa, kita tak terima semua kan. Baik, nanti segantang lada malam bersama rekan kami Zuardi di acara Pelangi Nusantara, dan tentunya acara berpantun-pantun. Nah, kalau nak tengok Ardi berpantun, ikut live dia. Di biasanya live tuh ya. Jadi boleh, atau juga nak request-request lagu Melayu juga boleh, saudara perempat, nanti di pukul 21 waktu Indonesia Barat ya. Kalau macam tu, saya juga lepas minta undur diri dari ruang dengar anda. Terima kasihlah sudah bergabung. Yang tengah makan malam, yang tengah masuk nasi dekat malam ni, pelan-pelan makannya, jangan laju-laju sangat ni, nanti tersilap pula kat sini kan. Dan juga semangat selalu untuk membuka selalu lembaran baru, dan juga menyambut hari-hari baru setiap harinya. Saya pamit, tetap semangat, jaga-jaga kesehatan, berhati-hati di perjalanan, cintai diri sendiri. Kalau bukan kita, siapa lagi nak cintakan? Ada sih cinta kita, orang tua kita ya. Lagu terakhir kita persembahkan dari Amsherly dengan judul Rasa Sayang Sayang. Ya tadi perempat RRI Tanjung Pinang. Bye-bye.

0: 14 jam di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
1: Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Jangan menilai orang hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian yang tidak main-main.
0: Ada Julia Puspita.
2: Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja cara yang kita usahakan. Tapi kalau hati dah tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
0: Ada pula Mizwardi.
3: Air di cincang takkan putus. Dalam sesama keluarga ataupun sahabat, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimanapun, ikatan hati tetap ada dan patut dijaga.
0: Ada juga Salwa Aulia.
4: Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padahnya. Kalau salah melangkah, masih bisa diperbaiki. Tapi, kata yang menyakitkan susah ditarik kembali. Sebab itulah pikir dulu sebelum berbicara, agar tak menyesal kemudian.
0: Dan ada Adi Yuhana.
5: Kalau takut di lambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Saudara, kalau sudah memilih jalan yang penuh tantangan, jangan mudah mengeluh saat ujian. Setiap pilihan

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain si burung balam, angin berhembus mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Segantang lada malam, dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Mendengar cerita tentang cupak gerantang versi ini akan menyebabkan banyak gangguan, salah satunya rasa nek yang berujung pada keinginan untuk muntah, diakibatkan pemeran dan penulis yang bersikap berlebihan alias luar biasa lebay. Jadi, mohon bersabar, ini ujian. Selamat mendengarkan.
1: Namaku Datu Dahar. Selain tampan, aku adalah datu yang bijak dan sayang keluarga, terutama putriku Dewi Sekar Nitra yang terkenal kecantikannya. Siapa dulu dong orang tuanya?
2: Ayahanda,
3: informasi dulu ya. Kerajaan Daha adalah kerajaan Buddha yang pernah ada di Lombok pada sekitar abad 9 Masehi. Dan Datu Daha sayang banget sama putrinya. Sampai-sampai nih si putri gak boleh kemana-mana alias dipingit.
2: Ayahanda, aku bosan dikurung terus. Aku tuh maunya bebas, kayak burung. Terbang kemanapun sesuka hatiku.
1: Kau mau terbang, nak?
2: Iya, Ayahanda.
4: Patih, beli pesawat model terbaru sekarang juga.
2: Pesawat? Buat apa, Ayahanda?
1: Katanya tadi mau terbang.
2: Oh, Ayahanda. Maksudnya itu, aku mau bebas kemana aja. Pokoknya keluar dari rumah ini. Boleh ya, Ayahanda?
1: Maaf, putriku. Kalau keluar rumah, Ayahandamu juga nggak bisa.
2: Loh, kenapa?
1: Karena kunci rumah kita hilang.
3: Yeay, akhirnya Putri Dewi Sekar Nitra berhasil nih keluar dari kerajaan. Tapi harus ditemani oleh Patih Mangkubumi dan Patih Mangkunegara yang kabarnya sakti banget.
5: Wow.
2: Yes, ke mall kita, asik. Ayo dong Om Patih, cepetan.
3: Dalam cerita sebenarnya, sang putri pergi ke taman kerajaan bersama Patih dan pengasuhnya Inak Kasih. Tapi dalam cerita ini, taman kerajaan diibaratkan seperti mall ya, biar keren, kayak anak zaman now.
2: Wah, cantik-cantik semua ya.
5: Kamu juga cantik, Putri.
4: Ah! Hei, kamu jangan dekat-dekat Putri ya.
5: Emang kalian siapanya Putri? Cuma penjaga aja sombong.
6: Jaga mulutmu ya, Ganadawa.
3: Ganadawa artinya raksasa. Kalau di cerita aslinya sih, si Ganadawa ini datang ke taman tempat putri bermain karena melihat kecantikan putri dan akhirnya jatuh cinta dong.
4: Jangan coba-coba deketin putri ya, tahu dirilah.
6: Atau perlu kita beliin kaca nih, biar sadar diri.
5: Dasar ya, pati-pati sombong. Belum tahu, mall ini daerah kekuasaanku. Aku ketua preman di sini, tahu?
4: Terus? Kita harus bilang wow gitu?
5: Wah, cari masalah nih. Ayo duel.
6: Siapa takut? Are you ready?
4: Fight! Iya! Pusaran angin! Bola api!
5: Itu aja, kuno! Nih, rasain sinar penghancur!
6: Patih Mangkubumi, Ganadawa ini kuat sekali.
4: Iya, Patih Mangkunegara.
5: Ayo, cuma segitu kemampuan kalian? Dasar omdo, omong doang. Apa, mau lagi?
6: Ampun, ampun.
5: Tahu diri kalau nggak bisa. Ayo Putri, ikut aku.
2: Nggak mau. Lepasin tangan aku, Ganadawa. Lepas, Om Patih.
3: Datu Daha marah besar dong. Gimana gak marah coba? Putri kesayangannya diculik sama raksasa lagi alias Ganadawa. Terus dua patih kebanggaannya juga dikalahin nih. Mau gak mau dong si Datu Daha mengadakan sayembara. Siapapun yang bisa membawa putrinya pulang dengan selamat dan mengalahkan si Ganadawa akan diberikan setengah kekayaan datu.
2: Wow.
3: Plus, menikahi putrinya dan otomatis menjadi calon datu selanjutnya dong.
4: Oh, yeah.
3: Sementara nih, si Om-Om Pati sedang nyari orang yang bisa ngalahin si Ganadawa. Nah, sekarang kita geser dulu ke TKP selanjutnya, biar nggak bosen.
7: Susah ya, Gerantang. Di kota besar gini nggak ada uang.
3: Cupak dan Gerantang dalam cerita aslinya adalah pengembara yang bertemu di sebuah hutan yang sekarang disebut Hutan Senaru. Tapi di cerita ini hutan diganti kota besar ya, soalnya sama-sama serem. Terus butuh perjuangan hidup loh buat di kota besar.
7: Laper nih, Gerantang. Cari makanan dong. Aku kan badannya besar. Jadi, aku ini kakakmu.
8: Cari makan di mana?
7: Di mana aja. Di warung yang bisa ngutang. Laper nih.
8: Aduh, di kota gini banyak preman, Kak Cupak. Mana badanku kecil lagi. Bisa-bisa diserang aku ini, Kak.
3: Di cerita sebenarnya, Gerantang diminta untuk mencari makan di sekitar pedesaan di dekat hutan. Dengan meminta, tapi si Gerantang takut dengan binatang-binatang liar yang ada di hutan.
7: Ya udah deh, aku yang nyari. Kamu tunggu di sini ya.
8: Oke, hati-hati Kak. Semangat.
3: Beberapa jam kemudian.
8: Gimana? Dapat makanannya?
7: Enggak, pelit semua. Jangankan minta, ngutang di warung aja enggak boleh.
8: Oh,
7: kamu aja deh yang cari. Capek nih.
8: Ya udah Kak, aku coba dulu ya.
7: Oke, Bro.
3: Dan beberapa jam kemudian.
8: Kak, Kak Cupak, lihat nih.
7: Wah, makanan. Ngutang nih?
8: Enggak, Kak. Dikasih cuma-cuma nih. Tuh, sama ibu yang di warung sana.
7: Wah, kok bisa ya?
3: Di cerita aslinya, si Cupak gak dapat makanan karena sikapnya yang sombong, arogan. Beda sama si Gerantang yang sifatnya sopan dan suka menolong. Jadi wajar dong banyak yang mau nolongin si Gerantang. Apalagi si Gerantang ganteng loh.
8: Kak, aku cari minum dulu ya. Lumayan, tadi dikasih uang juga nih sama ibu yang di warung.
7: Beneran?
8: Iya, jagain makanannya ya. Jangan dimakan duluan.
7: Siap.
3: Dan kemudian.
8: Wah, makanannya mana?
7: Kenapa sih? Ribut banget.
8: Makanan tadi mana?
7: Makanan?
8: Iya, kok gak ada?
7: Iya ya, makanannya mana? Tadi di sini. Jangan-jangan.
8: Apa?
7: Dicuri.
8: Dicuri?
3: Sebenarnya sih gak dicuri ya, tapi dihabisin semua sama si Cupak. Ya sesuai namanya, Cupak dalam bahasa Sasak bisa diartikan sifat rakus. Dan si Cupak cari-cari alasan nih kalau makanannya dicuri sama binatang liar. Itu dalam cerita sebenarnya loh. Ya hampir sama lah dengan cerita ini.
7: Wah, orang kaya semua nih tinggal di sini.
8: Kok bisa Kak?
7: Tuh lihat, rumahnya besar semua.
3: Kalau di cerita sebenarnya nih, si Cupak dan si Gerantang masuk ke daerah Kerajaan Daha dan ketemu sama Patih Mangkubumi dan Patih Mangkunegara. Awalnya sih, si Cupak dan Gerantang ini sempat dikira sebangsa Ganawa. Soalnya kan badannya si Cupak besar banget, tinggi banget. Mirip lah sama Ganawa alias raksasa. Tapi setelah ngobrol-ngobrol lama, akhirnya para patih tahu kalau mereka bukan bangsa Ganawa. Dan ditawarin deh ikut sayembara. Siapa tahu aja bisa menang.
7: Kita datang ke sini emang mau ikutan sayembara, Om. Kita kan hebat, punya jurus sakti.
6: Oh iya?
7: Iyalah.
6: Kak, kita kan nggak sakti-sakti banget. Jangan bohong gitulah, nanti bisa jadi masalah.
7: Dah, tenang aja. Mau makan enak nggak?
6: Mau.
7: Ya udah, diem.
3: Cupak. Emang bener ya sifatnya. Serakah, rakus, bohong lagi. Cuma gara-gara pengen makan enak, si Cupak berani bohong tentang kesaktiannya. Ya, sesuai prediksi dong. Sampai kerajaan, langsung Datu Daha menjamu si Cupak dan si Gerantang dengan makanan yang enak. Nah, setelah makan enak, berangkat deh mereka ke tempat Ganawa. Siap-siap buat duel.
7: Oh, jadi ini tempatnya?
6: Iya, ini rumah Ganadawa. Selamat berjuang, bro.
7: Loh, Patih, mau kemana? Woi. Hah, dasar penakut.
8: Kayaknya mereka nggak berani sama Ganadawa, Kak.
7: Cepat. Suara apa itu? Serem amat. Pulang yuk, Gerantang.
8: Aku kan udah bilang, jangan sombong. Buktinya, dengar suaranya aja, udah takut gitu.
7: Udah, ayo pulang.
8: Gak bisa, Kak. Kita udah janji kan sama Datu Daha. Kalau kita mau nyelamatin si Putri, ayo.
7: Gerantang, tunggu.
3: Emang dasar ya si Cupak. Udah serakah, sombong, penakut lagi. Ih, beda banget sama si Gerantang yang pemberani, terus ganteng banget. Kayak opa-opa gitu.
2: Wow.
3: Nah, singkat cerita nih, akhirnya mereka duel juga sama si raksasa atau Ganadawa.
9: Jurus Meke-Meke!
7: Jurus apaan tuh? Nih, terima jurus harimau mencabik kambing. Cian!
9: Aduh, ampun, sakit.
8: Tunggu aku di sini, Kak. Biar aku aja yang lawan.
9: Ya udah, Gerantang. Kamu aja yang maju.
8: Hei, Ganadawa. Sombong banget kamu ya. Nih, terima jurusku.
9: Tangan setan!
7: Alah, jurus apaan tuh?
9: Ya!
7: Boleh juga. Rasa ini sinar penghancur.
8: Aku tangkis. Rasakan ini jurus Naruto Rikudo Mode.
9: Wah, si Ganadawa pingsan. Heranku nih. Chris, mana Chris? Nah, ini dia. Rasain nih Ganadawa.
8: Berhasil kita, Kak. Berhasil.
7: Iyalah. Sekarang bawa putri itu keluar dari rumah tua itu.
8: Loh, kok aku lagi?
7: Lihat dong, rumah itu udah tua banget, reot. Nah, kalau aku yang besar gini masuk, langsung roboh lah. Jadi, kamu aja yang masuk. Badanmu kan lebih kecil, lebih ringan. Cepet.
8: Oh, iya.
3: Aduh, cupak. Dia punya niat jahat lagi nih kayaknya. Karena dia gak pede. Dia yakin banget kalau si putri pasti milih Gerantang. Secara ya, si Gerantang kan lebih sopan, ganteng lagi. Nah, mulailah si Cupak menyusun rencana gimana ya caranya supaya si Gerantang gak ikut pulang ke kerajaan Daha.
7: Yes, aku ada ide.
9: Gerantang, minta putri itu keluar duluan ya. Rumahnya makin parah nih. Takutnya kalau keluar berdua, rumah itu roboh.
10: Ya, Kak. Tunggu.
3: Setelah si putri keluar, langsung deh si Cupak merobohkan rumah tua tadi dengan jurus Meke-Meke. Dan memaksa putri untuk kembali pulang ke kerajaan Daha. Sampai di kerajaan Daha, si Cupak mulai bohong lagi nih. Dia bilang kalau si Gerantang kabur karena takut sama si Ganadawa. Padahal kan si Gerantang yang jadi pahlawannya. Tapi omongan Cupak yang luar biasa meyakinkan, bikin seluruh kerajaan dan Datuk Daha percaya kalau si Cupaklah pahlawannya. Sampai-sampai nih, si Gerantang yang ternyata berhasil selamat dan kembali ke kerajaan Daha, diusir, dipukulin sampai babak belur karena omongan si Cupak tadi. Kasian ya, tapi Tuhan memang adil loh. Si Gerantang ternyata diselamatkan oleh sepasang suami istri yang baik banget. Dirawat, diobatin lukanya, akhirnya sembuh deh.
7: Ayo, siapa yang berani duel lagi? Nih, kenalin, Cupak yang paling hebat.
3: Aduh, si Cupak ini makin menjadi-jadi deh. Setelah ngaku-ngaku ngalahin si Ganadawa, Cupak ini makin sombong loh. Semua orang ditantangin. Tapi gak ada yang berani, karena percaya kalau si Cupak ini yang mengalahkan Ganadawa. Padahal bukan ya.
8: Gimana, Kak? Kalau kita aja yang duel.
7: Gantang? Jadi kamu masih hidup?
8: Kenapa? Gak berani.
7: Oh, sombong kamu ya. Nih, terima jurus Meke-Meke. Lihat.
8: Jurus itu lagi. Basi. Terima nih jurus sambal pelecing.
7: Pedas. Mataku perih.
8: Satu lagi jurus ayam taliwang.
9: Ampun, Gerantang.
6: Kalian, ada apa ini? Loh, Gerantang?
3: Gerantang langsung menjelaskan ke Datu Daha kejadian yang sebenar-benarnya. Apalagi si putri yang dari awal sudah jatuh cinta sama si Gerantang juga meyakinkan ayahandanya. Kalau sebenarnya si Cupak itu bohong.
6: Pati, habisi dia!
8: Jangan, Datu. Jangan, saya mohon. Jangan.
3: Memang si Gerantang ini baik banget ya. Walaupun udah dibohongin, dijahatin, tapi dia masih aja loh mikirin kalau si Cupak itu saudaranya. Jadi ya, si Gerantang mohon-mohon ke Datu Daha supaya si Cupak jangan dihabisin alias jangan digebukin, tapi diusir aja supaya kapok. Nah, setelah itu kebaca deh endingnya.
2: Sekarang manggilnya Datu Gerantang ya?
11: Iya, Nyonya Gerantang.
3: Akhirnya Gerantang dan Putri Dewi Sekar Nitra happy ending alias hidup bahagia. Ini versi kita ya tentang Cupak Gerantang. Kalian pasti udah mual-mual dari tadi. Bener kan? Ya jelas lah. Kalian aja enak, apalagi saya yang bawain. Udah ah, segitu aja. Besok nyambung lagi. Ciao.

keberagaman budaya dapat membuat suatu bangsa saling bersatu, membentuk persatuan dengan cara saling menghormati dan menghargai berbagai kebudayaan. Pelangi Nusantara setiap hari dari pukul 20.15 menit hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat.

101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang Suara Budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedaga Pro 4, kembali berjumpa dengan saya Mizwardi di Segantang Lada Malam. Tentunya pada malam hari ini kita masih dapat mengudara kembali di hari Senin 11 Mei 2026. Tentunya pada malam hari ini kita berbual-bual dan sudah pun kita dengarkan drama legenda yang bertajuk daripada tadi apa nama Cupak Gerantang ya. Saudara perempat di mana pun saja berada, sekarang kita berada pada acara apa namanya Baku Cindan di Udara di Pelangi Nusantara. Tentunya ada langgam serumpun Melayu dan juga nanti ada Taman Penyair saudara ya. Baik, buat saudara perempat di mana pun saja berada, malam hari ini tak lain tak bukanlah kita berkisah bual saja. Kita bersembang-sembang mengenai adat budaya yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke ya. Yang setiap malam kita dengarkan di pukul 20 hingga ke pukul 21 waktu Indonesia Barat. Baik, tentu laluan-laluan yang selalu diberikan Pro 4 RRI Tanjung Pinang menjadi wadah kita bersamalah. Tidak hanya di sini saja, tidak hanya di Pelangi Nusantara saja, tentu ada acara-acara lain juga yang memberi laluan untuk masyarakat mengeksplorkan diri seperti di sembang komunitas, kemudian juga ada sembang UMKM dan juga ada Pelangi Nusantara yang selalu kita dengarkan setiap harinya gitu kan. Dan jangan jelak, jangan bosanlah sekiranya dengarkan suara Ardi setiap-tiap malamnya ya. Senang hati Ardi berbual dan bersembang bersama saudara perempat semuanya setiap malam ya. Menyambung silaturahmi kita juga, berbual-bual seperti ini gitu kan, mempererat hubungan kita walaupun sebatas melalui udara saja. Tapi tak mengapa, inilah salah satu menguatkan kita satu sama lainnya. Kita berkabar bilang informasi, berkabar bilang kabar kita sendiri ya. Mudah-mudahan kita dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik saudara perempat di mana pun saja berada, tentunya Ardikan kembali selepas lagu berikut. Tetap bersama kami di Perompak RRI Tanjung Pinang Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Koleksi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia.
1: Buku Budaya Melayu Kepulauan Riau dan Implementasi dalam Pembelajaran Matematika, karya Nailul Himi Hasibuan, merupakan kontribusi penting dalam bidang pendidikan matematika, khususnya dalam konteks etnomatematika. Buku ini mengintegrasikan budaya lokal Melayu Kepulauan Riau ke dalam pembelajaran matematika, dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman konsep matematika siswa dan menumbuhkan apresiasi terhadap warisan budaya lokal. Melalui pendekatan etnomatematika, buku ini mengintegrasikan elemen-elemen budaya lokal ke dalam pembelajaran matematika di berbagai jenjang pendidikan. Tujuannya bukan hanya untuk meningkatkan pemahaman konsep matematika, tetapi juga untuk menumbuhkan apresiasi dan kecintaan terhadap kekayaan budaya lokal. Buku ini menyajikan pembahasan mendalam tentang berbagai aspek budaya Melayu Kepulauan Riau, seperti sejarah dan latar belakang Kepulauan Riau, memberikan konteks historis yang penting dalam memahami budaya lokal, adat istiadat, menggali tradisi dan kebiasaan masyarakat Melayu yang kaya akan nilai-nilai seni pertunjukan, membahas berbagai bentuk seni tradisional yang menjadi bagian dari ekspresi budaya, kemudian arsitektur, menganalisis desain bangunan tradisional yang mencerminkan kearifan lokal, kerajinan, menyajikan berbagai bentuk kerajinan tangan yang memiliki nilai estetika tinggi. Kekayaan budaya selanjutnya, Gurindam 12, mengupas karya sastra yang syarat dengan filosofi hidup, sistem navigasi pelaut tradisional, menelusuri cara-cara tradisional dalam bernavigasi yang menunjukkan pemahaman matematika masyarakat Melayu. Melalui pembahasan ini, buku ini mengungkap potensi besar yang dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran matematika dengan cara-cara inovatif. Buku ini menyajikan berbagai contoh konkret bagaimana konsep-konsep matematika dapat dikaitkan dengan unsur-unsur budaya Melayu. Pembaca akan diajak untuk melihat matematika tidak hanya sebagai kumpulan rumus, tetapi juga sebagai alat untuk memahami dan menghargai warisan budaya bangsa. Integrasi budaya lokal dalam pembelajaran matematika perlu pendekatan etnomatematika, bisa meningkatkan keterlibatan siswa dan membuat pembelajaran menjadi lebih kontekstual dan bermakna. Dengan memahami bahwa konsep-konsep matematika dapat ditemukan dalam budaya mereka sendiri, pembaca diharapkan bisa lebih menghargai dan memahami materi yang diajarkan. Buku ini sangat cocok digunakan oleh pendidik, peneliti, dan mahasiswa yang tertarik untuk mengembangkan pembelajaran matematika yang kontekstual dan berbasis budaya. Selain itu, buku ini juga dapat menjadi referensi dalam pengembangan kurikulum yang mengintegrasikan budaya lokal sebagai bagian dari proses pembelajaran.
0: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara, tentunya masih kita di apa nam di Sepelangi Nusantara ya. Artikan mengajak mengenal baju adat Minangkabau. Baju adat Minangkabau Sumatera Barat terkenal dengan keanggunan dan filosofi adat yang mendalam ya, terutama pakaian wanita, pakaian wanita yang longgar dan tertutup seperti baju kurang basiba, ciri khas yang mencakup warna cerah, hitam, merah, kuning atau emas, serta penggunaan hiasan kepala seperti suntiang ya, untuk pengantin atau tingkuluak untuk keseharian. Itu dia sedara ya. Kita cuba tengok dululah baju kurung basiba ni, khusus perempuan ni, yang longgar dan panjang, mencerminkan adab syariat Islam. Itu dia eh. Memiliki ciri khusus seperti jahitan tiga di samping dan segitiga, bilik-bilik di ketiak. Itu dia, macam kekek dengan pesak juga modelnya kalau nampak eh. Baik saudara, selanjutnya pakaian adat Bundo Kanduang atau Limpapeh Rumah Nan Gadang ya. Pakaian adat Minang yang melambangkan sosok ibu sebagai pemimpin keluarga dan penjaga keharmonisan adat. Ini pula selanjutnya ada suntiang atau pengantin perempuan eh, hiasan kepala bertingkat berwarna emas atau perak yang berketurunan besar atau yang disebut suntiang gadang atau kecil suntiang ketek, macam tu eh. Selanjutnya juga ada pakaian penghulu, ini khusus untuk laki-laki lah, terdiri dari dastar, penutup kepala, baju, habis tu sarawa atau celana, sasampiang atau selendang, untuk ceweknya pula ikat ikat pinggang, sandang dan keris sedara ya. Kemudian filosofi maknanya, warna baju sering mengambil inspirasi dari bendera kebesaran Minangkabau atau Marawa. Hitam, kekuatan akal, merah keberanian, dan kuning kedaulatan keagungan ya. Baiklah saudara perempuan di mana pun saja berada, nampak kita teleintai juga selepas ini, nampaknya kita juga berada pada acara langgam Sekumpulan Melayu eh. Yang sekiranya nak bergabung pun boleh sangat, sikit banyak kita berbual, bersembang, berkongsi khabar dan terus kita mengudara, ke paling tidak kita tahu khabar orang di kampung seberang eh. Baiklah saudara, saya jemput masuk nanti buat orang tua saya yang berada di Bintan, Tanjung Pinang, Batam, Natuna, Anambas, Tanjung Balai Karimun dan Kabupaten Lingga ya. Semuanya lah saya jemput masuk malam hari ini bergabung dengan saya di talian telefon 0771-4449-050. Boleh sangat bergabung dengan saya ya. Jangan tak bergabung, sebab-sebabnya apa, menanti saudara semuanya bergabung bersilaturahmi bersama Ardi. Nak berpantun boleh, nak bercerita pun boleh juga, nak berkisah pun apa lagi, kecil tapak tangan, nyiru kami tak ada eh. Agak-agak pipih datang melayang, bulat datang bergolek, yang gayung pula hendak bersambut eh. Kalau seorang aja rasa sunyi sepi je nampak malam ni. Baiklah saudara perempat di mana pun saja berada, artikan kembali selepas lagu berikut. Tentunya selepas ini kita akan berada pada acara langgam Sekumpulan Melayu. Tetap bersama kami di Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

Mafia Bola terbesar di planet bumi kembali lagi. Janganlah cuma nonton skor di HP. Marilah gabung di Pesta Piala Dunia 2026 hanya di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Kita kupas tuntas drama di lapangan. Prediksi gila sampai gosip bintang lapangan hijau. Siapkan jersey kebanggaan saudara karena pesta bola sesungguhnya ada dekat sini.

dari Jalan Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Indonesia. Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Nusantara.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain si burung balam, angin berhembus mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Segantang lada malam dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Sebagai alat pemelihara bahasa, pantun berperan sebagai penjaga fungsi kata dan kemampuan menjaga alur berfikir. Langgam Serumpun Melayu dari pukul 21 waktu Indonesia Barat hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: Sebagai alat pemelihara bahasa, pantun berperan sebagai penjaga fungsi kata dan kemampuan menjaga alur berfikir. Langgam Serumpun Melayu dari pukul 21 waktu Indonesia Barat hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Anak udang-udang lah juga boleh jadi si anak teri. Lagu orang, lagu kita juga boleh jadi lagu sendiri.
2: Boleh jadi si anak teri. Tidak dimasak dalam belanga. Boleh jadi lagu sendiri. Pusaka sejarah budaya bangsa.
1: Betul. Ah, dengar ke ni. Orang kampung bermain gasing. Bermain gasing di dalam garis. Nyanyikan tolong senandung Seri Mesing. Lagu pecahannya, joget hitam manis.
2: Ah, cocok itu bang.
1: Mainkan.

0: Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku 10.000 Pantun Selaksa Santun adalah sebuah karya sastra oleh Tusiran Suseno yang merupakan kumpulan dari ribuan pantun yang berisi nilai-nilai moral dan kearifan lokal. Pantun sebagai salah satu bentuk puisi lama dalam budaya Melayu memiliki struktur khas berupa empat baris dengan rima akhir yang berselang, yaitu ABAB. Buku ini tidak hanya menampilkan keindahan bahasa dan kreativitas berpantun, tetapi juga mengajarkan berbagai pelajaran hidup melalui bait-baitnya. Tusiran Suseno dalam karyanya mencoba untuk melestarikan dan mempopulerkan kembali pantun sebagai warisan budaya yang kaya akan nilai dan makna. Dengan jumlah pantun yang mencapai 10.000, buku ini menawarkan berbagai tema, mulai dari cinta, nasihat, humor, hingga kritik sosial. Beberapa fitur penting dari buku ini diantaranya, jumlah yang sangat banyak, 10.000 pantun dalam satu buku adalah pencapaian yang luar biasa, menunjukkan dedikasi dan kecintaan penulis terhadap bentuk puisi tradisional. Keragaman tema, pantun-pantun dalam buku ini mencakup berbagai tema yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, sehingga pembaca dapat menemukan banyak pelajaran dan hiburan. Pendidikan moral, melalui pantun-pantunnya, Tusiran Suseno menyampaikan banyak pesan moral dan etika yang sangat berguna bagi pembaca dari berbagai kalangan. Pelestarian budaya, buku ini berfungsi sebagai sarana pelestarian budaya Melayu, memperkenalkan generasi muda kepada salah satu bentuk sastra lama yang indah dan penuh makna.
1: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara, tiba pada masa kita di acara apa namanya, Langgam Serumpun Melayu. Oh, pula Don.
1: Ya. Yeah.
0: Sehat?
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah.
0: Sehat itu penting, Don.
1: Betul.
0: Rupa-rupanya, Don. Ingat punai. Balik terbang punai, terbang ke sarang. Apa namanya, terbang jauh burung merpati.
1: Ya. Yeah.
0: Ku sangka renyai sampai ke petang. Rupa teduh di tengah hari.
1: Tengah hari.
0: Oh, sambut dah, sambut. Oh,
1: apa pula maksud dia, tuan hamba?
0: Ibarat kata tak, terbang jauh burung merpati. Oh, pula tinggal pula di, ingat di dahan batang berangan. Walau teduh di tengah hari, rupa tertinggal hanya genangan.
1: Hanya kenangan.
0: Genangan, Don. Genangan.
1: Genangan,
0: genangan, Don.
1: Alah, fahamlah tu maksud dia.
0: Faham, Don. Kalau faham jangan tak bersambut benda tu.
1: Tuan hamba,
0: saya.
1: Kalau macam itu, tuan hamba,
0: macam mana?
1: Kalaulah kata harum sungguh bunga kenanga. Tuan hamba.
0: Ya.
1: Harum sungguh bunga kenanga.
0: Ya.
1: Orang anak dara mencuci kain.
0: Betul.
1: Apa yang lawa, yang bagus, bukan dia saja. Banyak bunga yang lain.
0: Memang ya. Ibarat kata, kalaulah ada bunga kenanga, itu pula. Apa namanya, kain langsi hendak disingkap. Kalau ada sekuntum bunga, tapi sayang menolak hinggap.
1: Tuan hamba.
0: Ya. Yeah.
1: Kalaulah kata langsi ada di tingkap. Langsi apa? Kalau langsi ada di tingkap. Oh, tuan hamba.
0: Ya. Yeah. Kalau langsi sudah di tingkap.
1: Kalau langsi letak di tingkap.
0: Betul.
1: Orang ramai mencuci kain. Kalau bunga yang itu tak dapat dihinggap, pasti banyak bunga yang lain. Tuan hamba.
0: Ya, pula.
1: Tak mungkin seluas-luas taman satu je bunga itu. Pastilah ada yang lain.
0: Memang ya, tuan hamba. Sudah lama turun ke pantai.
1: Ya.
0: Apa namanya, orang berlayar di hari senja.
1: Ya.
0: Sudah lama bunga ku semai. Tiba mekar gugur semua. Macam itulah kisahnya.
1: Itu tak apa, tuan hamba.
0: Tak apa.
1: Kalau kata orang harum sungguh bunga kenanga.
0: Betul.
1: Dipetik nak dara di waktu petang. Elok kita menanam bunga.
0: Jadi
1: sakit tumbuh di jambangan orang. Itu yang teruk, tuan hamba. Itu teruk lagi.
0: Ini bahaya. Memang ibarat kata orang bertolak gunakan raket. Apa namanya, rupa berlabuh tepi kuala. Ibarat apa, kalau bercinta menolak sakit. Tiba sakit bisa semua.
1: Betul, tuan hamba.
0: Allahuakbar.
1: Itulah kata orang, kalau tak apa, tahu pahit peri, jangan digulai dalam belanga.
0: Betul.
1: Kalau pahit rasa bercinta,
0: betul,
1: takkan ku mulai dari semula.
0: Itu dia. Ibarat kata kalau ada kalau ada cermin kaca, itu pula. Tidak saya berisi kain. Kalau aku tahu, kalau tidak aku bermain cinta, kalau tidak sampai kahwin.
1: Tak kahwin-kahwin.
0: Betul. Tak kahwin-kahwin aku. Puas-puas pasang pelita. Saya juga pasang sumbunya. Puas-puas bermain cinta, tapi orang tidak dengan sungguhnya. Macam itulah.
1: Itulah.
0: Puas-puas tanam selasih. Batah ranting hendak disusun. Sudah-sudah bercita kasih, kita angkat yang masuk penelpon.
1: Sila tuan hamba.
0: Boleh?
1: Boleh.
0: Assalamualaikum. Di talian telpon ada siapa kiranya, penelpon yang pertama?
2: Yang masuk penelpon.
0: Halo?
2: Assalamualaikum.
0: Abang Hamzah, boleh dikecilkan sikit radio di belakang tu?
2: Ya. Apa kabarnya?
0: Alhamdulillah, kabar
1: baik. Alhamdulillah,
0: baik.
2: Waalaikum di atas pagar.
3: Ya.
2: Orang lewat sambil berlalu.
3: Betul.
2: Assalamualaikum Bang Ardi, apa kabar? Sehat selalu.
3: Saya Bang Hamzah Yusuf.
2: Iya.
3: Apa kabar Bang Hamzah Yusuf?
2: Alhamdulillah baik.
3: Alhamdulillah. Apa aktivitasnya Bang Hamzah?
2: Tidak ada aktivitas kalau malam.
3: Oh, baiklah.
2: Istirahat.
3: Baik kalau begitu.
2: Kalau tadi sore petang ada hujan gerimis.
3: Betul.
2: Lagunya
3: ah.
2: Lanjutlah lagunya Patah Hati.
3: Ah, nah, macam mana Don? Patahlah hati. Ah, itu. Ha, itu pula. Iyalah. Ya, saya nanti kami putarkan .
2: Ya.
3: Baik.
2: Kalau ku tahu perialah kami. Akan kugulai dengan kelapa.
3: Ya pula.
2: Kalau ku tahu bercintalah tadi, takkan kumulai dari semua. Salam-salamnya ya. Salamnya pertama untuknya Bang Ardi. Yang satu siapa?
3: Doni Bang.
2: Siapa?
3: Doni.
2: Doni.
3: Oh.
1: Ya.
2: Salam kenal ya dari Anda Yusuf di Jambi. Salam-salam pertama sekali untuknya Bang Ardi dengan Bang Doni.
3: Oh, terima kasih.
2: Semoga sehat selalu bersama keluarga. Kemudian ada Pak Umar, Pak Budi, Pak Bur, Pak Kumis, ada Mama Dani, ada Bunda Selati, Mama Dini, Pak Burhan, Bang Udin, Bang Ali Sapri. Ada Mas Prabu, Sianti, ada Mas Erwan,
3: Bang
2: Inas, Marisa Putri Ketundung. Ada Serina Kukiu yang lucu, Kak Dang Merdu, Bang Ele, Bang Jai, Bunda Yani, Bunda Permata, ada
3: Pak
2: Nana, Mak Nora, Kak Intan, Kak Ni, Mak Berlian, Kak Kawir, ada Bang Awang Janggut, Mak Cihindun, Nehanjang. Lanjut lagi, ada Mak Rosi, ada Mak Nemanda, ada Mahanda, Manga Aida, Nebasis, ada Siska, ada Bang Yusuf, ada Bang Ibuya, ada Kak Deli, ada Ibu Sarifa, untuk semua lah, tanpa terkecuali dari A sampai Z. Selamat malam untuknya Bang Ardi dengan Bang Doni, selamat malam.
3: Selamat malam.
2: Semoga sehat selalu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudara perempat di mana pun saja berada, tentunya masih berpantun-pantun, berbual-bual kita bersama anak muda, orang-orang muda pandai berpantun ya. Ada siapa kiranya kita bersembang bual malam hari ini Don? Tadi ada orang Jambi Don. Ibarat kata pandai kita menampi padi. Hanya ke hulu buluh seruas. Sudah kita bersama orang Jambi, kita bertolak menuju Karas. Boleh?
1: Boleh.
3: Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum. Apa khabar?
3: Alhamdulillah.
4: Adi Duni.
3: Saya.
4: Pantun ya.
3: Pantun maklum. Jangan tak pantun malam hari ni.
4: Aku berkain batik. Kalau tidak kena serendah.
3: Itu betul.
4: Buat apa beristandar dia tidak sembahyang?
3: Untuk apa berbini cantik kalau tidak rajin sembahyang, Don? Jawab.
1: Aduh, inilah kadang-kadang.
3: Apa? Apa sebab?
1: Apa anak itik terkedek-kedek? Apa terkedek-kedek di waktu petang?
3: Betul.
1: Cari bini tu tetap yang cantik.
3: Ya.
1: Juga rajin sembahyang.
3: Oh, iya pula.
1: Ini jangan tak lawa, tak sembahyang pula.
3: Itu jahanam.
4: Ya, betul. Betul.
3: Lagi maklong, lagi.
4: Lagi. Buat apa bertanam padi? Nenatulah. Ditanam orang. Buat apa bertanam budi emas pula dipandang orang?
3: Emas juga dipandang orang. Jawab dong.
1: Saya lah jawab tadi. Awak lah jawab.
3: Maklong?
4: Ya. Yeah.
3: Awak pula lah. Ada lagi pantun?
4: Lagi.
3: Kalau tak ada saya jawab satu.
4: Jawab dulu.
3: Jawab dulu. Kalau ada batang, kalau ada batang cunia. Batang mempelang, batang cunia maklong ya. Ambil pagang tolong ditebang. Itulah adat resam dunia. Harta benda itu jadi itu yang dipandang. Macam tu. Betul maklong. Macam mana?
4: Daun mengkudu pucuk paku.
3: Daun mengkudu pucuk paku. Lah.
4: Cinta mata jatuh di ruang. Kalau rindu nama ku, air mata jangan dibuang.
3: Kalau rindu padaku, air mata jangan dibuang.
1: Patah. Itulah.
3: Sambut.
1: Anak apa kalau katakan anak nelayan naik perahu.
3: Ya.
1: Tengah berkayuh hujan gerimis.
3: Oh.
1: Merana hati orang tak tahu. Mulut tertawa. Air mata menangis. Tak tahu nitik sendiri dia.

0: Pandai juga.
1: Pandai dia. Macam mana terbang pun naik. Rupa jauh si anak. Rupa disarang si burung balam. Macam mana maklum dia tak pandai. Sebab dah banyak makan asam garam.
0: Banyak pengalaman.
1: Banyak pengalaman. Kalau lah kata orang-orang belayar di hari malam. Jongkong juga bertambah tali. Kalau dia banyak asam garam, kita nanti bila lagi?
0: Entah bila lah.
1: Entahlah . Kita pindah laluan dulu. Di talian telefon ada siapa kiranya? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Di.
1: Ini bukan todak sebarang todak. Bukan kekek sebarang kekek. Habis itu pancing juga sudah bertuntun. Bukan nek sebarang nek. Ini nek pandai berpantun.
2: Itulah Di, nek tolol ni.
1: Pantun je cik, makcik pantun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Mudah-mudahan yang ikat berdua tu laku .
1: Makcik.
2: Ya. Yeah.
1: Kalau tak laku, makcik lah tolong carikan tu kami.
2: Malas.
1: Malas makcik. Sampai hatimu begitu.
2: Lagu
1: pantun dulu.
2: Tadi ngapa pula Amzah Yusof tu merana
1: ni? Biasalah.
2: Untuk Amzah Yusof ya.
1: Untuk kami berdua ni dulu, pesan untuk kami berdua ni apa nak dibuat?
2: Tak usahlah ikatkan orang bijak-bijak.
1: Ni bukan todak sebarang todak.
2: Bukan todak meloncat sangatlah tinggi.
1: Bukan budak sebarang budak. Habis tu?
2: Sambung lah ikat berdua.
1: Budak kami berdua tak dengar. Budak pendek tak tinggi-tinggi.
2: Ini untuk Hamzah Yusof. Dia dengar tu.
1: Saya dengar baik-baik. Don, dengar Don. Kena agak kelak.
2: Hamzah Yusof ya. Ikan dulu. Belakang ambil hati. Belakang tolak belakang beribu gantinya.
1: Belakang tolak belakang?
2: Ambil gantinya. Ada ganti dia kan belakang.
1: Ulang makcik, putus-putus sikit.
0: Putus-putus
1: tadi. Macam mana kami nak nyambut?
2: Akal dia nak ngambil tu.
1: Kami tak boleh, makcik mohon tua. Mak kami marah dengan abang tak boleh. Mohon tua.
2: Mohon mana ada pakai khabar.
1: Tidak memang kami tidak mohon makcik .
0: Bohong pakai khabar.
1: Makcik ulang makcik . Sekali lagi makcik.
2: Okey. Ikan selangat, ikan seluang. Belah belakang ambil hatinya. Ku semangat dia seorang. Tulak belakang ada gantinya.
1: Sambut Don. Sambut.
2: Sambung Don.
1: Doni makcik . Doni kan bukan saya kan?
2: Dua-dua lah. Saling tuduh-menuduh. Labu dengan labi tu.
0: Kalau macam tu, Nek, 2-3 kucing berlari. Mana nak sama si kucing belang. Banyak sungguh yang kami cari. Mana nak sama dia seorang. Tak terganti, Nek.
2: Dua gini aja lah. Payah-payah sangat. Jangan tak nak pun tak, berdua tu.
1: Barang aja lah.
2: Kalau nak ke Sungai Manda. Singgah pula ke Batu Empat. Kalau ikat kalian tu berdua nak mak janda, ada anak empat.
1: Hai, makcik. Orang belayar sampai ke Tanjung.
2: Iya, saya.
1: Singgah pula tepi selat. Yang gadis saja belum dapat menanggung. Ini pula janda beranak empat.
2: Tinggal main kalender aja lah.
0: Main kalender.
1: Paling pandai. Kalender mana dapat dimain? Yang dapat main tu jari ngitung terus.
2: Dia tiga yang kalender tu kan. Tengok tanggal sekian. Anak ayah lah balik.
1: Ayah, ibu dia tak tahu ke mana ngerayau. Takut sekarang ni. Makcik.
2: Ya, saya.
1: Tengah-tengah ni, kami ni ibarat kata kalau ada buah kuih ni, makcik. Apa namanya, orang memetik biji selasih. Kami masa-masa ni takut nak berbini. Takut orang berpaling kasih.
0: lah trauma.
2: Apa paling kasih.

0: Eh, tak apa, jangan berpaling muka-muka ke depan ke nol ke belakang tu.
1: Aulah.
0: Aulah.
1: Ya, makcik.
0: Zaman sekarang kata orang dulu-dulu tu.
1: Macam mana?
0: Kalau putus rokok, putus cinta, tu soal biasa.
1: Haa.
0: Ya kan? Mm-mm. Tapi kalau putus rokok, pening kepala, Ardi.
1: Memang ya.
0: Makanya kalau soal betina tu, tak usah fikir.
1: Usah fikir?
0: Apa lagi, buka aja. Lah, kenal di WA, di Facebook.
1: Maklum, makcik pula yang paling lihai di kami, eh. Puas-puas kami bermain. Makcik yang paling pandai.
2: Oh. Handal pun.
1: Oh, handal. Oh.
0: Puan. Siapa dulu? Dari pancur lah pula.
1: Lah pula puas-puas menyidai kain. Dia juga pandai memintal. Oh, puas-puas kami yang bermain. Dia pula yang paling handal. Aduh, makcik. Ya,
0: pula dia.
1: Gitulah.
0: Minta lagu, dia.
1: Lagu apa, makcik? Lagu rancak sikit, makcik. Mana ni, makcik?
0: Pucuk pisang lah, dia.
1: Pucuk pisang, pucuk ubi. Dengan ketiga
0: pucuk kejubung.
1: Lah?
0: Yang belakang tu ada sambut.
1: Aduh.
2: Hey, sambut bang, apa tu bang?
1: Kalau diri apa ang tadi eh?
2: Kecubung terakhir.
1: Oh, kecubung. Kalau pandai hidup menyanjung. Apa pula?
2: Terakhir
1: pucuk, kita ulang. Pucuk melinjau pucuk pisang. Dengan ketiga pucuk kecubung. Kalau ke hati risau hati risau hanya seorang. Pada dia karakter sanjung. Macam tu makcik.
0: Pandai pun anak mak.
1: Anak mak cucu nek.
0: Salam-salam dik.
1: Salam-salam makcik, izin makcik. Izinkan sampaikan saya salam saya untuk tak abang ya.
0: Ya, saya. Bila nak ke sini dik?
1: Sabarlah dulu au. Mulailah.
0: Punya sabarlah tahun berganti tahun pun.
1: Biar tahun berganti.
0: Oi. Nanti kalau ada Aida, suruh Aida datang ke rumah ya.
1: Makcik. Kalau biar kalau ngalun laut mengalun.
0: Sejak bila gagap menggagap ni
1: bu? Malam ni makcik tunggu beri air gedarang gemuruh untuk Ardi makcik. Betul-betul makcik.
0: Juluk aja jantung rebus.
1: Makcik, angin air pas kalau mengalun laut mengalun. Angin selatan ombak memecah. Dari tahun berganti tahun, rasa kepada dia takkan berubah. Itu dia.
0: Bukan main lah macam pilih-pilih pergi mandi pula ya.
1: Satu timba kita berdua.
0: Pergi dua lah timba.
1: Itu dia.
0: Pilih-pilih tempat Ardi mati.
1: Betul.
0: Satu kubur dia berdua masa ia
1: pemohon. Nak mati ujung
0: kubur. Itu cerita pemohon tu gembala luar biasa.
1: Itulah kita hidup tu tadi.
2: Tak berubah-ubah
0: Tak pula.
1: Pucuk pisang makcik
0: Pucuk pisang salam Edi.
1: Salam, sila salam.
0: Untuk labu dengan labi, baliknya hati-hati. Semoga sihat selalu. Tuntutlah ilmu sebagai kenderi Cina ya. Jangan pernah merasa jemu, jangan pernah merasa lelah ya.
1: Aman tu negeri Cina, yang penting ada pasport. Itulah, ada ongkos berangkat.
0: Yang dibagi orang tua, jaga amanah baik-baik ya.
1: Ya, makcik terima kasih nasihat tunjuk ajarnya ya.
0: Kenal dengan betina boleh, tapi jangan jangan serius sangat. Jadi kalau jatuh sakit di.
1: Ini bukan jatuh lagi, makcik rasanya lah jerembab ke bawah.
0: Jerembab.
1: Barulah tahu pria tu pahit rupanya makcik.
0: Lah tahu pria pahit buat apa gulai dalam belanga. Lajak tahu cinta tu sakit. Kenapalah buat lagi semula.
1: Taklah.
0: Siapa nyuruh ni?
1: Tak ada nyuruh makcik. Kemarin tu pakai alang-alang seluk pengkasam. Rupanya tak sampai pangkal lengan makcik.
0: Mulut pengkasam tu kan kecil. Dibalang tu. Mana bisa?
1: Itulah makcik. Kurang belajar kami.
0: Salam lah di. Kesian orang dengar di.
1: Pakul rata je lah makcik.
0: Salam dia untuk juria. Ingat selalu Mak Endun tak ada pergi ke tempat dia. Mak Endun lagi sakit kaki.
1: Ya. Yeah.
0: Yalah, salam untuk semua aja ya, Di.
1: Boleh.
0: Ardi nampak tersengih-sengih terus.
1: Eh, macam macam tahu dah.
0: Oh. Yalah, apa guna ada HP.
1: Aduh, Pak. Oh,
0: untuk Nek Manda tak dilupakan. Makcik Endon lupa kadang dengan dia.
1: Tahu, itulah makcik. Tolonglah lobby-lobby sikit dengan Nek Manda tu.
0: Tolong lobby lah makcik Endon ngatulah. Keluarga makcik Endon tu lah senang atur di.
1: Oh, atur lah dulu sikit. Kosel-kosel style.
0: Makcik Endon ni takut gini.
1: Macam mana?
0: Takut dia gini.
1: Macam mana makcik?
0: Panam selasih tepi telaga.
1: Ya.
0: Hidup leka dimakan kuda.
1: Baik.
0: Puas sudah Ardi orang betina mencari. Diajak nikah kelak Ardi duit tak ada.
1: Oh, mak.
2: Mencabar tu dia.
1: Oh, kalau memang suruh datang, kami datang. Oh. Esok. Betul.
0: Itu aja di jalan marah ya, Di.
1: Ya, kita bergurau.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Baik saudara, kita cuba sambut dong eh. Terkenang pula pantun tadi tu. Luar biasa rupanya orang tu tadi, Makcik Endon tadi tu.
2: Nama Makcik Endon.
1: Makcik Endon. Dia terpindah pula ni, ada orang handsome ni.
2: Oh, handsome.
1: Tapi tidak bergigi nampaknya ni. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
1: Abang-abang.
3: Ya, saya.
1: Pantun Bang Awang, pantun. Bang jangan Awang. Tak berpantun.
3: Nak manjat pokok kelapa.
1: Ya.
3: Jalan di pagi hari.
1: Betul.
3: Apa khabar Tuan Hamba Benua?
1: Khabar baik.
3: Apa sehat di hari ini? Apakah sehat di hari ini?
1: Apakah sehat di hari ini? Don. Ya. Oh, orang bertanya, Don. Khabar kayu sudah dikerat. Nak susun tepian paya. Dia bertanya berkhabar sihat. Cubalah awak tolong apa jawabnya.
2: Aduh, itu kalau dia. Batang pinang dikerat-kerat.
1: Ya.
2: Orang bintan memetik lada.
1: Betul.
2: Ditanya khabar badan sihat. Cuma itulah.
1: Dompet papa ke dana.
2: Papa ke dana. Bagulah nak nyebut tadi.
1: Macam tu kisahnya.
3: Itu naik bukit tuan buka. Nak mengambil uang dulu.
1: Betul.
3: Kalau masalah dompet itu sikit. Tunggu aja nanti tanggal 1.
1: Bang Awang.
3: Ya, saya.
1: Ini barat kata Bang Awang. Dari busuk tingginya batu Bang Awang. Nampak bertanggul tepi telaga. Kalau bercakap perkara angka 1, hari ni 2 ada angka 1. Tanggal 11 tapi. Bang Awang.
3: Maka itu Makcik Endon tadi kenawakan janda ada 4.
1: Janda ada 4 Bang Awang, betul.
3: Ada di lawatnya, Bang Awang tidak di lawatnya.
1: Gitulah, dia tahu mana yang berlawan, mana yang tidak. Kalau dengan Bang Awang kan berlawan. Satu, sama. Kalau dengan Ardi kan tak berlawan, makanya dia yang menang kalau gitu kan?
3: Oh, itulah. Nak
1: berketuk tapi tempat tak berlawan. Tak sedap juga.
3: Kalau pengawang jangan kau nampak. Tolong papan tarik papan.
1: Itu dia.
3: Papan jati di atas pantai. Bang Awang nak jari janda anak lapan.
1: Mati kita.
3: Agar perut tidak perlu lapar.
1: Agar perut tak lapar-lapar.
3: Karena anak lapan itu berlaku.
1: Macam mana Bang Awang?
3: Tolong papan tadi papan.
1: Pantun dia dengar yang ujung tadi macam mana?
3: Papan dia letak di pantai.
1: Ya.
3: Bang Awang nak cari janda jangan nak papan. Agar tiap hari pun Bang Awang tak lapar.
1: Agar tiap hari bawa Bang Awang tak lapar. Apa pasal tak lapar?
3: Anak lapan.
1: Anak lapan?
3: Semua memberi kan?
1: Semua memberi tadi tu.
2: Dahlah pula tuan hamba eh. Pecah tong, pecah gelas. Apa kata orang sedap sungguh si bala-bala. Au, ngapa tak cari janda anak 11? Au. Senang buat tim main bola.
1: Itu dah.
3: Sama sekarang tak ada dah ni anak yang janda anak 11. Oh. Sekarang ni banyak janda yang tak
1: ada. Oh. Memang gini Don, kata orang. Seorang papan tarik papan, orang panjat batang keranji. Mm-hmm. Pandai Bang Awang cari anak 8. Sisanya sisanya pula Bang Awang yang nambah lagi.
2: Oh, gitu.
1: Eh, betul Bang Awang. Tak sampai sepenang. Bersisa lah sikit tak sampai tak bersisa.
2: Pandai ya, bro.
1: Oh. Betul Bang Awang.
3: Itulah ada saya. Memang pandai macam yang kandang. Kau tak dia lah. Entah ada
1: yang lain. Bang, kalau maklum dia lain.
3: Kalau tidak, mesti ni tidak. Kalau ini untuk saya. Kalau tidak menebang tebu.
1: Ya.
3: Tebanglah tebu dia di petang.
1: Betul.
3: Kalau saat dia sama dengan orang mungkin ada Bang Awang.
1: Jumpa Bang Awang kat mana? Oi.
3: Ayanlah kat mana lagi?
1: Wai. Langusik malung dia pula.
3: Tidak dengar tadi dia pas
1: Hindu ni. Janganlah memberi rasa. Jangan selalu diberi-beri. Kelak orang tertimbul rasa baru ya. Tak terlayan, tak tertagak.
3: Adeh, bukan kapak dia. Tak jatah depan pintu.
1: Betul.
3: Siapa bilang Abang Awang tak pada lupa dulu nanti baru tahu.
1: Penting. Bahaya Bang Awang, Bang Awang. Kelak orang senggarang kecewa berat Bang Awang.
3: Itu kata orang banyak orang saparang.
1: Ya pula saparang.
3: Saparang dia asal dengan batu. Cerita masalah orang seberang. Tetap yang nombor satu.
1: Nombor satu Don.
2: Ada idaman eh.
1: Ada. Ibarat kata tumbuh kenanga ujung pelantar Don. Jangan cuba hendak ditebang. Banyak kuntung bunga yang mekar tak sama orang seberang. Gitu Bang Wang eh.
3: Itu bunga bukan sebarang bunga. Itu bunga Kumoroto. Kalau tak tahu itu orang sebagai pokok bunga. Ialah itu pokok bunga deposito.
1: Bunga deposito.
3: Alhamdulillah lah kalau ada bunga deposito lah.
1: Aut lah. Ya Bang Awang.
3: Belum masuk sebarang.
1: Lama ini nunggu kat belakang ni ha. Saya tanggak dulu.
3: Ada nunggu.
1: Berempang pintu dulu dengan saya tunggu biar dulu.
3: Tunggu dinda saya nak balik lagi nak pantau.
1: Ini tekak aku nak ketawa terus ha.
3: Hanya nyembur aja bukan saya.
1: Aut lah.
3: Pucuk pisang daun pisang.
1: Pucuk pisang daun pisang lah. Habis tu?
3: Pertama daun kelati.
1: Saya.
3: Hanya adalah yang abang sayang. Dan sampai semati.
1: Allahu Akbar. Luar biasa. Bucin orang tua tak sama bucin kita.
2: Tak sama.
1: Lebih parah. Abang.
3: Saya.
1: Apa kisah lagu malam ni, Bang Awang?
3: Bang Awang nak minta malam ni lagu Minah Montel.
1: Minah Montel?
3: Iya.
1: Minah Montel boleh.
3: Katanya Bang Awang suka yang nengok montel-montel
1: ni. Iya.
3: Maka itu pergi ke Tinggang
1: kemarin. Inilah pandai tu gua nurang mengail. Pancing delah dapat gelama kata orang. Bang Awang ni suka yang montel-montel rupanya. Jadi kisahnya buat Bang Awang tergila-gila.
3: Betul ni, itulah dia kata bunga kedatang di saka. Nah, bunga tumbuh di tengah hari.
1: Yang
3: montel tu buat Abang Adi jadi gila. Jadi apa lagi? Apa lagi di ujung sini? Saya nampak tu.
1: Dan sambung Don.
2: Sambung bang, apa tu?
1: Rasa saya dari orang Melayu sampai ke Tanjung buat bang-bang. Oh, yeah. Orang Melayu sampai ke Tanjung bertolak juga dari pagi. Kami berdua dah tak dapat nyambung. Apa nama kita besok sambung? Macam mana? Saya pula tak senonoh memantau ni.
3: Besok sambung lagi.
1: Itu dia. Oh, bang. Bang.
3: Buat dengan sebarang ada tak bisa pula kalau tak pantun dengan sebarang.
1: Boleh sangat.
3: Sebaliknya kalau tak pantun buat dengan sebarang tidak murni malam ini. Kalau kita gini aja lah dia.
1: Macam mana?
3: Kita orang melempar mangga. Mangga dilempar jalan pertama. Hati abang awang tidaklah sabar.
1: Ya.
3: Nak tinggal dengan Kak Dah dia hidup ke rumah.
1: Pulau Bayan nampak melintang dulu.
3: Pulau Bayan nampak melintang. Nampak dari Pulau Penyengat.
1: Betul.
3: Dan malam terbayang-bayang. Hanya nenek basis yang abang ingat.
1: Mantap. Awaklah kalau macam tu.
3: Kalau salam tadi ikut Anda Yusuf aja lah. Kalau yang macam Endan tu biar senyum selalu. Kalau takut kaki harus banyak berjalan deh, bilang macam Endan deh. Dia dah balik ke Karas baru dengan apa? Kemarin tu batu pula tanda tu punya. Itu pula kelaku macam Endan. Dia balik dari sana baru dah bersabar deh.
1: Esok kita bukan berbilang
3: Kalau gitu salam lah buat nenek Patis. Keluarga. Buat nenek Manda dengan cucunya sekalian.
1: Ya.
3: Buat Haji Endon. Kalau dapat jangan tempat tadi.
1: Ya, saya.
3: Tempat Abang Awang bergantung. Pergi ke Karas.
1: Baik.
3: Pokoknya kita semua lah dia. Semoga kita semua sehat selalu. Amin. Selalu di udara.
1: Ya, saya.
3: Pokok Nolis buat Putra Dangkong, Putra Gemalau.
1: Baik.
3: Tak terlupa juga Andi Lau. Yang berhati dari semoga sehat selalu, semangat selalu.
1: Baik. Terima kasih, Bang Awang.
3: Terima kasih lagi.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, saudara perempuan di mana pun saja berada, kita pindah laluan Don.
2: Ya.
1: Di talian telefon dulu Don ya. Kita cuba sambut terlebih dahulu ada siapa kiranya dia tadi ditunggu . Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Pak Umar.
4: Ya, Nanda.
1: Alhamdulillah.
4: Apa khabar? Ni komen ada modal pantun dan Nanda.
1: Tak apa.
4: Pengen masuk ke mana aja.
1: Boleh Pak Umar, aman aja. Macam mana Pak Umar?
4: Dengar suara Pak Umar kan?
1: Dengar.
4: Pak Umar minta lagu apa tu? Zapin Madah Pusaka lagi Bunda.
1: Zapin Madah Pusaka boleh.
4: Jadi dari pertama Anda ya.
1: Betul.
4: Itu Cik Endron kita ya.
1: Baik.
4: Dah tu untuk Awang Janggut tadi ya. Bang Awang, Pak Umar dah jumpa ni. Dah jumpa.
1: Alhamdulillah.
4: Ngopi sama.
1: Mantap.
4: Cuma dengan Ardi yang belum pernah jumpa.
1: Yelah. Nampak yang berlawan jumpalah kita.
4: Dan tu untuk Anda nak Ardi sama Anda Doni ya?
1: Boleh.
2: InsyaAllah.
4: Sama sampai telefon terakhir lah.
1: Ya, saya.
4: Nek Pino sama Nek Manda ya? Orang tu dua beradik.
1: Baik. Nek
4: Pino sama Nek Manda semua-semua lah.
1: Boleh.
4: Masuk Bang Udin salam mesra juga ya? Sebentar-sebentar lagi dia masuk tu.
1: Boleh. Bang Udin .
4: Bang Udin.
1: Awaklah.
4: Mudah-mudahan anda Hardi sama anda Doni dapat jodoh yang baik ya.
1: Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih.
4: Carilah agamanya dan budi bahasa.
1: Baik.
4: Semoga Ardi dapat jodoh yang baik, ya.
1: Ya, saya.
4: Itulah Nanda, Pak Omar tak perlu banyak-banyak.
1: Oh. Orang-orang
4: kan sibuk pulang nanti, kan?
1: Mm-mm.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara perempat di mana pun saja berada, Don. Kita cuba sambut dulu di talian WhatsApp ada siapa kiranya. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, Di.
1: Ah, Mangga.
5: Ya, Di. Nah, nak tidur, Di.
1: Nak tidur, cepat tidur. Pula tidur, Mangga.
2: Oh, cepat.
5: Tak cepat enggak dia.
1: Ah,
5: biasalah kalau banyak kerja itulah.
1: Oh, macam tu pula kadang eh, Mangga.
5: Tapi dengan suara Di dan apa nama Doni tu, bangun juga.
1: Bangun kan? Juga pokoknya.
5: Sihat lagu mereka dua tu. Sihat dua.
2: Alhamdulillah sihat, Mangga.
1: Sihat, Mangga.
5: Iyalah. Nak tengok lagu pemuka dulu, Di.
1: Ha, boleh. Ha.
5: Imam purut buat belahan.
1: Ha?
5: Rumah Kak Yati nak beli gula.
1: Ya. Yeah.
5: Sakit perut dapat ku tahan. Sakit hati apa ubatnya?
1: Sakit hati apa ubatnya? Jawab, Don.
2: Ha?
1: Jawab.
2: Apa ubat? Pokoknya kita tegur ni. Asam kan.
5: Kita tahulah.
2: Oh. Kata orang, kalau batang pinang dikerat-kerat.
1: Ha.
5: Ya. Yeah.
2: Sayang pula jatuhnya mayang. Apa rindu sebagai obat?
1: Oh.
2: Ha, jumpa orang yang dikasih sayang.
1: Ah, macam tu rupanya.
2: Betul.
1: Mangga?
2: Mangga.
1: Oh, Mangga. Ini jaringan tak bagus ni, Don. Don, kita pindah laluan dulu, Don, ya.
2: Pindah je lah.
1: Kita cuba pindah laluan dulu, Mangga. Nanti lagunya kami putarkan untuk Mangga special. Nanti ada satu lagu dari Ardi untuk Mangga. Baik, Don, kita cuba sambut di talian telepon dulu. Ada siapa kiranya? Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
1: Nek.
6: Ya.
1: Apa khabar?
6: Alhamdulillah sehat. Sehat dengan Doni.
1: Sehat, Don.
2: Alhamdulillah.
1: Sehat, Don, sehat ni. Alhamdulillah.
6: Pantun, ya.
1: Pantun, ya.
6: Tumbuh serumpun pohon mentigi. Tumbuhnya pula di tepi pagar.
1: Oh.
6: Assalamualaikum.
1: Ardi dan Doni.
6: Ardi dan Doni. Kau orang muda apa khabar?
1: Alhamdulillah. Khabar baik.
2: Khabar baik. Alhamdulillah.
6: Satu lagi.
1: Satu lagi, dua pun boleh ni.
6: Tanam selasih di tepi paya. Tidak dipetik bawa tu kisi.
1: Ya. Yeah.
6: Kalau boleh, Nek nak bertanya.
1: Mm-hmm.
6: Korang berdua dah ada ke pilihan hati?
1: Oh.
2: Jawab yang tua dulu. Dah ada.
1: Kalau ada buah semangka. Nak cuba ditetak-tetak. Kalau dikata ada tu tapi tak ada. Apa eh?
6: Jadi?
1: Macam mana ni? Lupa ni, ha? Don, dulu, Don.
2: Kalau nak buat si unggun api.
1: Itu dia.
2: Tuan cari si kayu medang. Kalau ditanya pujaan hati.
1: Baik.
2: Sekarang ni lagi tinggal di Kijang.
1: Kalau dia ada ni. Orang menyimpul betali benang ni, oi. Kain batik bawa berjaja. Kalau orang seberang ada di orang kalau Doni ada di Kijang, kalau Ardi entah ke mana. boleh ni, boleh.
6: Dari kampung Cina pergi ke Setincan.
1: Tahulah
6: dia.
1: Tahu.
6: Tinggal mak Pak Atan nak beli belasan.
1: Tahu.
6: Banyak bunga mewangi kembang di taman.
1: Aja.
6: Kenapa bunga si ayam dalam jambangan jadi rebutan?
2: Ngapa, bang?
1: Ibarat kata memang kalau dahan berlilit rotan ni. Itu ni. Alah. Apa namanya, batang tertiup dibuat kosen. Sebab apa jadi rebutan? Sebab tak ada bunga yang lain. Macam tu lah ni kisahnya tu, ha.
6: Nek minta lagu lah ni.
1: Lagu apa, Nek?
6: Nek tak pandai pantun. Bang Awang saja kau main lagi.
1: Auk, tapi itulah suara dah agak putus-putus
6: sikit. Ya, tak ada dengar sangat. Nek Balkis dia telefon dah tidur punya dia.
1: Auk, tak apalah. Orang dah tidur, macam mana lah lagi.
6: Lagu apa dia?
1: Lagu apa, Nek?
6: Lagu ini aja lagu apa? Tirai emas apa?
1: Tirai sulam emas, payung kuning pelaminan.
6: Lagi?
1: Ku lihat engkau bersanding juga. Itu dia pula.
2: Sedih-sedih malam ni lagu
1: eh. Sedih malam ni.
6: Jangan pula kau orang berdua menang.
1: Ujung-ujung kado yang ku bawa ini. Tak kuas.
6: Jadilah lagu tu.
1: Lagu tu je. Tak jadi?
6: Tak jadi. Takut pula kau orang berdua menang eh.
1: Tengah ni memang nak nangis bang. Asa nak yang menjerit.
6: Tak lagu hanya Udi. Tak lagu Kisah dan Toladan ini.
1: Kisah Toladan. Semenjak kita berpandangan. Ya pula kadang.
6: Salam-salam Edi.
1: Boleh.
6: Sama sekali untuk Doni dengan Abi.
2: Ya.
6: Selamat bertugas. Mari hati-hati. Panjang umur. Dimurahkan rezeki. Sehat selalu. Jangan lupa banyak job.
1: Amin. Ya Allah, terima kasih Nek.
6: Untuk Bang Hamzah Yusof. Untuk Yusof Dinginang. Untuk Pak Umar tadi.
1: Baik.
6: Untuk siapa lagi dah masuk? Oh, untuk Bang Aida. Untuk Malum Ria.
1: Ya.
6: Untuk Yang Ucu. Untuk siapa lagi ni? Untuk Pak Kumis. Untuk Pak Umar. Untuk penelpon selama sampai akhir je lagi.
1: Boleh.
6: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Don, kita pindah ke Tembeling dulu Don ya.
2: Boleh.
1: Assalamualaikum.
7: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Mak Nora.
7: Pantun eh?
1: Pantun satu dua kalau ada. Kalau ada. Kalau ada boleh.
7: Tak ada makna nak pantun lah.
1: Tak ada pantun, kami carikan lagu. Sama je.
7: Dalam-dalam dalam besok. Boleh pula. Nama-nama cucuk lagi.
1: Ya. Alhamdulillah, khabar baik.
7: Ani berdua eh?
1: Berdua malam ni.
7: Oh, salam kenal je lah. Siapa nama?
1: Dengan Doni.
2: Doni.
7: Doni je lah. Tumben berdua takut je.
1: Tak ada. Kami berdua je. Tak ada kawan. Nak ajak mak. Mak jauh. Yang dekat lagi.
7: Lagu
1: lah.
7: Boleh?
1: Lagu mak? Boleh lah kalau untuk mak. Lama tak dengar suara mak ni ha.
7: Itulah.
1: Gitu
7: kadang masuk, kadang sempat tidur, kadang belum mandi.
1: Macam tu.
7: Kadang maknanya lupa lah.
1: Lupa apa?
7: Suka-lupa.
1: Suka-lupa? Lupa kenapa?
7: Lagu dia apa? Lemak manis sajalah.
1: Lemak manis?
2: Lemak manis.
1: Lemak manis salam boy amboy. Santan kelapa. Tak lemak.
7: Kemana ni mau lemak banyak betul pantun ya?
1: Itulah kalau dah berpantun.
7: Dia nama panas pantun tu.
1: Itulah.
7: Nampaknya dia nak minum kan? Bersemangat dia.
1: Ya, betul memang mak oi.
7: Salam
1: eh? Salam mak? Ya, boleh mak.
7: Salam untuk Andi, sehat selalu.
1: Ya.
7: Ya. Sama dunia. Sama umur. Kuatnya.
1: Terima kasih mak.
7: Kuatnya. Siapa tadi? Mak Ngah. Mak Ngah. Di mana? Di.
1: Mak Ngah di Karas?
7: Itu nama raja lo. Cantik orang dia ni.
1: Cantik?
7: Lagi pernah tengok belum?
1: Belum lagi.
7: Cantik orang putih ni.
1: Berdelau lah eh.
7: berjelau. Dia pernah dia pernah hidup rumah Mak Lolan. Saya pernah sampai dia.
8: Oh, ya? Oh. Ah,
7: dia tahun lalu macam
8: mantap.
7: Pernah di sini ni rambut ni sampai ni orang dia.
8: Oh, ya?
7: Sini cantik lah.
1: Oh, muka berjelau rambut okay, ikan mayang.
7: Ya, kan?
1: Oh.
7: Ayah, sini lah. Bila nak main sini lagi?
1: Ah, Kak Amangai.
7: Pak Mak Nolan, Pak Mak Indah, Mak Isam.
1: Boleh sangat.
7: Orang dia ramah lah.
1: Oh.
7: Ah, Mak Indah, sihat selalu ya. Nasi juga. Siapa lagi? Mak Nasa. Banyak orang situ, orang saya tu.
1: Ah, betul. Lama tak masuk.
7: Buat dia nak kino, bangau janggut. Sihat selalu bangau janggut, ya.
1: Ya. Yeah.
7: Buat siapa lagi, ya? Buat dia Mak Nya, sihat selalu. Buat dia Mak Isam, Mak Usu, ya. Buat dia siapa, ya? Buat dia Mak Isam juga. Buat semua je lah ni Adia.
1: Boleh mak.
7: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak Nora Don yang berada di Timberling, lama tak dengar suara Mak Nora eh. Tadi ada Mang Haida. Untuk Mang Haida nanti kami tunaikan lagu untuk beliau. Siti Haida lah untuk dia eh. Baik, saya ke perempat. Kita cuba terima satu penelpon lagi Don.
2: Boleh.
1: Talian WhatsApp ada siapa kiranya. Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam.
1: Ah, mak.
9: Ya, saya. Ah. Tidur, mak.
1: Dah tidur?
9: Dah tertidur.
1: Cepat nak.
9: Hidung sumbat.
1: Oh.
9: Tapi nafas.
1: Yelah, hujan-hujan macam ni, mak.
9: Auk, semua.
1: Auk lah. Jangan bergadang.
9: Itulah waktunya dengar. Ada buat orang masuk tadi.
1: Auk, jangan bergadang sangat, mak.
9: Ah, itulah kita tinggal terbangun. Terbangun tak ada apa lagi lah.
1: Boleh. Mungkin
9: tak dapat.
1: Ya. Yeah. Apa kisah malam ni, Mak? Apa kisah lagu malam ni? Apa kisah lagu malam ni?
9: Lagu Cincaluk Berulang Petai, ada tak?
1: Cincaluk?
2: Cincaluk Berulang Petai.
1: Cincaluk. Tak ada lah, Mak. Jadi,
9: sedap ujung-ujung ni dia makan cincaluk pulang petai.
1: Tak ada pula, Mak, oi.
9: Tak ada. Dan lagu Dara Telajak je lah.
1: Dara Telajak. Boleh.
9: Alah.
1: Okey.
9: Salamnya buat pagi malam sama tiga. Balik hati-hati, Mak.
1: Ya.
9: Tadi ada Mak Nora ya.
1: Betul.
9: Ada Mak Nora di sana, ada Mak Ita, Mak Indah, Mak Unir. Ada yang lucu. Ada siapa lagi ya. Kak Dang Merdu, Kak Merica. Buat Bunda Permata. Malam ni Bunda Permata tak masuk, Edil. Bunda Permata malam ni tak masuk ni. Siang ni masuk.
1: Oh, betul, Mak. Dia petang masuk.
9: Depan tu siapa sekarang?
1: Petang tadi Kak Julia?
9: Bukan. Di depan tu. Di depan tu siapa sekarang?
1: Oh, Doni.
9: Doni?
1: Oh, kawan Ardi.
9: Bukan satu?
1: Bukan. Di depan Ardi. Depan Ardi ada Kak ini. Kak Rita.
9: Oh, Rita, Epi. Mak, masa itu tadi belum dapat lagi.
1: Cuba je dulu. Ramai.
9: Saya terbangun. Nah, telefon orang lagi lagu, Mak.
1: Yalah.
9: Bang Awang Janggut juga, Bang Udeng, Bang Zayusen, buat Nek Parkir, Manda. Buat semua je, ni.
1: Boleh. Bapak
9: yang pertama, sampai terakhir. Aizah yang tak dikaras.
1: Ya.
9: Buat Abdi, makasih ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Don, kita cuba baca yang di WhatsApp dulu Don ya. Sebelum kita putarkan lagu, tadi ada Kak Tina nampaknya. Assalamualaikum Mardi dan Doni, apa khabar?
2: Alhamdulillah baik. Waalaikumsalam.
1: Ini nak minta lagu muda, Hati Muda.
2: Hati Muda.
1: Salam buat semuanya aja. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Tentunya juga ni ada assalamualaikum dari Bunda Munawara. Munawara ini siapa? Baru pendatang baru nampaknya. Sekirim salam buat Kak Ros dan Tok Londe, dia cakap macam tu. Baiklah, nanti kita cuba putarkan lagunya ya Don ya. Baik Don, nampak-nampaknya ibarat kata kakap dengannya kakap, orang masang juga bubu. Cakap hendak boleh bercakap, jangan lupa putarkan lagu.
2: Betul Tuan Hamba, kalau orang memasang bubu, sedap sungguh si bubu lambuk.
1: Sedap.
2: Kalau lambat kita putar lagu, nanti pendengar semua mengamuk.
1: Bila orang, kalau belayar orang sampai ke teluk, itu pula orang belayar. Kalau orang belayar sampai ke teluk, nak turun-turun ke laut. Kalau orang pendengar semua mengamuk, alamat kita berdua kena cekot. Tapi Don, satu orang ni Don, kalau nak laju orang berkiau Don. Biar daun lebar. Apa tadi lah sekejap Don. Kalau hendak orang berkiau, daunnya juga, kalau lah hendak orang berkiau, macam mana pantun saya ingat dah tadi. Kalau hendak orang berkiau, mesti lebar dengan daunnya. Ini jika nak orang berkicau, mesti juga dengan merdunya. Orang suka nyanyi lagu kicau kacau maniak tu kan. Ini kicau lah ni. Apa pantun lagi tu? Ada kisah pantun kita.
2: Baiklah, kita putar je tuan nama lagu tu.
1: Gitu je Don.
2: Orang kelak tidur nanti.
1: Kalau memang jam tu kita putarkan lagu dulu Don.
2: Ya. Yeah.
1: Wah, tetap bersama kami di Perompak RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.
10: Salam dengan Merbah, Merbah bersarang di Buku Bulu. Seiring salam dengan Sembah, Sembah kami jalan 10. Ambil segenggam batang jerami, dibuat nak darah jadi mainan. Sambutlah salam dari kami, buat menghibur tuan dan puan. Ikan cucut di daun pisang, hendak dimasak dalam loyang. Lagu dibuka, joget pucuk pisang, dirangkaikan terus, Cik Minah sayang.

0: Sedara Pro 4, adat dan tradisi Melayu mengatur pula penggunaan warna terutama dalam pakaian adat. Seperti warna hitam, lazimnya dipakai para hulu balang, melambangkan keperkasaan dan keberanian. Pada sebagian besar wilayah Kesatuan Adat Melayu, warna hitam dianggap warna adat sehingga menjadi warna dasar pakaian adat. Bukan ketam sembarang ketam. Ketam batu rasanya nikmat. Bukan hitam sembarang hitam. Hitam berpadu mengandung adat.
1: Rompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.
2: 1-2 buah duku, 3-4 buah ciku. Mari kita berhibur dulu dengan lagu Joget Melayu.

Suara Budaya Kepulauan Riau 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Mafia Bola terbesar di planet bumi kembali lagi. Janganlah cuma nonton skor di HP. Marilah gabung di Pesta Piala Dunia 2026. Hanya di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Kita kupas tuntas drama di lapangan. Prediksi gila sampai gosip bintang lapangan hijau. Siapkan jersey kebanggaan saudara, karena pesta bola sesungguhnya ada dekat.

Suara Budaya Kepulauan Riau 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

jangan salah. Pro 4 RRI Tanjung Pinang pun punya lagu-lagu daerah dari seluruh Indonesia.

0: Cristiano Ronaldo.
1: Cristiano Ronaldo ialah pemain dengan jumlah gol terbanyak sepanjang sejarah sepak bola profesional. Pemain asal Portugal ini sudah mencetak ratusan gol, baik di level klub maupun tim nasional. Mulai dari aksi dia di Manchester United, Real Madrid, hingga Juventus, semuanya penuh dengan rekor. Bahkan bersama tim nasional Portugal, Ronaldo juga menjadi top skor sepanjang sejarah. Konsistensi, kerja keras, dan disiplin menjadi kunci utama kesuksesan dia. Tak heran lah eh, kalau nama dia selalu masuk dalam daftar pemain terbaik dunia sepanjang masa. Dari lapangan kecil hingga panggung dunia, Ronaldo membuktikan bahwa mimpi besar dapat dicapai dengan usaha yang luar biasa. Jadi, siapa nih pemain favorit saudara? Masih Ronaldo kah? Atau ada jagoan lain?

4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara, menghadirkan unsur-unsur kebudayaan yang menjadi bagian dari cultural universal. Bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan kesenian.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain, si burung balam, angin berhembus, mali bersantai. Siaran Pro 4 di waktu malam. Segantang lada malam dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Igu Hindam pasal yang ke-11. Hendaklah berjasa kepada yang sebangsa. Hendak jadi kepala, buang perangai yang celah. Hendak memegang amanat, buanglah khianat. Hendak marah, dahulukan hujah. Hendak dimalui, jangan melalui. Hendak ramai, murahkan perangai.

Puisi menjadi sarana yang kuat untuk mengekspresikan diri, mengungkapkan perasaan, gagasan, serta pengalaman dengan cara yang indah dan artistik. Taman Penyair dari pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.

0: Inilah hikayat Isra Mi'raj bagian pertama. Subhanalladzi asra bi'amdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Hingga akhirnya, yakni segala puji bagi Allah Ta'ala yang menjalankan ia akan hambanya, yaitu Nabi Muhammad SAW, pada suatu malam, yaitu dari Masjidil Haram hingga Masjidil Aqsa di dalam negeri Baitul Muqaddis. Maka adalah Nabi Muhammad SAW berbaring-baring antara tidur dan jaga di dalam Masjidil Haram atas kaul ilmu yang raja. Maka tiba-tiba datang Jibril dan Mikail alaihissalam, maka memberi salam keduanya. Malaikat itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan katanya, "Assalamualaikum ya sayyidina mursalin." Maka tatkala dilihat oleh Rasulullah ke Jibril dan Mikail itu datang, maka segera Rasulullah berdiri serta menyaut salam keduanya malaikat itu dengan sabdanya, "Waalaikumsalam ya ruh al-amin." Maka adalah perjalanannya itu seperti kilat, dan sekali ia melangkah sujan mata memandang, maka takrif di batinnya itu bersalah-salahan kaul ilmu. Setelah itu maka berkata Jibril bagi Mikail, "Ambilkan aku air zam-zam dan air kal-kautsar dengan suatu timba, karena aku hendak mencucikan hati Nabi ini dari alqah, yakni segumpal darah yang hitam tempat was-was syaitan." Maka dibelah Jibril akan dada Nabi Muhammad SAW dari bawah lehernya sampai ke atas pusatnya, padahal tiada dengan sakit dan pedih. Maka mengeluarkan ia akan hati Nabi Allah itu, lalu basuhnya akan 2-3 kali. Setelah itu maka dipenuhinya oleh Jibril bazan Allah Ta'ala dengan beberapa hikmat dan ilmu dan segala hukum dan kesempurnaan iman. Kemudian daripada itu maka merapatkan Jibril akan dada Nabi Allah pulang seperti dahulu, dan dipatrinya antara dua belikatnya dengan khatamun nubuat sampai jadi tanda alamat Nabi akhir zaman. Setelah itu maka lalu dibawa oleh Jibril kepada buruk itu, minta janji pada Nabi Allah, janganlah Nabi Allah menaring buruk yang lain pada hari kiamat. Maka berjanjilah Nabi Allah, lalu naik ke buruk itu. Maka Jibril pada kanannya serta memegang pelananya, dan Mikail di kirinya serta memegang kangnya buruk itu. Lalu dikendarai Nabi Allah, maka berjalanlah ia apabila naik ke atas bukit, maka merendahkan kakinya yang di hadapan, dan apabila turun daripada bukit maka merendahkan kakinya yang di belakang, sampai jangan lelah yang mengendari pada tiap-tiap dia melangkah. Maka dikepakkannya akan kedua sayapnya itu di atas dua pahanya, maka adalah perjalanannya itu terlalu pantas sekali, maka tiada beberapa lama antaranya. Maka sampailah kepada pohon kurma, maka sembah Jibril, ya Nabi Allah, turunlah dahulu Tuhan hamba pada tempat ini dengan mengerjakan sembahyang 2 rakaat. Maka turunlah Nabi Allah pada tempat itu serta sembahyang 2 rakaat. Maka sembah Jibril, ya Nabi, ya Allah, adakah Tuhanku tahu pada tempat ini? Maka sabda Rasulullah, tiada hamba tahu tempat ini. Maka sembah Jibril, inilah bumi Tibat namanya, dan lagi akan pindah Tuhan hamba pada tempat ini. Maka dinamai Madinah. Maka berjalanlah Rasulullah dengan buruk itu serta Jibril dan Mikail sampai kepada suatu mahligai. Maka sembah Jibril, ya Rasulullah, turunlah Tuhan hamba pada mahligai ini, sembahyang 2 rakaat. Maka turunlah Rasulullah serta masuk mahligai itu, sembahyang 2 rakaat. Maka sembah Jibril, ya Rasulullah, adakah Tuhan hamba tahu mahligai ini? Maka sabda Rasulullah, tiada hamba tahu. Maka sembah Jibril, inilah yang bernama Baitul Lahmi, tempat Nabi Allah Isa diperanakkan ibunya Maryam. Maka berjalanlah pula Rasulullah dari sana hingga sampailah kepada Baitul Muqaddis. Maka masuklah Rasulullah serta Jibril dan Mikail ke dalam Baitul Muqaddis hingga lalu masuk kepada Masjidil Aqsa. Maka dilihat Rasulullah penuh di dalam masjid itu beberapa ruh segala Nabi-Nabi dan Rasul AS. Maka datang Jibril mengambil tangan Rasulullah yang syarifah dibawa kepada mihram, yakni tempat imam. Maka banglah Mikail, telah sudah, maka sembahyanglah mereka sekalian, menjadi imamlah Rasulullah. Telah selesai daripada sembahyang, maka memuji sekalian mereka kepada Allah Ta'ala dengan puji yang mana sembah baginya masing-masing. Telah itu maka memuji pula Rasulullah dengan katanya, Alhamdulillahillazi arsalni rahmatan lil alamin, kaffatan linnasi sibasyiran wa nazira. Hingga akhirnya, yakni segala puji bagi Allah Ta'ala yang menyuruh ia akan daku, memberi rahmat bagi segala alam, melengkapi bagi segala manusia akan masuk surga dan menolong bagi segala umatnya di dalam neraka. Maka tatkala didengar segala ru anbiya puji Rasulullah itu, maka berkata Nabi Allah sekalian, adapun puji Nabi Muhammad itu melebihi yang daripada puji sekalian ini. Setelah itu maka Rasulullah dia hendak minum, maka didatangkan oleh Jibril ke hadapan Rasulullah itu 3 piala, suatu piala berisi air semata-mata dan kedua air berisi puan dan ketiga berisi arak. Maka sembah Jibril, ya Rasulullah, manakah tuan yang suka meminumnya? Ambillah. Maka diambil oleh Rasulullah piala yang berisi air puan, lalu diminumnya oleh Rasulullah, tinggal sedikit dalam piala itu. Maka diambilnya pula air yang berisi air semata-mata, lalu diminumnya dengan sekedarnya.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

Terlalu buniman sekali tuanku daripada pekerjaan ini. Jika tuanku habiskan air puan, niscaya habislah sekalian umat tuanku masuk surga. Semuanya maka bahwa tinggal sedikit daripada meminumnya itu, itulah umat tuanku jadi maksiat masuk neraka. Tetapi apabila habis hitungan hisapnya, niscaya dikembalikan Allah masuk surga. Maka didengar Rasulullah kata Jibril yang demikian itu. Maka segeralah Rasulullah nak mengambil piala itu akan hendak dihabiskannya. Yang tinggal sedikit itu maka menegahkan Jibril serta sembahnya, ya Rasulullah. Tiada diharuskan tuan ambil lagi piala itu sebab itulah tanda termaktub di dalam azali. Dan lagi sembah Jibril, ya Rasulullah. Adapun air semata-mata itu jika diminum dihabiskannya, niscaya habislah karam umat tuanku di laut seperti keadaan kaum Nabi Nuh alaihissalam. Adapun arah itu diharamlah atas umat tuan hamba. Syah dan adapun tatkala Rasulullah Mi'raj itu bersalah-salahan kaul ilmu. Setengah kaul kepada 12 hari bulan Rabiul Awal dan pada suatu kaul pada malam 15 hari bulan Syakban dan pada suatu kaum pada malam 7 likur hari bulan Rajab yang makzim. Atas kaul ilmu yang rahaja, telah itu maka berjalanlah Rasulullah serta Jibril dan Mikail hingga datang kepada batas sirat Allah, yakni batu yang amat besar di dalam Masjidil Aqsa. Maka sembah Jibril, turunlah tuanku daripada buruk ini. Maka turunlah Rasulullah dari atas buruk itu. Maka Jibril menambatkan buruk itu, yakni pada suatu tempat Anbiya menambatkan kendaraannya di sana. Setelah itu maka datang beberapa malaikat membawa Mi'raj, yakni tangga dikeluarkan oleh malaikat dari dalam syurga Jannatul Firdaus. Maka adalah baginya itu bertingkat-tingkat, suatu tingkat daripada emas dan suatu tingkat daripada perak. Maka adalah daripada pihak kanan dan kirinya itu beberapa permata intan dan yakut yang ditatahkan dengan beberapa permata yang indah-indah. Maka sembah Jibril, ya Rasulullah, naiklah tuan hamba pada tangga ini. Maka naiklah Rasulullah serta Jibril dan Mikail dan beberapa malaikat yang mengiringi dia. Maka sampailah kepada awan antara langit dan bumi. Maka di dalam awan itu beberapa malaikat, padahal tiada boleh naik ke atas dan tiada boleh turun ke bawah. Demikianlah halnya hingga hari kiamat. Maka dilihat Rasulullah itu mengikut naik Mi'raj, ia bersama-sama dengan beberapa malaikat. Padahal berkata Jibril, hai batu, berhentilah engkau di sini karena tiada diizini Rabbul Arsyil Azim. Maka berhentilah batu itu di sana padahal tiada turun ia hingga hari kiamat. Sebab tiada mau dijejak segala manusia kerana sudah dijejak Rasulullah. Setelah itu maka naiklah Rasulullah serta Jibril dan Mikail serta beberapa malaikat yang mengiringi dia hingga sampai kepada langit yang pertama. Maka memukul Jibril akan pintu langit itu minta buka. Maka kata malaikat yang menunggu pintu itu, siapa di luar pintu itu? Maka sahut Jibril, hamba Jibril sertaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dibuka oleh malaikat pintu itu serta ia mengucap, marhaban marhaban hayahullah. Maka masuklah Nabi serta Jibril dan Mikail dan beberapa malaikat yang mengiringi dia. Maka beberapa salam Rasulullah, maka disahut oleh malaikat yang menunggu pintu itu dengan beberapa hormat dan takzim dan takrim. Maka berjalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Jibril dan Mikail. Maka bertemu dengan Nabi Allah Adam alaihi salam. Maka memberi salam Rasulullah, maka disahutnya dengan beberapa hormat dan takzim dan takrim. Maka mendoakan Rasulullah dengan segala kebajikan. Setelah itu maka dilihat oleh Rasulullah pada kanan Nabi

0: Ya Rasulullah, betapa hal Nabi Allah Adam yang demikian itu. Ya Jibril, maka sembah Jibril. Ya sebelah kanannya itu roh segala anak cucunya. Yang mukmin yang sebelah itulah bau surga. Dan yang sebelah kirinya itu roh sekali anak cucunya yang maksiat. Yang sebelah itulah bau neraka. Maka berjalanlah Rasulullah serta Jibril dan Mikail dan beberapa malaikat yang mengiringi dia. Maka tiba-tiba datanglah kepada langit yang kedua. Maka memukul Jibril akan pintu langit itu minta buka. Maka kata malaikat yang menunggu pintu itu, siapa di luar pintu itu? Maka sahut Jibril, hamba Jibril serta ku Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata malaikat yang menunggu pintu itu, marhaban, marhaban, hayyahullah. Maka dibuka malaikat pintu itu, maka masuklah Nabi Allah memberi salam Rasulullah kepada malaikat yang menunggu pintu itu. Maka disautnya dengan beberapa hormat dan takzim dan takrim. Maka berjalanlah Rasulullah bersama-sama Jibril dan Mikail. Maka tiba-tiba bertemu dengan orang laki-laki duduk di atas kursi. Maka sabda Rasulullah, ya Jibril, siapa dia orang laki-laki itu? Maka sembah Jibril, inilah Nabi Allah Isa anak Maryam dan Nabi Allah Yahya yang anak Nabi Allah Zakaria alaihissalam. Maka memberi salam Rasulullah, maka disautnya dengan beberapa hormat dan takzim dan takrim, serta mendoakan ia akan Rasulullah dengan beberapa kebajikan. Setelah itu maka berjalanlah Rasulullah serta Jibril dan Mikail.
1: Rompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: Allah serta Jibril dan Mikail dan beberapa malaikat yang mengiringi dia. Maka tiba-tiba datang kepada langit yang ketiga, maka memukul Jibril akan pintu langit itu, minta buka. Maka kata malaikat yang menunggu pintu itu, siapa di luar pintu itu? Maka saya Jibril serta ku Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dibukakan oleh Jibril pintu itu, maka masuklah Rasulullah serta Jibril dan Mikail. Maka malaikat itu mengucap marhaban marhaban hayyanullah. Maka memberi salam Rasulullah, maka malaikat itu menyahut salam Nabi serta dengan beberapa hormat dan takzim dan takrim. Demikian berjalan Nabi Allah serta Jibril dan Mikail dan beberapa malaikat yang mengiringi dia. Maka tiba-tiba bertemu dengan seorang laki-laki yang sangat elok rupanya, lagi bercahaya-cahaya paras rupanya seperti bulan purnama 14 hari bulan. Maka sabda Rasulullah, siapa laki-laki itu ya Jibril? Maka sembah Jibril, inilah Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Maka memberi salam Rasulullah, maka disebutnya salam Rasulullah dengan beberapa hormat dan takzim dan takrim, serta mendoakan akan Rasulullah dengan beberapa kebajikan. Setelah itu maka berjalanlah Rasulullah setelah Jibril dan Mikail dan beberapa malaikat yang mengiringi dia. Maka tiba-tiba datang kepada langit yang keempat, maka memukul Jibril akan pintu langit itu, minta buka. Maka kata malaikat yang menunggu pintu itu, siapa di luar pintu itu? Maka sahut Jibril, hamba Jibril serta Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dibukakan oleh malaikat pintu itu dengan katanya, marhaban marhaban hayyanullah. Maka memberi salam Rasulullah kepada malaikat itu, maka ia menyahut dengan hormat dan takzim dan takrim. Maka berjalanlah Rasulullah serta Jibril dan Mikail dan beberapa malaikat yang mengiringi dia. Maka tiba-tiba bertemu Nabi Allah Idris alaihi salam. Maka memberi salam Rasulullah, maka disahutnya dengan beberapa hormat dan takzim dan takrim, serta mendoakan ia akan Rasulullah dengan beberapa kebajikan. Setelah itu maka berjalanlah Rasulullah serta Jibril dan Mikail hingga sampai langit yang kelima. Maka memukul Jibril akan pintu langit itu, minta buka. Maka kata malaikat yang menunggu pintu itu, siapa di luar pintu itu? Maka sahut Jibril, hamba Jibril serta ku Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dibukakan oleh malaikat pintu itu dengan katanya, marhaban marhaban hayyanullah. Maka memberi salam Rasulullah kepada malaikat, maka ia menyahut dengan hormat dan takzim dan takrim. Maka berjalanlah Rasulullah serta Jibril dan Mikail dan beberapa malaikat yang mengiringi dia. Maka tiba-tiba bertemu dengan Nabi Allah Harun alaihissalam. Maka sabda Rasulullah, siapa laki-laki itu ya Jibril? Maka sembah Jibril, inilah Nabi Allah Harun dan pada kanan kirinya itu segala kaumnya, padahal bagi kaumnya memberi salam Rasulullah. Maka ia menyahut dengan hormat dan takzim dan takrim dengan segala kaumnya serta pujiannya dengan mendoakan bagi Rasulullah dengan segala kebajikan. Setelah itu maka sabda Rasulullah kepada Jibril, bermula kaumnya itu daripada umatnya sendiri atau lainnya. Maka sembah Jibril, adapun kaumnya itu daripada umat Nabi Allah Musa alaihissalam. Karena Nabi Allah Harun itu bersalah-salahan ilmu makna, karena ia bukan rasul, karena ia satu zaman dengan Nabi Allah Musa jua, dan hanya ia yang rasul. Dari sebab inilah dinamai segala malaikat kaumnya dan tiadalah dinamai umatnya. Maka segala kaumnya itu mengikuti Nabi Allah Musa syariatnya. Setelah itu maka berjalanlah Rasulullah serta Jibril dan Mikail dan beberapa malaikat yang mengiringi dia hingga sampailah kepada langit yang keenam. Maka memukul Jibril akan pintu langit itu, minta buka. Maka kata malaikat yang menunggu pintu itu, siapa di luar pintu itu? Maka sahutnya Jibril, hamba Jibril sertaku Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka segeralah ia membuka pintu itu serta ia mengucap marhaban marhaban hayyanullah. Maka masuklah Nabi serta Jibril dan Mikail serta beberapa malaikat yang mengiringi dia. Maka memberi salam Rasulullah kepada malaikat itu. Maka disahutnya dengan beberapa hormat dan takzim dan takrim. Maka berjalan Rasulullah serta Jibril dan Mikail, tiba-tiba bertemu dengan seorang laki-laki duduk di atas kursi maknikam, yang merah dan sangat tinggi pada dirinya dan sangat kuat badannya. Maka sabda Rasulullah, siapa laki-laki itu ya Jibril? Maka sembah Jibril, inilah Nabi Allah Musa AS dan sertanya beberapa daripada umatnya, dan kanan kirinya itu penuh hitam, dua pada perhampunan manusia. Maka memberi salam Rasulullah, maka segeralah ia turun dari atas kursinya serta menyaut salam Rasulullah dengan beberapa hormat dan takzim dan takrim, yang mendoakan Rasulullah dengan kebajikan. Setelah itu maka tiba-tiba menangislah Nabi Allah Musa itu, sebab ia melihat Rasulullah itu dengan tangisan yang amat sangat. Maka firman Allah Ta'ala, ya Musa, mengapa engkau menangis? Maka sembahnya, ya Tuhanku, bahwasanya hambamu tangiskan ini karena bahwasanya beberapa manusia daripada kaum Bani Israel mengatakan, hamba yang terlebih mulia daripada segala ambiakmu. Maka ini ada seorang muda namanya Muhammad Rasulullah yang Tuhanku jadikan ia kemudian daripada hambamu, terlebih daripada hamba dan umatnya, terlebih daripada umat hamba, dan ialah yang terlebih mulia kepadamu ya Allah Tuhanku, dan martabatnya pun terlebih daripada hamba dan pahalanya Tuhanku kepadanya. Maka jika ada kemuliaannya itu atas dirinya juga, adalah hambamu hiraukan dan tiada hambamu menangis. Maka firman Allah Ta'ala, ya Musa, tiadakah engkau melihat apa yang tersurat pada tiap-tiap pintu langit dan pintu surga? Adakah lain daripada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bahwasanya aku jadikan ia dahulu daripada sekalian makhluk dan dahulu daripada segala malaikat dan jin dan manusia. Janji kalau tiada sebab karenanya, maka tiadalah jadi segala alam ini dan segala ambiakku semuanya bernaung di bawah panji-panji pada hari kiamat, dan kujadikan akan dia Sayyidina awalu wal akhiru, dan kujadikan ia akan pesuruhku memberi rahmat kepada sekalian alam, dan aku jadikan akan dia kekasihku menolong bagi segala umatnya di dalam neraka, dan bahwasanya engkau kalamku. Setelah itu maka diamlah Nabi Allah Musa itu daripada ia menangis hati, naiklah Rasulullah serta Jibril dan Mikail kepada langit yang ketujuh. Maka memukul Jibril akan pintu langit itu, minta buka. Maka kata malaikat yang menunggu pintu itu, siapa di luar pintu itu? Maka sahut Jibril, hamba Jibril sertaku Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka segeralah malaikat ia membuka pintu itu serta ia mengucap marhaban, marhaban hayahullah. Maka Rasulullah serta Jibril dan Mikail memberi salam Rasulullah. Maka disahutnya oleh malaikat yang menunggu pintu itu dengan beberapa hormat dan takzim dan takrim. Maka berjalanlah Rasulullah serta Jibril dan Mikail dan beberapa malaikat yang mengiringi dia. Maka tiba-tiba bertemu dengan seorang laki-laki duduk di atas kursi zamrud yang hijau lagi berkilau kilat-kilat cahayanya. Maka sabda Rasulullah, siapa laki-laki itu ya Jibril? Maka sembah Jibril, inilah Nabi Allah Ibrahim Khalilillah. Adapun tempatnya ini di langit yang ketujuh, hampir Baitul Makmur dan bertentangan Baitullah negeri Makkah. Jika dijatuhkan batu daripada Baitul Makmur ini, niscaya ia jatuh atas Baitullah. Maka memberi salam Rasulullah kepada Nabi Allah Ibrahim. Maka turunlah Nabi Allah Ibrahim itu daripada kursinya serta menundukkan kepalanya, menjawab salam Rasulullah serta dengan hormat dan takzim dan takrim, serta mendoakan ia akan Rasulullah dengan segala kebajikan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara. Puisi menjadi sarana yang kuat untuk mengekspresikan diri, mengungkapkan perasaan, gagasan, serta pengalaman dengan cara yang indah dan artistik. Taman Penyair dari pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.
1: Ini Guindam pasal yang ke-12. Gajah mufakat dengan menteri seperti kebun berpagakan duri. Betul hati kepada gajah tanda jadi sebarang kerja. Hukum adil atas rakyat tanda raja beroleh inayat. Kasihkan orang yang berilmu tanda rahmat atas dirimu. Hormat akan orang yang pandai tanda mengenal kasa dan cindai. Ingat akan dirinya mati, itulah asal berbuat bakti. Akhirat itu terlalu nyata kepada hati yang tidak buta.
0: Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemberi penerangan setiap hati, lagi pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman, menerangkan tingkah laku dan perbuatan orang-orang kafir yang tak mau beriman kepada adanya hari kiamat dan akibat yang akan mereka rasakan. Mereka tak yakin bahwa semua manusia akan kembali kepadamu melalui kematian, juga tak yakin akan dibangkitkan kembali pada hari penghisaban, serta tak percaya akan adanya pahala sebagai balasan amal baik dan siksa sebagai balasan amal buruk. Mereka hidup di dunia mengikuti hawa nafsu dan amat cinta kepada kenikmatan duniawi, seakan hidup di dunia ini satu-satunya kehidupan. Mereka tak peduli halal dan haram, serta tak memikirkan tanggung jawab di akhirat. Segala tingkah laku mereka anggap baik, padahal mengikuti hawa nafsu berarti mengikuti ajaran syaitan yang sesat lagi menyesatkan. Akhirnya, mereka benar-benar hidup dalam kesesatan dan bergelimang dosa. Sungguh, itulah balasan bagi keingkaran mereka. Maka, berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang beriman, yang senantiasa terpanggil untuk mengikuti petunjukmu, bukan yang mengikuti hawa nafsu dan ajaran syaitan yang sesat lagi menyesatkan sehingga bergelimang dosa. Amin, amin, ya robbal alamin.

Saudara perempat, seiring terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore hingga malam ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa dan tetap merdeka.

Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara, menghadirkan unsur-unsur kebudayaan yang menjadi bagian dari kultural universal. Bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan kesenian.

Inilah arti Guhindam yang di bawah syatar ini. Persimpanan yang indah-indah, yaitulah ilmu yang memberi faedah. Aku hendak bertutur akan Guhindam yang beratur. Ini Guhindam pasal yang pertama. Barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal yang empat, maka ia itulah orang yang makrifat. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Barang siapa mengenal diri, maka telah mengenal akan Tuhan yang bahari. Barang siapa mengenal dunia, tahulah ia barang yang terpedaya. Barang siapa mengenal akhirat, tahulah ia dunia mudarat.

penyengat, si Indra Sakti, wisata budaya, juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantan lada pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung.

0: Manfaat berbuat kebaikan dan berperilaku baik akan dirasakan balasannya, dan tidak ada satu perbuatan pun yang menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Hikmah pagi setiap hari dari pukul 5.10 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis samaa'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Waqala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Saudara perempat yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak henti-hentinya kita membasahi lisan kita dengan kalimat syukur alhamdulillahi rabbil alamin, karena berkat rahmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga sampai detik ini, sampai hari ini, Allah masih memberikan kita kesempatan untuk hidup, sehingga kita masih bisa terus memperbaiki diri di jalan Allah. Kalau bukan karena rahmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita, pastilah kita telah binasa di hari pertama kita melakukan dosa. Kalau bukan karena rahmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, tidaklah mungkin kita masih hidup hari ini sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kita seperti biasanya. Maka dari itu, jangan pernah kita bosan membasahi lisan kita dengan kalimat syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang senantiasa mensyukuri nikmat Allah. Kemudian salawat berdirikan salam tidak lupa kita sanjung agungkan kepada insan junjungan alam, manusia yang paling mulia, mulia akhlaknya, mulia nasabnya. Beliau adalah manusia yang rela berlumuran darah, bercucuran keringat demi menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Kalau bukan karena perjuangan dakwah beliau, tidaklah mungkin kita bisa mengenal Islam. Kalau bukan karena berkat perjuangan dakwah beliau, tidaklah mungkin kita bisa merasakan manisnya iman. Maka dari itu, jangan pernah kita bosan untuk bersalawat kepada beliau dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan sering-seringnya kita bersalawat kepada beliau, kelak di akhirat kita bisa mendapatkan syafaat darinya. Terlebih lagi, kita diperkenankan untuk melihat indahnya wajah kasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara perempat yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita hidup di zaman ketika amarah lebih cepat tersebar daripada kasih sayang, dan kata-kata kasar lebih banyak viral dibandingkan ucapan lembut yang penuh kasih sayang. Sehingga anak muda zaman sekarang tumbuh dalam lingkungan yang lebih sering melihat tontonan viral daripada tokoh teladan. Di tengah keadaan seperti ini, membumikan akhlak Rasulullah tak sekedar tuntunan moral, tapi kebutuhan untuk menata kembali arah hidup umat. Akhlak yang Nabi contohkan tidak hanya sekedar narasi sejarah, tapi peta jalan bagi siapa saja yang ingin tetap di jalan yang Allah ridhoi. Ketika budaya saling menjatuhkan, kekerasan, ketidakadilan, dan hal-hal tidak baik lainnya sering terjadi, maka akhlak Rasulullah menjadi sangat penting untuk kita teladani saat ini. Mulai dari kelembutan, kasih sayang, kebijakan, dan semua sifat-sifatnya yang mulia. Bahkan dalam Al-Quran ditegaskan bahwa orang-orang yang mengakui cinta kepada Allah ya harus mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim." Katakanlah Muhammad, Jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Ali Imran ayat 31. Mengikuti Rasulullah tidak hanya sekedar menunaikan sholat dengan khusyuk atau puasa dengan tekun saja, melainkan juga menghidupkan ruh akhlakul karimah dalam setiap interaksi sosial kita. Ketika kita menjauhi lisan dari dusta dan fitnah, itu juga bagian dari ibadah. Ketika kita menghormati hak tetangga dengan tidak mengganggu ketenangannya, itu bagian dari ibadah. Bahkan senyum tulus kepada saudara kita pun bernilai sedekah di sisi Allah. Dan demikianlah yang Rasulullah lakukan dalam kesehariannya. Nabi mengajarkan bahwa seorang muslim sejati adalah yang lisannya jujur, perilakunya santun, dan kehadirannya membawa ketentraman dan kedamaian bagi siapa saja. Maka tidak heran Al-Quran memberikan pujian kepada Rasulullah disebabkan akhlaknya yang mulia dan budi pekertinya yang luhur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Quran Surat Al-Qalam ayat 4. Saudara perempat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pernah suatu ketika Sayyidah Aisyah ditanya tentang bagaimana akhlak Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Lalu beliau menjawab bahwa Rasulullah bukanlah pribadi yang kasar, tidak pula berkata keji, tidak suka berteriak di pasar, dan tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan. Sebaliknya, Nabi selalu memaafkan dan berlapang dada. Riwayat ini sebagaimana tercatat dalam Musnad Imam Ahmad, "Kana ahsanan nasi khuluqan, lam yakun fahishan wala mutafahishan wala sakhoban bil uswaqi wala yujzi'u bis sayyi'ati mithlaha walakin ya'fu wa yasfahu." Nabi adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Nabi tidak pernah berkata dan berbuat keji, tidak bersuara keras di pasar, dan tidak membalas keburukan dengan keburukan yang serupa. Namun ia memaafkan dan berlapang dada. Hadis riwayat Ahmad. Tidak hanya itu, Syekh Syaifur Rahman Al-Mubarak Furi mengisahkan dalam kitab Ar-Rakhiqul Makhtum halaman 62 bahwa pernah suatu ketika saat pemugaran Ka'bah sedang berlangsung dan pembangunan telah sampai pada bagian Hajar Aswad, terjadi perselisihan antara kabilah perihal siapa yang berhak meletakkan batu mulia itu di tempat semula. Pertikaian semakin memanas dan hampir saja menimbulkan pertumpahan darah di dalam Masjidil Haram. Karena pertikaian tak kunjung selesai, maka Abu Umayyah bin Al-Mughirah menawarkan usulan agar keputusannya diserahkan kepada orang pertama yang masuk masjid dari pintu Masjidil Haram. Dan benar saja, orang pertama yang masuk ke masjid kali itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika orang Quraisy melihat itu, mereka berkata, "Dan Allah menghendaki bahwa orang itu adalah Muhammad." Ketika mereka melihatnya, mereka berseru, "Inilah Al-Amin ataupun yang terpercaya. Kami rela dia yang melakukannya. Ini adalah Muhammad." Saudara perempat yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kisah tadi adalah kisah agung yang tidak hanya tertulis dalam lembaran sejarah, tetapi hidup dan bernafas sebagai pelita bagi jiwa-jiwa yang haus akan keteladanan sejati. Kisah ini datang dari sosok manusia pilihan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tidak hanya dikenal karena kehebatan lisannya dalam menyampaikan kebenaran, tetapi juga karena keluhuran akhlaknya yang mampu meredam bara konflik di tengah masyarakat yang syarat dengan perpecahan dan ego kesukuan. Tatkala kaum Quraisy di Mekah terpecah karena perebutan kehormatan dalam meletakkan Hajar Aswad, hampir saja darah tertumpah dan dendam menjadi warisan. Namun kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu bukan hanya sebagai penengah, tetapi sebagai pemersatu. Dengan ketenangan, kebijaksanaan, dan akhlak yang luhur, beliau tidak sekedar menyelesaikan konflik, tetapi menyatukan hati-hati yang sebelumnya keras dan terpecah. Ini adalah bukti nyata bahwa akhlak beliau bukan sekedar wacana atau romantisme sejarah, melainkan solusi hidup yang relevan sepanjang zaman. Saudara perempat yang dapat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita hidup di tengah masyarakat yang rabu secara emosional, begitu mudah tersulut amarah, terbiasa mencela tanpa tabayun dan cepat menghakimi sebelum memahami. Di tengah dunia yang bising dengan kebencian dan keretakan hubungan, meneladani Rasulullah bukanlah sekedar idealisme,
2: apalagi angan kosong yang hanya indah di atas kertas. Justru inilah saatnya kita memanggil kembali cahaya keteladanan beliau untuk menjadi pedoman dalam kehidupan nyata. Kita dituntut untuk mampu menjadi pribadi yang menghadirkan ketenangan di tengah kegaduhan, menjadi jembatan bagi yang berseteru, dan menjadi penyejuk bagi lingkungan yang kering akan kasih sayang. Meneladani akhlak Rasulullah tidak cukup hanya di mimbar atau di forum kajian, tapi harus tampak nyata dalam keseharian kita, di meja makan keluarga, di ruang-ruang kerja, saat berkendara di jalan raya, hingga ketika jari jemari kita bermain sosial media. Disitulah ujian akhlak sejati hadir, dan disitulah teladan Rasulullah SAW semestinya hidup dalam diri kita. Oleh karena itu, marilah kita menjadikan akhlak Nabi Muhammad sebagai kompas utama dalam melangkah. Bukan hanya agar kita menjadi manusia yang lebih baik, tetapi agar kita tidak tersesat di zaman yang miskin keteladanan dan penuh dengan kebingungan moral seperti saat ini. Semoga ceramah singkat ini menjadi pengingat yang dalam bahwa hanya dengan kembali menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan sejati, kita bisa menemukan kembali arah hidup yang penuh berkah, penuh kasih sayang, dan penuh cahaya hidayah dari Allah. Saudara perempat yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Manfaat berbuat kebaikan dan berperilaku baik akan dirasakan balasannya, dan tidak ada satu perbuatan pun yang menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat. Hikmah pagi setiap hari dari pukul 5.10 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.

beri kekayaan. Engkau telah memerintahkan orang-orang beriman agar menjaga dan menyelamatkan diri pribadi dan keluarganya dari azab-Mu yang tak terperikan dengan mengerjakan sholat dan penuh kesabaran dalam mengerjakannya. Barang siapa konsisten mengerjakan sholat dengan penuh kesabaran, niscaya rezeki akan Engkau datangkan kepada mereka dari arah yang tidak terduga. Sungguh, Engkau tak pernah meminta, tetapi justru memberikan rezeki kepada semua makhluk yang Engkau ciptakan. Adapun akibat yang baik, kesenangan di dunia dan akhirat, kesenangan di surga, telah Engkau tetapkan hanyalah bagi hamba-hamba-Mu yang bertakwa. Maka anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang bertakwa, yang senantiasa menjaga tegaknya sholat yang dilaksanakan dengan ikhlas, tumakninah, dan penuh.

Saudara perempuan, hakikat taubat adalah kembali tunduk kepada Allah Azza wa Jalla dari bermaksiat kepadanya, kepada ketaatan kepadanya. Taubat ada dua macam, taubat mutlak dan taubat mukayyad ataupun terikat. Taubat mutlak ialah bertaubat dari segala perbuatan dosa. Sedangkan taubat mukayyad ialah bertaubat dari salah satu dosa tertentu yang pernah dilakukan. Syarat-syarat taubat meliputi beragama Islam, berniat ikhlas, mengakui dosa, menyesali dosa dan juga meninggalkan perbuatan dosa, bertekad untuk tidak mengulanginya, mengembalikan hak orang yang dizalimi, bertaubat sebelum nyawa berada di tenggorokan atau matahari terbit dari arah barat. Taubat adalah kewajiban seluruh kaum beriman, bukan kewajiban orang yang baru saja berbuat dosa, karena Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 31.

0: Dan bertaubatlah kalian semua, wahai orang-orang yang beriman, supaya kalian beruntung. Saudara perempat, pintu taubat ada di hadapan terbuka lebar. Ia menanti kedatangan kita. Jalan orang-orang yang bertaubat telah dihamparkan. Ia merindukan pijakan kakimu. Maka ketuklah pintunya dan tempuhlah jalannya. Mintalah taufik dan pertolongan kepada Tuhanmu. Bersungguh-sungguhlah dalam menaklukkan dirimu. Paksalah ia untuk tunduk dan taat kepada Tuhanmu. Dan apabila engkau telah benar-benar bertaubat kepada Tuhanmu, kemudian sesudah itu engkau terjatuh lagi di dalam maksiat, sehingga memupuskan taubatmu yang terdahulu, janganlah malu untuk memperbaharui taubatmu untuk kesekian kalinya. Selama maksiat itu masih berulang padamu, maka teruslah bertaubat. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Isra ayat 25 yang artinya, karena sesungguhnya Dia Maha mengampuni kesalahan hamba-hamba yang benar-benar bertaubat kepada-Nya. Quran Surah Al-Isra ayat 25.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: Notifikasi apa lagi ni?
1: Kebaikan belum diperbarui.
0: Maksud dia apa eh?
1: Perbarui melalui Basnas Kepulauan Riau. Boleh jadi Kepri cerdas, Kepri sehat, Kepri makmur, Kepri peduli, dan Kepri takwa.
0: Oh, update kebaikan rupanya. Basnas Kepulauan Riau. Satu donasi, banyak perubahan.
2: Perempat RRI Tanjung Pinang.

0: Saudara perempuan, di dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Kalau ia baik, maka baiklah semuanya. Namun kalau ia buruk, maka buruklah semuanya. Segumpal daging itulah yang disebut dengan hati. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dan ketahuilah, sesungguhnya di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuh, dan jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah, itu adalah hati." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saudara perempuan, ada tiga jenis hati manusia. Ketiganya adalah kolbun mayit, kolbun marid, dan kolbun salim. Pertama, kolbun mayit atau hati yang mati. Orang yang memiliki kolbun mayit, jahatnya lebih jahat dari binatang, sebab jahatnya menggunakan akal. Kondisi hati ini juga tidak memiliki kehidupan dan tidak mengenal Tuhannya. Orang dengan hati ini, maka ia akan memuaskan apa yang disukainya. Yang kedua, kolbun marid atau hati yang sakit. Dia bisa saja beriman, tapi penyakit hatinya banyak. Ciri khasnya ialah tidak pernah tenteram, galau, was-was, cemas, dan tidak menikmati hidup. Orang yang dengan hati yang sakit ini memiliki perasaan iri hati, arogan, sombong, ujub, takabur, dan penyakit hati yang lainnya. Dan yang ketiga, kolbun salim. Inilah orang yang hatinya bersih dan juga mulia. Orang yang bahagia hidupnya karena tidak ada penyakit di hatinya. Hati yang sehat dan memiliki kesempurnaan serta kekuatan sesuai dengan fungsi yang sebagaimana ditetapkannya. Penyakit hati merupakan kerusakan yang menimpanya, yang merusak pandangan dan keinginannya terhadap kebenaran.
1: Megahertz, Perompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya.

0: Setiap kebaikan yang kita sisihkan dapat menjadi harapan bagi banyak kehidupan.
1: Tabuk satu, tabuk dua.
0: Zakat, infak dan sedekah sedara membantu pendidikan anak, layanan kesehatan hingga kebutuhan pangan keluarga prasejahtera. Bersama Basnas Kepulauan Riau, Derma Sedara akan dikelola secara amanah, transparan dan tepat sasaran. Tak perlu ragu untuk berbagi, sebab kebaikan yang sedara titipkan hari ini akan sampai kepada saudara kita yang membutuhkan. Basnas Kepulauan Riau, menyalurkan kebaikan, menguatkan harapan.
2: MHz, Perompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi Saudara Perempat. Maklumat yang pertama, dalam dunia keilmuan, istilah komprehensif menjadi salah satu kata kunci yang sering digunakan untuk menggambarkan cara berpikir dan pendekatan yang luas, mendalam serta mencakup banyak aspek. Istilah ini semakin penting di tengah kompleksitas berbagai persoalan akademik dan penelitian yang membutuhkan pemahaman utuh dari berbagai sudut pandang. Saudara Perempat, komprehensif berarti menyeluruh, lengkap dan mencakup berbagai elemen yang relevan. Dalam konteks keilmuan, pendekatan komprehensif menuntut seorang peneliti atau akademisi untuk tidak hanya melihat satu sisi permasalahan, tetapi menggabungkan beragam teori, data, metode maupun perspektif yang saling melengkapi. Kita beralih ke maklumat lain, Saudara Perempat. Di tengah derasnya arus modernisasi dan globalisasi, kepedulian terhadap budaya lokal kembali menjadi isu penting di berbagai daerah. Banyak pihak menilai bahwa peduli budaya bukan hanya bentuk penghormatan terhadap leluhur, tapi juga langkah strategis untuk menjaga identitas bangsa agar tidak terkikis oleh perubahan zaman, yang mencakup bahasa, kesenian, adat istiadat hingga nilai-nilai sosial. Ini merupakan fondasi penting dalam kehidupan masyarakat. Namun, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa adanya penurunan minat generasi muda terhadap budaya lokal. Perubahan gaya hidup, dominasi budaya populer global, serta minimnya ruang edukasi budaya menjadi faktor yang mempengaruhi pergeseran tersebut. Melihat kondisi ini, berbagai komunitas dan instansi mulai menggencarkan upaya untuk menumbuhkan kembali rasa peduli budaya. Demikian, saya Syahrudin Azlam, sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 7.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

si Indra Sakti, wisata budaya juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantang lada pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Igu Windam pasal yang ke-6. Cari olehmu akan sahabat yang boleh dijadikan obat. Cari olehmu akan guru yang boleh tahukan tiap seteru. Cari olehmu akan istri yang boleh menyerahkan diri. Cari olehmu akan kawan. Pilih segala orang yang setiawan. Cari olehmu akan abdi yang ada baik sedikit budi.
1: Sebagai tradisi, nilai-nilai luhur dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
2: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Penampar FM, suara budaya Kepulauan Riau. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sudah berempat. Kita jumpa lagi di pagi hari ini, di hari Selasa. Untuk program Segantang Lada Pagi, saya Syahrudin Aznam. Sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan ragam maklumat dan juga lagu-lagu sedap Nusantara. Apa kabarnya hari ini, sedap perempuan? Bangun pagi dengan penuh semangat insyaAllah ya. Bangun pagi ini dengan niat yang baik, dengan ikhtiar yang baik insyaAllah. Apapun yang kita lakukan sepanjang hari ini juga baik-baik adanya. Dan hasilnya juga yang terbaik insyaAllah. Semangat pagi.

0: Intermezzo.
1: Di sosial media nampak hidup teratur kali. Bangun pagi, olahraga. Padahal bangun je terus scroll sampai lupa diri. Story penuh kata-kata motivasi tinggi. Realitanya bangun siang pun masih tarik selimut lagi. Upload foto senyum paling berseri. Padahal 5 minit sebelum tu overthinking tak berhenti. Caption tulis healing ke pantai cari ketenangan hati. Habis foto, duduk tepi, cas HP sebab baterai tinggal 1% lagi. Nampak orang lain hidup semua jadi. Kita tengok sambil bisik, ni orang tak pernah susah ke? Atau aku aja ke yang macam ni? Bila nak post, mesti pilih angle paling rapi. Realitanya, bilik belakang penuh baju tak lipat lagi. Online nampak ramai kawan tiap hari. Offline, nak ajak keluar, sunyi, sepi macam tak kenal lagi. Tapi, walau hidup kadang nampak tak seindah di skrin ni, yang penting kita masih jalan pelan-pelan. Versi sendiri yang lebih jujur dari hati.
0: Intermezzo.
2: Bromor FM, suara budaya Kepulauan Riau. Bangun pagi, scroll lagi. Hai, makhluk teknologi. Oke, saudara perempuan di mana saja berada, mudah-mudahan pagi ini bangun kita tak malas lah ya. Nah, bangun dengan penuh semangat, rajin untuk memulai aktivitas kita saudara perempuan. Ikhtiar yang baik, semoga yang dapat juga yang terbaik insyaAllah ya. Kalau kemalasan ini saudara perempuan, sering kali kita anggap kadang nih macam hal-hal yang sepele saja ya. Padahal kalau dibiarkan terus menerus nih saudara perempuan, kebiasaan kemalasan ini, nah, penyakit M, nah, ini dapat memberikan dampak yang tak bagus terhadap produktivitas kita, kesehatan mental kadang, hingga kualitas hidup secara keseluruhan. Nah, karena kemalasan ini ditandai dengan kecenderungan apa saudara perempuan? Kecenderungan menunda, ya. Kejaplah, nantilah, besoklah. Nah, kalau bisa dikerjakan hari, kenapa besok? Nah, aku kadang juga kurang motivasi serta keengganan untuk melakukan aktivitas yang sebetulnya penting nih. Kalau dalam jangka pendek, ini mungkin terasa tak berbahaya saudara perempuan. Tapi kalau dalam jangka panjang, ya, kemalasan itu dapat menghambat pencapaian kita, ya, tujuan kita serta mengurangi potensi diri. Nah, kemalasan diatasi dengan langkah-langkah yang sederhana. Bisa. Nah, menetapkan tujuan yang jelas, ini penting sekali. Buat jadual harian kita, saudara perempuan, ya, serta membagi pekerjaan menjadi bagian kecil yang lebih mudah dikerjakan. Jadi disiplin diri dan konsistensi ini jadi kunci utama dalam mengubah kebiasaan malas ini tadi, ya. Nah, lingkungan ini saudara perempuan juga nih punya pengaruh, ya, dalam kemalasan. Nah, dukungan dari keluarga, kawan serta suasana yang kondusif itu dapat membantu meningkatkan motivasi kita dan semangat dalam beraktivitas. Jangan lupa senyum. Senyum sekarang. Dulu sudah, sekarang lu senyum. Alah, hai, itu dia. Mainang lenggang, lebah bergantung sama bunga serai. Ini dia. Hai, lenggang.

Pinang, tempat laut berbisik kepada daratan, tempat sejarah berlabuh dalam ingatan.

Tanjung Pinang bergelar Kota Gurindam, negeri pantun, di mana nilai dijaga dalam tutur dan langkah ditimbang dalam perbuatan. Jujur bertutur, bijak bertindak. Langitnya lapang, lautnya tenang. Wajah-wajah ramah menyambut pulang. Sejarah, budaya, dan alam bersatu dalam satu rasa.

0: Ia adalah pusaka peradaban yang hidup dan terus diceritakan.
1: 101,3 MHz Perempat FM, suara budaya Kepulauan Riau. Saudara perempat, di mana saja berada, kemampuan apa? Kita punya kemampuan masing-masing yang kadang kalau tak diasah juga agak tak nampak gitu, saudara perempat. Termasuk dalam ini adalah kemampuan kita untuk berdiskusi. Nah, saudara perempat, di mana saja berada, berdiskusi ini jadi salah satu keterampilan yang penting dalam kehidupan kita sekarang ini. Jadi tidak hanya digunakan dalam lingkungan pendidikan dan juga pekerjaan gitu ya. Kemampuan berdiskusi ini kita butuhkan juga, sangat-sangat kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menyampaikan pendapat, memahami sudut pandang orang lain, ya, serta mencari solusi bersama atas suatu persoalan yang terjadi dalam lingkungan sekitar kita, saudara perempat. Terus juga diskusi ini bukan sekedar hanya bercakap saja atau menyampaikan argumen, tapi juga tentang kemampuan untuk mendengar dengan baik. Dalam sebuah diskusi yang sehat, setiap individu ini memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapat secara terbuka, tanpa saling merendahkan, tanpa saling menekan. Jadi sikap menghargai perbedaan ini jadi pondasi utama agar diskusi itu berjalan dengan baik dan menghasilkan pemahaman yang lebih luas dari penempat. Nah, perkembangan teknologi makin luar biasa, sosial media apalagi. Nah, ruang diskusi ini semakin terbuka ya. Tapi kemudian ini juga menghadirkan tantangan nih, saudara perempat. Seperti munculnya perdebatan yang tak sehat, debat kusir gitu ya. Penyebaran informasi yang belum tentu benar, hingga sikap saling menyerang karena perbedaan pendapat. Itu banyak sekali terjadi sekarang di sosial media. Nah, oleh sebab itu, penting bagi kita untuk membangun budaya berdiskusi yang santun, kritis, dan juga penuh empati. Nah, saudara perempat, kemampuan berdiskusi ini membantu seseorang melatih cara berpikir ya, yang logis dan juga sistematis. Jadi dalam proses pertukar gagasan, individu belajar menyusun argumen ya berdasarkan fakta dan juga data, bukan hanya emosi semata. Dan ini dapat meningkatkan kemampuan komunikasi sekaligus juga memperluas wawasan terhadap berbagai persoalan sosial, budaya maupun pendidikan.

Romar FM, suara budaya Kepulauan Riau. Saudara penempat di mana saja berada, pemerintah kota Tanjung Pinang Kepulauan Riau ini tengah menyiapkan strategi nih agar wisatawan mancanegara yang masuk melalui kota Batam tidak hanya singgah tapi juga menginap dan berbelanja di wilayah ini. Nah, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjung Pinang, Muhammad Nazri mengatakan selama ini Batam itu masih jadi pintu masuk utama wisman ya dari berbagai negara, tapi peluang ini juga belum sepenuhnya berdampak bagi perekonomian Tanjung Pinang. Nah, sedara perempat, sebagian besar ya, berjalannya itu singkat gitu ya. Karena itu ini akan mengembangkan paket wisata terpadu yang menghubungkan destinasi di Batam, Tanjung Pinang hingga Bintan itu supaya wisman singgah dan nginap di sini. Nah, upaya itu disiapkan di Sebut Par Tanjung Pinang jelang musim libur sekolah gitu ya di negeri tetangga Malaysia, yang diperkirakan meningkatkan kunjungan wisatawan asing ke Kepri, khususnya Pulau Penyengat. Ini sebagai destinasi wisata sejarah dan budaya unggulan. Nah, pihaknya mulai mendorong kerjasama antar pelaku industri pariwisata guna menciptakan perjalanan wisata yang membuat wisatawan itu tinggal lebih lama di Tanjung Pinang. Nah, peningkatan lama tinggal wisatawannya akan berdampak langsung terhadap sektor ekonomi lokal, mulai dari hotelnya, rumah makan, ya, transportasi, hingga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di kawasan wisata. Selain menyiapkan strategi paket wisata, Disebut Par Tanjung Pinang juga terus meningkatkan kualitas pelayanan wisata di Pulau Penyengat guna menyambut lonjakan kunjungan saat libur sekolah negara tetangga. Datanglah Tanjung Pinang.

0: 26 yang akan membawa Anda lebih dekat dengan atmosfer kompetisi dunia Piala Dunia 2026. Bersama RRI, nikmati setiap momen pertandingan, analisis menarik, dan cerita inspiratif dari lapangan hijau. Ayo, terus dukung tim favorit Anda dengan penuh semangat dan sportivitas. Pergi berlayar ke Pulau Bintan, singgah sebentar menikmati senja. Sepak bola jadi hiburan, menyatukan kita penuh suka dan cinta. Salam hangat dan salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

juara tahu tak? Ternyata trofi asli, trofi World Cup. Tak boleh disentuh sembarangan. Hanya pemain yang menjadi juara dunia serta pejabat tertentu yang diizinkan menyentuh trofi yang asli nih. Aturan ini dibuat untuk menjaga kehormatan dan nilai prestisius dari trofi paling bergengsi di dunia sepak bola. Bahkan dalam banyak kesempatan yang ditampilkan ke publik, sebenarnya ia replika, bukan trofi asli. Trofi ini bukan sekedar emas, tapi simbol mimpi, perjuangan, dan kejayaan dari seluruh negara di dunia. Terbayang tak betapa bangganya dapat mengangkat trofi ini setelah perjuangan panjang di

Perempuan FM, suara budaya Kepulauan Riau. Saudara perempuan dimana saja berada, pemerintah provinsi Kepulauan Riau ini melalui dinas perhubungan tengah mengkaji pembukaan jalur lintasan kapal feri Roro rute Tanjung Pinang Batam nih, guna mempermudah konektivitas kedua daerah. Kepala Disub Kepri Junaidi mengatakan selama ini masyarakat Tanjung Pinang yang akan bepergian menggunakan feri tujuan Batam atau sebaliknya itu harus nyebrang dari Pelabuhan Tanjung Uban di Kabupaten Bintan. Nah, lintasan Roro Tanjung Uban Punggur ini memang dekat, tapi warga dari Tanjung Pinang harus menempuh jalur darat sekitar 1 jam sebelum naik Roro. Nah, Disub Kepri saat ini masih mengkaji nih terkait ketersediaan kapal feri rute Tanjung Pinang Batam dengan berkoordinasi bersama PT ACDP Indonesia Ferry dan Balai Pengelola Transportasi Darat. Nah, menurutnya armada feri rute Tanjung Pinang Batam ini harus disesuaikan ya dengan kondisi pelabuhan, jarak penyeberangan serta arus keluar masuk kapal di perairan di Pulau Dompa. Nah, Pelabuhan Dompa ini selama ini melayani rute Tanjung Pinang Karimun dan Tanjung Pinang Lingga dengan kapal feri atau kapal motor penyeberangan. Nah, maka Roro yang dibutuhkan untuk lintasan Tanjung Pinang Batam juga harus sejenis dengan Gampi Kundur misalnya, dan juga kapasitas 500 sampai 600 kiri. Nah, selanjutnya di Disub Kepri dan SDP turut mengkaji nih dari sisi ekonomis terhadap dampak penyeberangan Tanjung Pinang Batam, terutama berkaitan dengan penggunaan pelabuhan Roro Dompa. Nah, pemerintah daerah tidak menutup kemungkinan membuka peluang investasi bagi perusahaan swasta yang berminat mengoperasikan angkutan Roro rute Tanjung Pinang Batam. Nah, diharapkan feri Tanjung Pinang Batam ini juga dapat beroperasi sehingga semakin mempermudah lalu lintas penumpang dan barang antar daerah, sekaligus juga mendorong denyut ekonomi masyarakat.

makanan-makanan ini khas Kepulauan Riau loh. Luti Gendang. Luti adalah sebutan orang Melayu untuk roti. Luti Gendang berasal dari Pulau Tarempa. Luti Gendang ini memiliki tekstur yang renyah di luar dan lembut di dalam. Luti Gendang ini berisikan ikan tuna yang telah dicampur dengan rempah-rempah khas Pulau Tarempa. Lendot. Makanan ini khas Pulau Karimun, berupa sayur bayam dan kangkung. Yang membedakannya dari makanan ini adalah pada kuahnya. Kuah yang disajikan bertekstur seperti lendir sehingga dinamakan lendot oleh masyarakat sekitar. Yang terakhir, gonggong. Gonggong atau siput laut merupakan khas masyarakat di Kepulauan Riau. Cara memasak gonggong direbus terlebih dahulu dan disantap dengan mencongkel dagingnya dengan tusuk gigi dan dicocol dengan sambal khas. Itu dia, makanan-makanan khas Kepulauan Riau. Selain unik, rasanya juga enak.

Agensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku Bumi Nusantara 1, Keberagaman Budaya Riau dan Kepulauan Riau oleh Astrid Nidia Rahmawati. Buku ini membahas keberagaman budaya di wilayah Riau dan Kepulauan Riau secara menyeluruh, dengan pendekatan yang modern, edukatif, dan mudah dipahami. Fokus utama dia ialah memperkenalkan unsur-unsur budaya Melayu khususnya di Kepulauan Riau sebagai bagian dari identitas lokal yang tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Buku ini menekankan bahwasanya budaya bukan sekedar tradisi lama, tetapi menjadi ciri khas dan jati diri masyarakat Kepulauan Riau. Mulai dari bahasa, adat hingga kesenian, semuanya membentuk identitas yang membedakan Kepulauan Riau dari daerah lain. Menariknya, buku ini menunjukkan bahwa budaya Melayu di Kepulauan Riau itu tidak tunggal, melainkan beragam, karena pengaruh sejarah, perdagangan, dan interaksi antarbangsa. Makanya, muncul variasi dalam bahasa dan dialek, pakaian adat dan tradisi lokal pada setiap pulau. Karena wilayahnya kepulauan, buku ini menyoroti bahwa kehidupan masyarakat sangat dipengaruhi oleh laut. Contohnya, mata pencaharian nelayan, tradisi pesisir, atau hubungan sosial yang erat dengan alam laut. Buku ini punya pendekatan edukatif, jadi menekankan pentingnya mengenalkan budaya kepada generasi muda. Supaya tidak kehilangan identitas, tetap bangga dengan budaya sendiri dan bisa melestarikan pada masa hadapan. Kesimpulannya, buku ini menegaskan bahwa budaya Melayu di Kepulauan Riau ialah identitas yang beragam, dipengaruhi laut, dan terus harus dikenalkan, serta disesuaikan dengan zaman agar tetap hidup. Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi Saudara Perempat. Maklumat yang pertama, kesadaran untuk menggali dan mengenali kelebihan diri semakin menjadi perhatian banyak kalangan, terutama generasi muda yang tengah menghadapi persaingan dan dinamika kehidupan yang terus berkembang. Para ahli perkembangan diri menilai bahwa memahami potensi dan kekuatan pribadi merupakan langkah penting untuk membangun rasa percaya diri, meningkatkan motivasi, serta mencapai kualitas hidup yang lebih baik. Kelebihan diri mencakup berbagai aspek, mulai dari kemampuan berpikir kreatif, kecerdasan emosional, kepemimpinan, keterampilan komunikasi, hingga bakat tertentu yang melekat dalam diri seseorang. Dalam banyak kasus, orang seringkali tidak menyadari kemampuan yang mereka miliki hingga mereka diberi ruang untuk mengeksplorasinya. Kita beralih ke maklumat lain, Saudara Perempat. Minat menulis cerita pendek di kalangan generasi muda terus menunjukkan peningkatan. Aktivasi dan juga literasi ini tidak hanya menjadi sarana penyaluran imajinasi, tetapi juga media refleksi diri serta wadah untuk menyampaikan pesan sosial dengan cara yang lebih halus dan mendalam. Cerpen sebagai salah satu bentuk karya sastra fiksi memiliki kekuatan pada cerita yang ringkas, padat serta mampu menyentuh emosi pembacanya hanya dengan beberapa halaman. Nah, pada penggiat literasi menyebut bahwa menulis cerpennya adalah latihan berpikir runtut, terus juga kreatif dan kritis, karena penulis dituntut untuk merangkai konflik, karakter dan alur secara efisien namun tetap menarik. Demikian, saya Syahrudin Aznam, sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 8.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk